0: listrik sangat relevan untuk saat ini. Selain untuk mengurangi penggunaan BBM dan mengurangi emisi, juga untuk memperkuat industri nasional.
1: Kalau memang pemerintah memberikan insentif, motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya semakin relevan. Kalau ketika dulu, ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita menginsudus kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk atau dalam rangka pengurangan emisi. Ya, sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga
0: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Pohaji.
2: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
4: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajir Nyanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
5: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beretikat dalam melaksanakan pelayanan kepada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan praktiknya sampai ke tanah haram. Jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu yang semua adalah mabrur dan mabrurah.
4: Sementara itu, Dokter Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jemaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
6: Secara umum, kloter 16 sih alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flag ini, flag 1-2 ini alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada, paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, itu standar sih. Ini kita nyebutnya resiko tinggi. Nah, resiko tinggi untuk di kloter 16 ini kurang lebih untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78, risti sedang 76, terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an, total sih 280.
4: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal, karena mengalami gangguan kesehatan. Jemaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir Embarkasi Batam. Dari Embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jamaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
7: Peningkat dari Embarkasi Juanda Surabaya, Ani Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini. Karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional, tercatat memang sampai dengan saat ini, khususnya di hari ke-17, berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Dan aspek ketepatan waktu penerbangan atau on-time performance, seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu, pendengar, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam.
8: Kemudian satu lagi Sehudin dan Pak Rauf ya. Dan Tutini ini juga sepertinya tidak memungkinkan untuk berangkat. Sama sakitnya sudah sembuh juga membutuhkan penanganan yang serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung itu mungkin nanti juga akan apa namanya melakukan pula tahun depan. Itu juga.
7: Sementara itu pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63, dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
3: Laporan khusus.
9: Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
10: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP Profesor Jimli Asyidiki menyatakan, salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya, usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas, salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPRP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
9: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan. Dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi putuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi komisi reformasi ini.
10: Sementara itu, terkait usulan pembentukan undang-undang penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri, dalam penguatan Kompolnas tersebut tidak diperlukan adanya pembentukan undang-undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
11: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada Undang-Undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang tersebut.
10: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
12: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Mas Ham sebetulnya juga dibentukkan melalui undang-undang HAM, ya, tapi dia kan independen. Ya, dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
10: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri, dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Ketuanya adalah di Menko Polkam, ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.
2: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas, dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
13: Hmm. menurut saya sebagai masyarakat biasa ya, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja UU Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Tapi kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas ya, ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi lah. Karena kita tahu lah kinerja kepolisian selama ini sering dipertanyakan oleh masyarakat. Bahkan akhir-akhir ini hashtag yang no viral no justice. Jadi dalam arti ini

0: Jadi ya mending dibuatkan aja aturannya, sekalian lebih jelas dan kuat kedudukannya, begitu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian serta keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas, seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar, mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP PERBASI Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sumedap pagi ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: uang belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Terima kasih Anda terus bersama Sumenep pagi ini. Pendengar, saya informasikan untuk Sumenep Menyapa pada pukul 8 pagi nanti akan dibahas ya tentang euforia menyambut Piala Dunia 2026 bersama presenter Tago Anovantria dan juga narasumber pagi ini Sauki Hanan, pecinta sepak bola. Iya, pendengar, bicara soal euforia jelang Piala Dunia 2026, khususnya di Madura ya, di mana euforia masyarakat Madura menjelang gelaran Piala Dunia 2026 ini mulai terasa di berbagai daerah. Antusiasme warga juga terlihat dari meningkatnya aktivitas nonton bareng pertandingan kualifikasi hingga ramainya penjualan atribut sepak bola di sejumlah pusat perbelanjaan dan juga toko olahraga. Di Kabupaten Sumenep misalnya, para pecinta sepak bola ini mulai aktif berdiskusi mengenai peluang tim-tim unggulan yang nantinya akan tampil di ajang terbesar dunia tersebut. Tidak sedikit warga yang juga mengikuti perkembangan tim nasional Indonesia yang masih berjuang menembus putaran final. Dan fenomena ini tidak hanya dirasakan kalangan anak muda, namun masyarakat dari berbagai usia juga ikut menikmati atmosfer sepak bola yang semakin hangat. Warung kopi dan kafe di sejumlah wilayah di Madura dipenuhi pengunjung saat pertandingan internasional berlangsung. Dan juga sejumlah pedagang ini mengaku penjualan jersey dan atribut sepak bola mengalami peningkatan dalam beberapa bulan terakhir. Kaos tim nasional hingga klub-klub Eropa menjadi barang yang paling banyak dicari pembeli. Momentum menuju Piala Dunia dimanfaatkan pedagang untuk meningkatkan pendapatan.

0: 1.
1: Pendengar Euforia Masyarakat, khususnya di Madura, menjelang gelaran Piala Dunia 2026 mulai terasa di berbagai daerah. Antusiasme warga terlihat dari meningkatnya aktivitas nonton bareng pertandingan kualifikasi, hingga ramainya penjualan atribut sepak bola di sejumlah pusat perbelanjaan dan juga toko olahraga. Kalau untuk di Kabupaten Sumenep, para pecinta sepak bola ini sudah mulai aktif ya, berdiskusi mengenai peluang tim-tim unggulan yang akan tampil di ajang terbesar dunia tersebut. Tidak sedikit warga yang juga mengikuti perkembangan tim nasional Indonesia yang juga masih berjuang menembus putaran final. Dan fenomena ini tentunya tidak hanya dirasakan di kalangan anak muda, namun masyarakat dari berbagai usia juga menikmati atmosfer sepak bola yang semakin hangat. Warung kopi dan kafe di sejumlah wilayah Madura ini dipenuhi pengunjung saat pertandingan internasional berlangsung. Dan di sisi lain, masyarakat berharap atmosfer sepak bola dunia ini bisa menjadi motivasi bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Harapan besar muncul agar timnas Indonesia mampu mencatat sejarah baru dan juga tampil lebih kompetitif di level internasional. Dan semangat masyarakat Madura ini diperkirakan akan terus meningkat, di mana dukungan terhadap tim favorit dan juga antusiasme menyambut pesta sepak bola dunia menjadi warna tersendiri di tengah kehidupan masyarakat kita sehari-hari. Ya pendengar, jangan lewatkan Sumenep Menyapa sesaat lagi bersama presenter Tago Anovantrian yang akan membahas tentang euforia menyambut Piala Dunia 2026.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumeneb.
1: Pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sumeneb mulai melaksanakan pendataan sensus ekonomi 2026 dengan skema pengisian mandiri melalui pendampingan staf internal. Berikut informasi selengkapnya bersama Muhammad Ali.

0: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Sumedang mulai melaksanakan pendataan sensus ekonomi tahun 2026 dengan pendekatan berbeda, yakni mengedepankan pengisian data secara mandiri oleh pelaku usaha besar pada tahap awal. Kepala BPS Sumedang Handoyo Wijaya menjelaskan, pelaksanaan sensus dibagi dalam dua tahapan. Tahap pertama berlangsung pada 1 Mei hingga 15 Juni 2026 dengan sasaran perusahaan besar. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari strategi efisiensi sekaligus mendorong digitalisasi pendataan. Dalam skema tersebut, peran BPS daerah lebih difokuskan pada pengawalan agar seluruh perusahaan dapat menyelesaikan pengisian tepat waktu. Meski dilakukan mandiri, BPS tetap menyiapkan tim pendamping dari internal untuk memberikan asistensi jika terdapat kendala dalam pengisian.
1: Jadi di istilah di kami itu ngibar, maka itu sudah mengurangi biaya kami untuk petugas ke lapangan. Bayangkan sesumenep puskesmasnya berapa, datang satu tempat atau kita pakai Zoom online, kami kirim dari BPS pendamping untuk menjelaskan rincian ini isinya ini, rincian ini harus diisi ini, rincian ini maksudnya ini, maka harus diisi seperti itu. Maka otomatis diharapkan hari itu juga sudah submit bareng-bareng seluruh isian secara mandiri.
0: Handoyo menambahkan, jumlah usaha besar di Sumenep relatif sedikit berkisar 180 unit. Hal ini berbeda dengan daerah perkotaan besar yang memiliki konsentrasi perusahaan besar lebih tinggi. Dengan metode ini, BPS berharap proses pengumpulan data tahap awal dapat berjalan lebih efisien tanpa mengurangi dan validitas data yang dihimpun.
2: Sementara itu pendengar, capaian prestasi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Sumenep di Kejuaraan Atletik Jawa Timur Terbuka 2026 menjadi sinyal positif bagi masa depan prestasi cabang olahraga atletik. Informasi selengkapnya, Familia melaporkan.
3: Kontingen Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kabupaten Sumenep mencatatkan prestasi gemilang dalam Kejuaraan Atletik Jawa Timur Terbuka 2026 yang berlangsung di lapangan Atletik Untung Pujadi UNESA Surabaya. Dalam ajang tersebut, para atlet kebanggaan Sumenep sukses membawa pulang total 9 medali yang terdiri dari 4 medali emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Capaian ini menjadi sinyal positif bagi masa depan prestasi atletik daerah, terutama dengan munculnya atlet-atlet binaan baru yang mampu bersaing di tingkat provinsi. Ketua PASI Sumenep ABD Mujib menyatakan bahwa prestasi tersebut membuktikan keberhasilan program regenerasi atlet yang selama ini dijalankan. Pihaknya sengaja memadukan komposisi atlet berpengalaman dengan pendatang baru guna menjaga kesinambungan prestasi.
4: Ya, secara keseluruhan anak-anak masih bisa bersaing begitu, secara keseluruhan. Memang kami sengaja untuk membawa atlet baru untuk mengganti kakak-kakaknya yang sudah senior yang tidak bisa turun lagi di Porprov. Sedangkan atlet kami ada 4 anak itu memperkuat tim Jatim. Jadi PASI Jatim. PASI Jatim mungkin untuk persiapan kejurnas atau apa. Di dalam dunia kan bahwa atlet-atlet pemula itu anggap atlet pemula baru, bahkan umurnya masih ada kelahiran 2012 saya bawa.
3: Pada kejuaraan kali ini, PASI Sumenep menurunkan formasi yang terdiri dari 60% atlet proyeksi Porprov Jawa Timur 10 dan 40% atlet pendatang baru. Hebatnya, sejumlah atlet yang baru pertama kali mencicipi lintasan di level Jawa Timur langsung berhasil menembus posisi 3 besar. Mujib menilai hasil ini merupakan modal berharga menuju ajang olahraga yang lebih besar, dan ia juga mengapresiasi kerja keras para pelatih yang mampu mengasah kemampuan atlet muda hingga mampu menyumbangkan medali.
5: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Media, Piala Dunia, Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, trofi pertama Piala Dunia dikenal sebagai Jules Rimet Trophy. Trofi ini memiliki sejarah yang cukup dramatis. Pada tahun 1966 di Inggris, trofi ini sempat dicuri saat dipamerkan ke publik. Beberapa hari kemudian, trofi tersebut ditemukan oleh seekor anjing bernama Pickles di sebuah taman. Namun, kejadian serupa kembali terjadi pada tahun 1983 di Brazil. Kali ini, trofi tersebut dicuri dari museum dan tidak pernah ditemukan lagi hingga sekarang. Banyak yang meyakini trofi tersebut telah dilebur untuk dijual sebagai emas. Sejak saat itu, FIFA menggunakan trofi baru yang lebih aman dan dijaga dengan sistem keamanan ketat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Korupsi musuh bersama bangsa. Pendengar, tahukah Anda, korupsi bukan sekedar mengambil uang negara. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikan masyarakat luas. Perilaku korup bisa terjadi di mana saja. Di kantor, di sekolah, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, memberi atau menerima suap, memanipulasi laporan, menyelewengkan anggaran, atau menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Korupsi merusak sendi-sendi keadilan dan menghambat pembangunan. Uang yang seharusnya digunakan untuk membangun jalan, sekolah, dan rumah sakit justru hilang karena ulah segelintir orang yang tamak. Akibatnya, masyarakat kecil yang paling merasakan dampaknya. Mari kita mulai dari diri sendiri. Biasakan jujur dalam hal kecil. Tolak segala bentuk suap, hadiah atau titipan yang melanggar aturan. Laporkan jika melihat atau mengetahui praktik korupsi. Dan yang terpenting, tanamkan nilai integritas dalam setiap tindakan. Korupsi bukan budaya kita. Bangsa yang bersih adalah bangsa yang berani berkata tidak pada korupsi. Mari bersama membangun Indonesia yang jujur, bersih, dan berintegritas.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa YouTube RRI Sumenep.net. Kita memasuki sesi Sumenep Menyapa bersama saya Tago Novantrian. Dan pada pagi ini kita akan membahas topik euforia menyambut Piala Dunia 2026. Dan sebelum kita membahas topik ini bersama dengan narasumber kami nanti, kita simak terlebih dahulu tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Saya Sahlan di Kalianget. Saya sendiri pencipta sepak bola sebagai pendukung Madura United yang berlaga di Liga 1, kebanggaan masyarakat Madura umumnya. Tergabung di komunitas Kacong Mania Bersatu menyambut Piala Dunia di bulan Juni, kami semua sangat antusias dengan dukungan nobar di seluruh Madura Bersatu. Euforia ini saya harapkan membawa dampak pada ekonomi kreatif dan UMKM, terutama dari kegiatan nobar nantinya.
2: Saya Aryani di Sumenep. Walau saya perempuan, namun pada sepak bola sangat senang nonton, kadang bersama suami nonton di tribun di Pamekasan apabila Madura United bermain. Saya dan suami pecinta dan pendukung setiap sepak

0: gambaran solidaritas kekeluargaan yang sangat kental bagi para penghobi sepak bola.
1: Ya pendengar, euforia menyambut Piala Dunia 2026 ini mulai terasa di kalangan pecinta sepak bola dimanapun belahan dunia itu. Dan turnamen sepak bola terbesar ini akan berlangsung pada bulan Juni hingga Juli dan tidak hanya menghadirkan persaingan antar negara, tetapi juga bagaimana nantinya menjadi panggung untuk lahirnya pemain-pemain yang ikonik dan juga memiliki dengan gaya bermain yang cukup memikat bagi pecinta sepak bola. Dan hal ini akan kita bahas bersama dengan pecinta sepak bola Madura nih, ada Bung Sauki Hanan, dan Anda juga dapat bergabung di jalur telepon 662317 dengan kode area 0328 dan WhatsApp plus 1 0811 335 101. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, dan untuk update berita terkini bisa mengakses aplikasi RRI News. Dan kita telah bersama dengan Bung Sauki Hanan melalui jalur Zoom. Kita sapa beliau. Halo, assalamualaikum Bung Sauki.
2: Halo Bang Tago, waalaikumsalam.
1: Sehat-sehat ya?
2: Alhamdulillah, sehat bang.
1: Oke, Bung Sauki, mungkin nih euforia ya, euforia Piala Dunia 2026 ini sudah mulai lebih terasa ya, hampir tidak. Sampailah satu bulan lagi nih pelaksanaannya. Nah mungkin antusiasme Anda di edisi kali ini dibanding sebelum-sebelumnya ini seperti apa Bang Sauki?
2: Ya baik Bang Tago, kita tahu lah Piala Dunia ini kan merupakan ajang yang sangat ditunggu-tunggu baik bagi pecinta sepak bola lokal maupun internasional. Meskipun tim yang saya dukung tidak lolos, Italia.
1: Gitu. Wah sama berani ya.
2: Menyambut Piala Dunia kali ini nanti di tiga negara itu, ya tetap antusias gitu. Apalagi banyak terutama pemain-pemain Juve, ya klub yang saya cintai itu banyak yang berlaga di Piala Dunia nanti. Jadi seperti Piala Dunia edisi-edisi sebelumnya, Piala Dunia kali ini menurut saya itu bakal tambah hype gitu. Karena media sosial tambah berkembang pesat gitu. Jadi itu sangat-sangat dinantikan, terutama bagi saya pribadi sebagai pecinta sepak bola, Bang Lago.
1: Nah, ini kan cukup menarik ketika FIFA ini sudah menetapkan jauh-jauh hari sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya, jika untuk pelaksanaan tahun 2026 ini akan diikuti 48 peserta. Nah, ini kan sebenarnya sebuah peluang juga bagi tim-tim negara yang sebelumnya memang belum pernah lolos, dan untuk baru pertama kali bisa lolos ke Piala Dunia ini, dengan format baru 48 negara. Anda melihatnya seperti apa nih nantinya?
2: Ya, dengan tambahan kota ya, menjadi 48 itu, ya memang membuat negara-negara yang dalam tanda kutip peluang mereka kecil untuk tampil tuh semakin besar gitu. Piala Dunia kali ini kita tahu lah macam negara terkecil macam Curacao, klubnya Gervin Castanier, mantan strikernya Solo itu tuh kan tampil di Piala Dunia kan.
1: Betul.
2: Terus kayak Tanjung Verde, klubnya asal negaranya Yuran Fernandez, PSM Makassar itu bisa tampil tuh. Jadi menurut saya itu hal yang positif gitu. 48 tentu ada pro dan kontra ya. Tentunya bakal ada pro dan kontra, namanya FIFA gitu. Jadi ada banyak ingin mencari pundi-pundi, itu hal yang berbeda. Cuman bagi saya pribadi itu kan merupakan peluang terutama bagi timnas kita sebelum kita gagal gitu kan. Jadi menurut saya ini bakal menjadi Piala Dunia yang sangat meriah, tambah banyak, tambah bisa dirasakan seluruh negara, baik itu bagi negara-negara besar yang menjadi langganan Piala Dunia maupun negara-negara kecil bisa berpeluang untuk berpartisipasi di Piala Dunia 2026 maupun di edisi-edisi berikutnya, Bang Tago. Gitu, Bang Tago.
1: Nah, ini kan 48 negara yang akan bertarung di edisi tahun 2026 ini. Mungkin dari ada juga penambahan host bersama ini antara Kanada, Amerika, dan juga Meksiko. Nah, mungkin ini atmosfernya menurut Anda ini seperti apa? Amerika Latin menyelenggarakan Piala Dunia kembali ini.
2: Ya, sebenarnya untuk lebih dari satu negara itu kan sudah pernah dilakukan, terutama 2002 waktu Korea melaksanakan dan Piala Dunia edisi pertama di Asia begitu. Cuman benua Amerika, meskipun bukan Amerika Latin, yaitu merupakan pangsa pasar yang banyak.

0: Meskipun kita tahu negara Amerika Serikat gak punya apa sejarah besar di Piala Dunia. Cuman kalau melihat konsumsi publik terhadap sepak bola, terutama di negara Amerika Serikat itu kan meningkat. Bahkan perkembangan pesatnya hampir menyaingi perkembangan NBA beberapa tahun terakhir. Jadi itu merupakan modal awal gitu. Nanti bagaimana? Apalagi kita tahu Meksiko dengan Guadalajara, Pachuca itu kan punya basis yang sangat kuat di sepak bola. Betul. Bahkan kalau timnas Meksiko main, meskipun kita tahu sepak terjang Meksiko tuh gak jauh-jauh banget gitu, di Piala Dunia, cuman mereka punya basis supporter yang sangat fanatik begitu. Ya kan ada kita tahu lah, meskipun negaranya gak sebesar Amerika dan Meksiko dalam kiprah mereka, cuman mereka punya timnas nasional yang sangat kuat. Ada Alfonso Davies di situ, ada Larin yang bawa Soton berbicara banyak di Championship Series. Terus ketiga negara tersebut ya diharapkan bisa menyelenggarakan Piala Dunia ini dengan sebaik-baiknya, meskipun ya tentu ada pro dan kontra terhadap mundurnya Iran dan lain-lain, ya konflik perang akibat perang tersebut, Bang Dago, gitu.
1: Berarti ini dari 48 tim ini juga sangat berpeluang ya. Melihat tingkat persaingannya sendiri, Bung Sauki, seperti apa nih?
0: Iya. Sebenarnya namanya Piala Dunia itu kan pasti melahirkan banyak-banyak kejutan. Betul. Entah itu negara yang mungkin jadi underdog atau kuda hitam gitu. Meski juga di sisi pemain juga bakal ada pemain-pemain yang bersinar di Piala Dunia. Dan kita tahu kalau kita berbicara peluang antara tim yang punya sejarah panjang di Piala Dunia dan tim yang notabene kuda hitam itu juga bakal berpeluang gitu. Kita tahu edisi Itali terakhir waktu kita bermain di 2014 itu, Itali itu penyisian grup gak lolos gitu.
1: Betul.
0: Bahkan kalah dibandingkan Costa Rica-nya Brian Ruiz, terus satu grup sama Inggris. Gitu. Jadi memang maksudnya nama besar bukan menjadi jaminan
1: gitu.
0: Negara tersebut bakal melangkah jauh. Tergantung bagaimana dari persiapan tim itu sendiri. Dan ruang ganti menurut saya lebih paling penting. Bagaimana sebuah negara itu bisa melangkah jauh nanti di edisi Piala Dunia. Waktu 2020 di Afrika Selatan, kalau Bang Tago juga ingat, Prancis itu kan gak bisa melangkah jauh. Ada ruang gantinya, ada Malouat Wadah di situ, ada Thierry Henry, ada Anelka, ada Evra. Jadi memang tim kecil atau negara besar sama besarnya untuk bagaimana setidaknya lolos di fase grup nanti gitu. Tergantung bagaimana persiapan timnas itu sendiri, baik itu di latihan dan di ruang ganti, begitu Bang.
1: Oke. Okay. Jika melihat tadi sempat disinggung tadi juga ada tim underdog yang mungkin mungkin bisa menjadi muncul ini. Nah, Bung Sauki melihatnya tim underdog mana nih? Negara mana yang mungkin berpotensi untuk menyulitkan tim-tim yang memang sudah terbiasa bermain di Piala Dunia tahun 2026 ini?
0: Kalau menurut saya sih, Piala Dunia 2026 ini gak tahu ya masih disebut underdog atau tidak. Itu Jepang itu masih ditunggu-tunggu gitu. Bahkan seperti edisi-edisi sebelumnya selalu membuat kejutan gitu. Musim kemarin di Qatar itu bagaimana mereka bisa ngalahkan Jerman dan Spanyol dengan pemain-pemain hebatnya gitu. Terus selain mereka juga yang patut dinantikan juga kalau menurut saya pribadi itu negara yang membuat Italia gak lolos langsung ke Piala Dunia, yaitu Hungaria.
1: Gitu kan.
0: Okay. Ya, jadi memang Hungaria tuh kalau kita lihat dari belakang Nylund ada kipernya Sevilla, juga duet lini depannya ada Alan sama Sorlotnya Atletico Madrid, belum ditopang sama kaptennya Arsenal Martin Odegaard. Itu patut dinantikan bagaimana kiprah mereka nanti di edisi Piala Dunia 2026, Bang Tago. Jadi memang selain negara-negara tersebut, ada juga yang macam Kanada sebagai tim tuan rumah Amerika Serikat, juga dengan Weston McKennie, Christian Pulisic. Itu nanti bakal banyak juga yang menunggu kiprah mereka gitu. Terutama saya pribadi menunggu kiprah aksi dua tim tersebut.
1: Betul.
0: Yaitu Jepang sebagai perwakilan Asia. Tentu meskipun Indonesia agak lolos, saya berharap juga ada tim Asia yang mampu berbicara banyak.
1: Betul,
0: juga.
1: Ya.
0: Terus Norwegia juga. Apakah mereka mampu gitu ya melangkah jauh gitu.
1: Melangkah jauh,
0: setidaknya nyampe ke 16 besar atau quarter final gitu, Bang Dago.
1: Ini cukup menarik ketika berbicara tim underdog yang memang bisa-bisa muncul dan cukup menyulitkan nantinya bagi tim-tim besar lah ya untuk di gelaran Piala Dunia 2026 ini. Nah, jika melihat tadi sempat menyinggung juga kita bahwa Italia ini gagal lolos, Denmark juga gagal lolos. Mungkin selain negara tim negara tersebut, mungkin jagoan Bung Sauki ini negara mana nih? Untuk 2006.
0: Ya, sebenarnya saya tuh dari dulu tuh gak punya tim jagoan selain Gli Azzurri gitu. Karena memang saya tumbuh dari sepak bola Calcio gitu, dari Serie A-nya, Liga Italianya, terus apalagi waktu Piala Dunia 2006 gitu. Jadi meskipun saya masih baru-baru itu pas Italia lagi puncak-puncaknya.
1: Lagi juara.
0: Terus nih. Karena juara lagi, karena ya Italia sekarang gak lolos, saya sih sekarang nih gak menjagokan siapa-siapa Bang Tago. Cuman saya penasaran, Inggris tuh bagaimana mereka bermain gitu. Karena kita tahu lah supporter Inggris tuh kan supporter yang paling hooligan nyaring sih. Gitu. Baik di klub, di klubnya maupun di tim nasionalnya gitu. Cuman mereka ya mentok-mentok cuman di semifinal gitu. Bahkan di 16 besar gitu. Dan edisi kali ini menurut saya mereka tuh punya semua lini yang membuat mereka itu mampu berbicara banyak itu, baik di lini pertahanan, kiper juga liganya lagi di puncak-puncaknya, apalagi
1: Erikin,
0: kapten mereka lagi on fire bersama Bayern meskipun gagal nyampe ke final UCL sekarang gitu. Jadi dengan Inggris dengan dipegang sama Thomas Tuchel itu, jadi menurut saya patut kita nantikan juga, meskipun saya berharap ya Inggris tuh setidaknya menurut saya bisa memperoleh satu gelar gitu di edisi-edisi baik di Euro. Di Piala Dunia mereka kan selalu bahkan Euro 2000 berapa itu Bang Tago di Wembley kandang mereka dikalahkan Italia gitu dengan skuad seadanya. Jadi itu. Saya kasihan sekali. Jadi semoga mohon maaf ya kalau ada teman-teman supporter
1: Inggris jangan tersinggung ya.
0: Atau bukan bermaksud ini. Cuman bagi saya kalian layak lah untuk melihat tim nasional kalian bisa melangkah jauh di edisi kali ini Bang Tago.
1: Oke. Okay. Nah, jika melihat bintang-bintang yang sudah bersinar nih, misal ada di klub baik di UCL, di liga-liga tiap-tiap negara ini yang memang berpotensi untuk bersinar di Piala Dunia tahun 2026. Bung Sauki melihatnya siapa nih?
0: Oke. Sebenarnya banyak pemain-pemain yang yang edisi kali ini merupakan edisi perdana bagi mereka ya. Betul. Perdana baik itu wonderkid gitu, pemain-pemain muda yang mau bersinar maupun pemain-pemain yang masuk dalam usia yang sangat matang gitu. Terutama kita tahu lah bagaimana Erling Haaland bersama Norwegia ini kan edisi pertamanya Haaland. Gitu. Jadi apakah kemunceran dia baik itu di IPL maupun di Bundesliga bersama Dortmund itu akan tetap berlanjut di edisi Piala Dunia, karena banyak juga supporter striker di klubnya yang muncer tapi ketika tampil di mentas di Piala Dunia itu ya gak mampu mencetak banyak gol seperti di klub-klub sebelumnya. Terus itu kalau Haaland tentu kalau menurut saya punya atribut untuk terus melanjutkan torehan golnya itu Haaland. Terus kalau kayak wonderkid itu banyak, tentunya Spanyol dan teman-teman Barcelona itu
1: Yamin
0: berharap
1: Lamal
0: Lamin Yamal mampu berbicara banyak, apalagi Yamal di edisi Euro 2000 edisi sebelumnya yang Spanyol juara itu merupakan Euro pertama bagi dia dan dia mampu bawa Spanyol juara Euro gitu. Nah, dan tentu ini sangat ditunggu-tunggu juga selain Yamal, terus ada juga pemain-pemain kayak di timnas Prancis itu kan kayak Michael Olise bersama Bayern itu kan sensasional sekali. Betul. Dua musim terakhir, bahkan musim ini Olise bersama Bayern itu tampil sangat luar biasa. Tapi persaingan di timnas Prancis itu kan
1: cukup
0: banyak sekali.
1: Iya,
0: di sisi ada Ryan Cherki, ada Ousmane Dembele, masih belum ada Doué, kalian juga ada yang menurut teman-teman Madrid, impostor di Real Madrid ada Kylian Mbappe.
1: Mbappe. Oke.
0: Nah, itu menarik ditunggu juga pemain-pemain yang bagi mereka edisi pertama. Kayak Prancis itu kan Olise edisi pertama. Doué juga edisi pertama. Perpaduan antara pemain-pemain senior di edisi sebelumnya, bahkan Prancis itu kan back to back masuk final meskipun di edisi terakhir secara luar biasa, secara hormat menurut saya mereka kalah melalui adu penalti. Tentu edisi kali ini juga mereka banyak layak diperhitungkan dengan gabungan antara pemain-pemain senior yang punya caps di dua edisi sebelumnya. juga dikombinasikan dengan pemain-pemain muda seperti yang saya tadi bilang, Ryan Cherki di City, Doué di PSG, dan Olise di Bayern Munchen, itu Bang Togo. Menurut saya itu bakal pemain-pemain yang bakal mampu berbicara banyak dan mencuri perhatian gitu. Karena kalau tampil bagus, otomatis menaikkan market value, harga pasar, jadi buruan tim-tim besar.
1: Tim-tim besar, oke. Oke, kita tahan sejenak nih perbincangan ini cukup menarik. Dan jangan kemana-mana pendengar dan pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi.
2: Sumenep Menyapa.

0: Bentar, Mi.
1: Oh, ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Eskortin Mas dulu yang semalam nih di area Renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya sudah banyak.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pertama kali kopi hanya ada di Ethiopia, di mana biji-bijian asli ditanam oleh orang Ethiopia dataran tinggi. Akan tetapi, ketika bangsa Arab mulai meluaskan perdagangannya, biji kopi pun telah meluas sampai ke Afrika Utara dan biji kopi di sana ditanam secara massal. Dari Afrika Utara itulah biji kopi mulai meluas dari Asia sampai pasaran Eropa dan ketenarannya sebagai minuman mulai menyebar. Kalau kamu suka minum kopi.
1: Gue percaya bahwa karakter seseorang bisa dilihat dari kopi yang diminum.
2: Hidup itu kayak kopi. Jika kamu tidak bisa menikmatinya, maka yang terasa akan pahit saja.

0: Sumenep menyapa.
1: Ya, kembali di sesi kedua, Sumenep menyapa pada pagi ini, dan kita masih bersama dengan pecinta sepak bola di Madura, Bung Sauki Hanan. Kita lanjutkan lagi perbincangan kami. Ya, Bung Sauki, kita tadi sempat bagaimana berbincang terkait bintang-bintang yang kemungkinan akan muncul nih di 2026. Dan jika melihat peluang negara-negara Asia sendiri nih, kita berbicara lebih spesifik lagi negara-negara Asia yang sempat tadi di singgung tadi, ada Jepang yang kemungkinan ini bisa cukup mengejutkan ya di Piala Dunia 2026. Nah, mungkin persaingan lain di negara-negara ASEAN yang mungkin bisa memberikan perlawanan bagi tim-tim kuat lainnya ini siapa lagi nih, Bung Sauki?
2: Oke, kalau kita berbicara Asia, karena sesama benua Asia gitu, Bang Tago, berharap negara-negara Asia ini ya melangkah jauh gitu. Selain Jepang yang sempat saya singgung itu, sebenarnya ada Arab Saudi dan juga ada Korsel kan gitu. Dan sebenarnya peluang Arab Saudi dan Korea Selatan itu untuk setidaknya lolos di fase grup itu lumayan besar gitu. Karena kalau kita lihat Korsel itu bergabung di grup A dengan tuan rumah Meksiko, Afrika Selatan dan Republik Ceko. Dan ya itu kan secara peluang, ya? Kualitas itu kan hampir sama gitu. Meksiko, Afrika Selatan, Korsel, Ceko, dan kalau kita lihat juga, kalau kita lihat kiprah Korea Selatan itu kan sering membuat kejutan gitu, apalagi waktu sempat dilatih sama mantan pelatih timnas kita juga waktu di Piala Dunia edisi berapa itu yang sempat ngalahin Jerman. Dan Korea Selatan tetap masih dipimpin oleh kapten mereka, pemain yang sangat berpengalaman yang sekarang main di Los Angeles, gitu, yang Son Heung-min itu, dan ada bintang-bintang muda Lee Kang-in yang sekarang di PSG bisa nembus dua kali back-to-back final. Dan kalau lihat juga Arab Saudi itu, kalau dilihat grupnya itu Arab Saudi kalau nggak salah grup H gitu bersama Spanyol, Uruguay, sama klubnya Yuran tadi Tanjung Verde. Cuman ini agak berat karena di situ ada dua negara yang punya sejarah panjang juga di Piala Dunia, bahkan Uruguay punya title juga, Spanyol juga 2010 sempat juara Piala Dunia juga. Tapi kalau saya lihat ya yang berpeluang itu antara Jepang sama Korea Selatan, setidaknya bisa lolos ke babak 16 besar lolos dari fase grup itu, Bang Dago, yang menurut saya diharapkan bisa mampu berbicara banyak itu.
1: Mungkin jika dilihat dari perjalanan Piala Dunia sebelum-sebelumnya nih, mungkin Bung Sauki punya pengalaman tersendiri nih, yang paling berkesan Piala Dunia edisi tahun berapa nih, yang mungkin paling diingat dalam hidup Mas Sauki nih?
2: Ya, sebenarnya tuh Bang Dago, karena saya tuh melewatkan satu edisi Piala Dunia waktu di pesantren. Karena di pesantren itu kan 2010 di Afrika Selatan, animonya sangat luar biasa kan.
1: Fufuzela,
2: Piala Dunia pertama di benua Afrika. Cuman karena saya di pesantren nggak bisa, nggak ada TV, nggak ada akses. Cuman waktu itu nobarnya itu ketika Spanyol lawan Jerman di semifinal dan juga Spanyol lawan Belanda di babak final gitu. Tapi meskipun cuma di dua di edisi tersebut cuma nonton dua pertandingan. Euforanya tuh di pesantren itu sangat luar biasa gitu. Jadi kita karena memang mungkin keterbatasan informasi, jadi memang buat teman-teman pesantren itu merupakan, karena di pesantren itu biasanya nobar itu dua kali, dua ya edisi apa? Partai-partai tertentu. Yang pertama kalau final UCL, final Piala Dunia. Ya, ya. Terus kalau Arab Saudi main. Itu kalau di pesantren saya Arab Saudi main nobar.
1: Nobar gitu.
2: Jadi itu meskipun, dan kalau ada memori tersendiri tentu Piala Dunia 2006. Meskipun waktu itu saya masih SD gitu, kelas 5 SD. Karena lagi hype-hypenya Serie A, Italia dan semuanya itu ke dalam skuadnya luar biasa. Ada Del Piero, bahkan Marcello Lippi, pelatihnya timnas itu kan kebingungan menentukan siapa starting.
1: Line up-nya malah.
2: Line up-nya di lini serang. Ada Totti, ada Luca Toni, ada La Quinta, Gilardino. Dibandingkan dengan Italia sekarang. Miris kan Bang Tago? Betul. Kita nyari striker aja.
1: Susah
2: sampai naturalisasi Matteo Reguy yang punya paspor Argentina yang sekarang main di Al-Qadsiyah, Saudi Arabia. Tapi kalau saya ditanya Piala Dunia yang berkesan, tentu 2006. dan juga 2010 karena
1: 2010.
2: 2006 itu tim yang saya dukung sama Bang Tago jadi juara Piala Dunia gitu. 2010 itu karena bareng teman-teman aja, nobar terus
1: betul.
2: Terutama di semifinal dan final itu sangat-sangat pengalaman yang gak bisa saya lupakan gitu. Dan ya edisi-edisi berikutnya ya cuman sekedar penonton, apalagi kalau Italia kan nggak lolos
1: gak
2: gitu,
1: lolos
2: jadi
1: ini.
2: Sekedar nonton aja gitu.
1: Nah mungkin ini kita berandai-andai nih, jika sebenarnya kita Indonesia ini ya, jika memang nantinya 2030 aja kita berandai-andai 2030 ini, mungkin euforianya Piala Dunia ini seperti apa guys, kalau bisa sampai Indonesia lolos nih. Mungkin
2: wow.
1: dari pandangannya Bung Sauk ini.
2: Iya, itu kalau sampai Piala Indonesia bisa lolos edisi perdana Piala Dunia tuh, saya nggak ngebayangin bagaimana atmosfer pecinta sepak bola Indonesia tuh bakal menyambut itu, Bang Dago. Karena kita tahu aja, nyaris aja kita sudah sedemikian rupa penjualan tiket, penjualan merchandise, baik itu jersey ori, jersey KW itu sangat-sangat luar biasa. Itu kita tuh bahkan apa namanya disebut sebagai negara pecinta sepak bola dunia, padahal banyak yang aneh ke Indonesia gitu, negaranya gak lolos Piala Dunia cuman animonya. Bahkan kalau di desa saya sendiri Bang Tago, di pesisir itu, kalau Argentina main itu Bang Tago, istri-istrinya orang nelayan itu ngomel-ngomel karena mereka tuh gak melaut gitu,
1: melihat
2: jadi
1: nonton
2: kan. Istri mereka tuh mantero argen ria tersingkir male tang lake ala kok tase gitu-gitu. Bahkan di edisi kemarin kan sampai Argentina sampai tembus ke final. Bahkan jadi juara,
1: iya.
2: Itu bagaimana ngomel-ngomelnya istri para nelayan itu.
1: Betul.
2: Gitu. Jadi memang sangat-sangat luar biasa, saya gak ngebayangin, dan semoga aja harapannya kita Indonesia tuh kalau memang benar-benar dibenahi dari grassroots-nya, dari pembinaannya gitu, apalagi dikombinasikan dengan pemain-pemain naturalisasi, ya gak ada yang gak mungkin di sepak bola kita bisa membuat sejarah, mencetak sejarah, lolos di edisi berikutnya di tahun 2030, Bang Tago. Itu sangat keren sih, saya gak bisa ngebayangin gimana animo pecinta sepak bola tanah air, Bang Tago.
1: Nah, ini mungkin harapan terbesar untuk 2026 ini, Piala Dunia 2026, mungkin dari Bung Sauki sendiri terakhir, seperti apa
2: okay.
1: nih?
2: Karena saya juga mengikuti ya perkembangan Piala Dunia ini, tentu yang saya harapkan itu Piala Dunia 2026 ini selain berjalan lancar, banyak kalau bagi saya supporter netral karena timnas Italia gak lolos, menciptakan banyak kejutan gitu Bang Tago. Jadi ada banyak pertandingan, entah itu kejutan bukan hanya dari tim kuda hitam yang menang, tapi ada macam friksi-friksi itu kan sangat-sangat ditunggu di Piala Dunia, bahkan kayak kita tahu semifinal Piala Dunia Qatar kemarin, Argentina sama Belanda, itu bagi supporter yang netral gitu, gak mendukung kedua tim tersebut, itu luar biasa. Keras, kartu kuning, hujan kartu gitu. Bahkan di Piala Dunia finalnya itu kan pertandingan dua kapten yang
1: betul.
2: Sangat luar biasa, macam Lionel Messi, Kylian Mbappe, sering kejar-kejaran gol. Jadi terlepas dari itu, saya juga mendoakan Amerika sebagai tim tuan rumah, ya mengesampingkan
1: ego ya,
2: faktor politik, karena bagaimanapun sebenarnya saya juga yang sangat disayangkan tuh FIFA sebagai induk sepak bola itu kan menurut saya tuh standar ganda sekali.
1: Betul.
2: Jadi ketika Rusia nginvasi Ukraina, Rusia dibanned gitu. Jadi kalau sekarang Iran yang ada masalah, ya Amerika juga sebagai tuan rumah menolak tersebut. Bahkan Israel aja seperti Bang Tago juga tahu, sampai sekarang nggak ada sanksi apapun dari induk sepak bola, baik UEFA dan FIFA. Jadi yang sangat diharapkan selain kejutan nanti, Amerika, FIFA harus tegas terhadap tuan rumah, karena sepak bola itu kan equality kan, semuanya
1: equality.
2: Rata
1: sama
2: gitu, punya peluang yang sama gitu Bang Tago.
1: Baik, terima kasih Bung Sauki atas perbincangannya. Cukup menarik kita membahas Piala Dunia 2026 ini mendatang, dan semoga apa yang diharapkan oleh Bang Sauki dan juga para pecinta sepak bola di manapun ini bisa terwujud di edisi Piala Dunia 2026. Sehat-sehat selalu Bung Sauki. Assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam Bang Tago.
1: Ya baik pendengar, itu tadi perbincangan kami dengan pecinta sepak bola di Madura, Bung Sauki Hanan, di mana beliau juga memberikan insight-insight siapa saja yang mungkin akan bersinar di seperti bintang-bintang baru yang akan bersinar, terlepas nantinya mungkin akan menjadi edisi terakhir bagi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Luka Modric untuk edisi Piala Dunia tahun ini untuk berkiprah di pentas tertinggi sepak bola dunia. Dan demikian Sumedep Menyapa dengan topik euforia menyambut Piala Dunia 2026 bersama pecinta sepak bola Madura, Bung Syaukianan. Dan jangan lupa untuk tetap bersama kami di Sumedep Menyapa esok pagi di jam yang sama. Dan jangan lewatkan program Piala Dunia bersama RRI. Dan saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari Sumedep Menyapa pagi ini. Tetap stay tune di RRI, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumedep Menyapa. Sumedep pagi ini. Sumedep pagi ini.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama atau Kemenag menilai soal kasus pencabulan santriwati di Kabupaten Pati adalah nafsu manusiawi. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, tidak ditemukan informasi valid dari Kemenag mengenai isu tersebut. Menurut Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Tobib Al-Ashar, kasus kekerasan seksual tersebut sengaja di-framing untuk menyerang Menteri Agama Nasaruddin Umar. Nasaruddin Umar menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap tindak kekerasan dan pelecehan seksual karena lembaga pendidikan harus menjadi ruang aman dan bermartabat bagi seluruh peserta didik.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.go.id dan aplikasi RRI News.

Trivia Piala Dunia Pro 1 RRI Sumenep.

Dalam sejarah Piala Dunia, Brazil menjadi negara paling sukses. Brazil telah memenangkan 5 gelar juara dunia, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Selain itu, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar. Prestasi ini menunjukkan konsistensi luar biasa dalam dunia sepak bola internasional. Brazil juga dikenal dengan gaya permainan yang atraktif dan penuh kreativitas, yang membuat mereka menjadi favorit banyak penggemar di seluruh dunia. Hingga kini, belum ada negara yang mampu melampaui jumlah gelar yang dimiliki Brazil.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

uang belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sumeneb dan juga RRI Sampang serta pemirsa YouTube RRI Sumeneb Net. Saya Siti Aisyah kembali hadir menyapa Anda dalam program Halo RRI. Suara Anda solusi bersama. Kami buka line telepon di 662317 dengan kode area 0328. Juga di 323554 kode area 0323 untuk redaksi Sampang. Serta Anda juga bisa WA di 0811-3345-101. Anda bisa nikmati sajian Halo RRI melalui streaming aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Sumenepnet. Saya tidak sendiri, bersama dengan rekan-rekan yang bertugas hari ini, produser Faisal Warid, pengarah acara Supriyadi, gatekeeper di Sumenep ada Waisul Karni, kemudian di Sampang ada Ishak, di RRI Internet kami ada rekan Nuril dan Yuda, serta Andi Susanto di teknik TMB kami. Baik pendengar dan juga pemirsa, kita akan review langsung beberapa hal yang sudah terkonfirmasi di edisi sebelumnya dan sudah di-upload di rri.co.id. Jadi suara Anda yang sudah mendapatkan solusi, ini kami senantiasa hadirkan juga di rri.co.id sehingga Anda bisa akses. Salah satunya terkait dengan warga yang mengeluhkan air PDAM di program Halo RRI, PDAM Sampang, Perumdam ya lebih tepatnya, Sampang yang memberikan penjelasan. Ini terkait dengan laporan dari Umi Toyinah dari Jalan Keramat yang mengadukan di Halo RRI edisi hari Rabu ya. Saat ini kita sudah ada di hari Jumat, 8 Mei 2026. Nah, ini dia visualnya. Anda bisa akses ya di rri.co.id pendengar. Selanjutnya terkait dengan kabel listrik di Jalan Zainal Arifin. Terima kasih untuk Pak Cipto di kawasan Pandian yang sudah melaporkan ada banyak pohon, sekitar 5 begitu ya kata beliau, di depan PAUD Jalan Zainal Arifin yang mengganggu keamanan kabel-kabel listrik dari PLN begitu. Dan sudah dikonfirmasi langsung oleh DLH Sumeneb, terima kasih. Dan akan segera di follow up begitu ya, pendengar serta pemirsa. Lebih lengkapnya lagi seperti apa penjelasannya, Anda bisa akses di rri.co.id. Dan juga terkait dengan festival Jaren Serek 2026 yang juga sudah dijelaskan, ini akan digelar pada 10 Mei dan diikuti sekitar 60-an peserta. Memang turun dibandingkan sebelumnya. Nah, alasannya seperti apa, Anda juga bisa akses di edisi sebelumnya melalui YouTube RRI Sumenepnet ataupun juga di rri.co.id. Selanjutnya pendengar, ada beberapa hal yang belum sempat terbahas, yaitu

0: apa yang diadukan oleh Pak Samsul Arifin. Pak Samsul ya, lebih tepatnya di Jalan Samsul Arifin, Sampang. Beliau resah dengan balap liar yang terjadi tiap pekannya dan menyebabkan warga tidak bisa tidur karena terganggu sekali katanya. Kemudian juga ada Laras di kawasan Sumenep, bagaimana cara memilih hewan yang sehat dan apakah pedagang-pedagang hewan kurban di pinggir jalan ini sudah aman dagangannya? Itu yang ditanyakan ya. Terima kasih untuk Bu Laras. Lanjut ke Pak Badrul dari Dusun Tonduk ya maksud saya. Pak Badrul di Tonduk Raas ini ya, di Pulau Raas, yang menyampaikan keluhan terkait dengan kondisi listrik, di mana sudah bertahun-tahun warga di sana mengharapkan pada malam hari ini juga mendapatkan akses listrik. Tidak hanya pada siang hari saja. Kemudian ada Pak Nur dari Sampang yang bersama dengan Pak Uhud, keduanya menanyakan tentang sertifikat halal. Ya, baik, seperti itu ya. Terima kasih. Kita akan segera menuju redaksi terlebih dahulu. Ada Yadi dan juga Ishak. Yadi di Sumenep, Ishak di Sampang. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, semangat ya ini.
1: Semangat, semangat, semangat.
2: Semangat di hari Jumat ya.
0: Semangat di hari Jumat. Baik, Ishak cerah sekali ya dia. Habis ya, olahraga ini kayaknya.
2: Habis olahraga. Oh, iya. Hidup sehat.
0: Hidup sehat.
1: Hidup sehat, benar,
0: hidup
1: benar.
0: Sehat. Ini seragam olahraganya RRI itu seperti ini ya, pendengar selalu pemirsa. Baik, Yadi, saya ke Ishak dulu. Iya, Ishak bagaimana kabar Sampang hari ini?
1: Untuk kabar Sampang saat ini, Ais, alhamdulillah cuacanya sangat cerah untuk beraktivitas di pagi hingga siang saat ini, Ais. Dan nantinya juga ada informasi aduan soal sertifikat halal.
0: Oh ini tadi ya, yang tadi, saya bacakan nanti di redaksi, oke?
1: Oke.
0: Voice note ya?
1: Voice note nanti, Ishak, ya? Iya, voice note kita dengarkan bersama yang dimana ada Ibu Nur yang dari Torcun serta ada Ibu Uut dari Kedungdung. Mereka berdua menanyakan perihal sertifikat halal yang dimana katanya yang pertama batas waktu di tanggal 17 Oktober kalau tidak salah. Itu gimana kalau sudah melewati dan apakah masih bisa bikin atau gimana?
0: Pengajuan sertifikat ya ini ya.
1: Pengajuan sertifikatnya masih berlaku apa tidak? Dan satunya ini bertanya tentang sama sertifikat juga tentang apakah dagangannya akan diberhentikan kalau sudah melewati batas waktu karena belum punya sertifikat halal dan caranya gimana untuk mendapatkan hal itu, Ais.
0: Baik.
1: Itu saja nanti kita dengarkan bersama lebih lengkapnya di voice note dari Ibu yang lewat di
0: Baik, pesan. Ini voice note-nya sudah siap ya rekan-rekan. Mungkin bisa langsung kita putarkan dari Bu Nur dan Bu Uut yang sudah masuk ke redaksi Sampang. Silakan pendengar maupun pemirsa, Anda juga bisa komentar di live chat YouTube RRI Sumenep.net karena kami juga live di YouTube. Di-subscribe dulu bagi yang belum. Terima kasih untuk yang sudah. Oke, kita dengarkan voice note.
3: Nama saya Usur, Waalaikumsalam. Pedagang telur bebek asin dan tawar. Sesuai himbauan bahwa katanya tanggal 17 Oktober batas akhir pembuatan sertifikat halal bagi para pengusaha. Yang ingin saya tanyakan, apakah usaha saya ini harus didaftarkan juga ke sertifikat halal apa gimana? Mohon arahan dan himbauannya.
0: Baik. Ya, terima kasih Bu Ut. Satunya lagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Nama saya Ibu Nur, saya dari Torcun. Saya seorang pedagang penjual makanan dan minuman ya. Saya kemarin sempat dengar kalau misalnya semua pengusaha yang punya usaha UMKM harus memiliki sertifikat halal ya. Terus di sini saya sendiri belum mendapatkan. Kalau misalnya sampai Oktober itu saya belum punya, itu kira-kira gimana ya? Kalau misalnya belum punya, itu apakah saya masih bisa jualan lagi atau gimana?
0: Baik.
4: Lah terus yang kalau misalnya saya ingin punya sertifikat halal itu gimana ya caranya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih, Ishak. Ditunggu update-nya dari redaksi Sampang. Ishak, saya ke Yadi di Sumenep. Yadi. Siap. Ya.
2: Ya, Yadi. Ais.
0: Baik, update apa saja dari Sumenep, Yadi?
2: Iya, untuk di Sumenep ini berkaitan dengan keberangkatan haji, Ais. Mm-hmm. Untuk di Sumenep kan kemarin telah digelar
0: manasik ya?
2: Manasik haji dan pelepasan secara simbolis di gedung Korpri. Korpri. Dan ini diikuti 1.356 calon jemaah haji. Dan secara jadwal memang ini pemberangkatan akan dilakukan tanggal 11 hari Senin, 11 Mei 2026. Jadi dari banyak kloter calon jemaah haji asal Kabupaten Sumenep ini akan dijadwalkan dalam satu hari pemberangkatannya. Jadi beda-beda jam. Oh. Ini dimulai dari kloter 68, 71, 72, 76, 77, dan 78 hingga 79 dan 81 ini secara terjadwal. Dan informasi yang kami terima ini dimulai pada pukul 3 dini hari, hari Senin. Jadi berbagai kegiatan ini tentu perlu perhatian masyarakat tentang pengalihan arus dan jalur-jalur mana yang harus dihindari agar tidak terjebak kemacetan. Dan ini juga perlu kami informasikan kepada masyarakat, Ais, yang ingin menanyakan atau apa saja tipsnya untuk menghindari hal-hal seperti ini. Keramaian-keramaian lalu lintas untuk menghindari kemacetan di jalan raya, Ais. Dan untuk informasi terkini di Kabupaten Sumenep, memang baru berkaitan dengan ini sebenarnya kemarin ya yang masuk ke redaksi kami mengenai di Desa Kalanget Barat, ini di kebun kelapa ya, tadi seperti yang dijelaskan ini ada yang tiang listrik yang berbunyi seperti ada kabel longgar.
0: Ini dikirim melalui video atau voice note, Yadi?
2: Yang masuk ke redaksi ini dalam bentuk video, video dan nanti bisa diputar untuk mengetahui secara langsung.
0: Baik, kita mungkin langsung putarkan untuk voice note dari warga Kalianget ini ya?
2: Ya, dalam bentuk video yang dikirim ke redaksi.
0: Baik, ya.
5: Izin melaporkan, ini di RT 43 Dusun Kebun Kelapa, di tiang ini berbunyi, kabelnya berbunyi, ini sangat membahayakan kepada warga sekitar. Ini sudah melaporkan sudah lama tapi tidak ditangani dengan PLN. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih untuk laporannya. Wah, ini di kawasan Dusun Kebun Kelapa begitu ya, dia?
2: Kebun Kelapa, baik. RT 5
0: RW 3. RT 5 RW 3.
2: Desa Kalangan Barat.
0: Nampak
2: dan
0: juga
2: masyarakat
0: kab...
2: juga, ini ya, Ais, tidak hanya harus melaporkan secara telepon, namun juga kita menyediakan WhatsApp untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat ataupun pendengar RRI untuk menyampaikan setiap apa yang terjadi di lingkungan masing-masing, salah satunya seperti yang disampaikan oleh warga Desa Kalangan Barat ini, khususnya di Dusun Kebun Kelapa, mengenai tiang listrik PLN yang berbunyi seperti ada kabel longgar. Begitu, Ais.
0: Baik, ya. Terima kasih, Yadi. Ya. Baik, pendengar serta pemirsa, pastikan Anda terus stay tune di Halo RRI.
6: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.
7: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
0: Halo RRI, masih mengudara di Pro 1 RRI Sumenep dan juga Pro 1 RRI Sampang, serta aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Sumenepnet. Baik pendengar dan juga pemirsa, saya saat ini sudah terhubung bersama dengan Bapak Ibda Gamarisaldi, beliau Kepala Urusan Pembinaan Operasi Lalu Lintas Polres Sampang, yang sudah terhubung melalui Zoom untuk mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Pak Samsul di kawasan Sampang yang resah dengan adanya balap liar. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Gama.
8: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, terima kasih Pak. Akhirnya ketemu juga nih Pak. Setelah sebelumnya sudah mengagendakan begitu ya untuk bersama kami di Halo RRI. Baik Pak, terkait dengan balap liar yang dilaporkan oleh Pak Samsul di kawasan Jalan Samsul Arifin, kemudian juga ada yang menginformasikan di kawasan Pantura Sampang yang tiap pekan ada balap liar, warga sampai tidak bisa istirahat dengan tenang. Seperti apa ini Pak, mungkin pantauan dari Polres?
8: Betul Mbak, kita mohon izin sebelumnya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
8: Oke, saya mewakili Bapak Kasat Lantas menyampaikan untuk pelaksanaan antisipasi balap liar. Kami, Sat Lantas Polres Sampang, sudah melaksanakan patroli setiap malam Minggu, malam Sabtu. Dan Polres Sampang juga melaksanakan patroli gabungan. Kita laksanakan patroli setiap malam pukul 23. Dimulai 23 sampai pagi, sampai subuh, antisipasi balap liar. Demikian, Mbak.
0: Baik, jadi sebenarnya sudah rutin dilakukan patroli begitu ya, Pak? Tapi ketika betul, hal itu tetap terjadi, ini faktornya apa ya, Pak?
8: Ketika kita patroli, mungkin ada pindah-pindah tempat. Pelaku ini sering berpindah-pindah tempat. Ada informasi kita laksanakan patroli kemarin, kita laksanakan di Samsul Arifin, pindah tempat. Ke mana itu? Ke wisata itu yang taman SSC itu. Nah, kita geser ke sana, bubar, pindah lagi. Jadi istilahnya kucing-kucingan itu.
0: Baik.
8: Dengan petugas.
0: Untuk mengatasi hal itu, Bapak, ini kan keresahan warga yang sepertinya sudah memuncak begitu ya, sehingga sampai tidak bisa tidur dan cukup tegas juga melaporkan di program kami Halo RRI. Apa yang bisa kita bersama lakukan untuk bisa menekan angka setidaknya balap liar yang dilakukan oleh para pemuda di kawasan Sampang?
8: Untuk menekan, himbauan kami tetap kami laksanakan patroli rutin setiap malam Sabtu dan malam Minggu. Kemudian kami himbau juga ke masyarakat apabila ada informasi mengenai berkumpulnya anak-anak muda yang akan memulai balap liar, mungkin segera langsung diinformasikan. Karena sekarang ada dari Mabes Polri, juga ada call center 110, silakan untuk dilaporkan di call center 110.
0: Jadi ketika ada kejadian, warga harus peka langsung lapor di 110 begitu ya Pak?
8: Betul.
0: Ya.
8: Silakan disampaikan untuk tempat, lokasi, silakan disampaikan di 110. Nanti kami akan insya Allah hadir di lapangan. Demikian Mbak.
0: Baik, ya. Terima kasih banyak Bapak sudah mengkonfirmasi di Halo RRI. Semoga tidak kucing-kucingan lagi ya kita Pak, bisa kemudian dibina dengan baik, warga tidak resah lagi. Nah, ini butuh peran bersama pastinya untuk bisa mewujudkannya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kita lanjut untuk Halo RRI hari ini, pendengar serta pemirsa, saya sapa dulu yang sudah senantiasa rajin untuk berkomentar di Halo RRI melalui live chat YouTube RRI Sumenep.net. Terima kasih Pak Zeva dan Anda semuanya juga yang memantau siaran kami. Jangan lupa kunjungi YouTube RRI Sumenep.net, komentar di live chat. Aduan, keluhan Anda atau informasi di sekitar Anda juga bisa Anda sampaikan melalui live chat. Kita masih akan coba hubungi terkait dengan apa yang menjadi aduan, keluhan, serta informasi dari Anda di edisi sebelumnya. Dan kami juga masih buka line telepon. Anda bisa telepon di 662317 dengan kode area 0328 untuk redaksi Sumenep. Kemudian di redaksi Sampang, Anda bisa hubungi di 323554, kode areanya 0323 untuk redaksi Sampang. Anda bisa telepon langsung mengudara di Halo RRI hari ini, ataupun setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dari pukul 9 hingga jalan pukul 10. Voice note juga bisa Anda kirimkan melalui WA di 0811-3345-101. Tidaknya voice note ya. Tadi terima kasih untuk warga Kalianget. Sayang sekali tadi lupa untuk namanya, atau memang tidak berkenan untuk menyebutkan nama, tapi melaporkan di kawasan Dusun Kalianget begitu ya tadi. Tepatnya Kebun Kelapa, Dusun Kebun Kelapa, di mana ada kabel yang longgar di tiang listrik yang membahayakan karena berbunyi katanya. Baik, silakan Anda bisa kirimkan video serupa atau foto juga silakan pendengar serta pemirsa manfaatkan Halo RRI untuk bisa mendapatkan solusi bersama. Soal aduan Anda yang sudah masuk dan sudah di follow up atau sudah terkonfirmasi, jangan lupa Anda bisa akses di rri.co.id ya pendengar. Jangan lupa juga Anda bisa lihat tontonan Halo RRI, maksudnya secara visual di YouTube RRI Sumenep.net. Kita akan kembali sesaat lagi setelah yang berikut ini.
6: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: baru enak.
1: Bentar Mi.
2: Nih. Oh, apain sih, Pi? Nunggu aja.
1: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
1: Jadi FND sekarang tuh macem-macem. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Hampir setiap hari kita memegang uang dan mungkin ada yang bertanya, siapa yang membuat desain uang rupiah? Dia adalah Mujirun, yang mendesain beberapa mata uang Indonesia. Mujirun merupakan seorang inkgraver ternama Indonesia. Ia mulai bekerja di Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri pada tahun 1979. Ada beberapa karya Mujirun yang cukup fenomenal. Paskibraka di uang 50.000 terbitan tahun 1999, gambar Kapiten Patimura pada uang kertas 1.000 rupiah, dan sebelum pensiun, Mujirun juga membuat gambar I Gusti Ngurah Rai untuk uang pecahan 50.000 rupiah keluaran 2009. Nama Mujirun mungkin tidak tercetak di lembaran uang, namun karyanya abadi di setiap detail rupiah.
1: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
2: Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Saya Ais masih menemani Anda bersama dengan rekan-rekan di redaksi. Ada Ishak di RRI Sampang, kemudian juga Yadi di RRI Sumenep. Anda bisa telepon di redaksi kami bersama Yadi maupun Ishak langsung di 5323 554 dengan kode area 0323. Atau Anda juga bisa, itu untuk Sampang ya, kalau untuk Sumenep di 662317 dengan kode area 0328. Melalui YouTube RRI Sumenep juga bisa ditulis saja komentar Anda melalui live chat, kemudian nanti akan kami sampaikan dan tentu saja dibahas untuk mendapatkan solusi bersama. Baik, sebelumnya sudah ada laporan soal ini ya, bukan laporan sih, lebih tepatnya pertanyaan dari Bu Laras. Ini beliau telepon kemarin di edisi sebelumnya. Bagaimana cara memilih hewan kurban yang benar-benar tepat dan sehat begitu ya. Kemudian juga apakah ada izinnya dagang hewan kurban di pinggir-pinggir jalan itu. Apakah legal atau tidak begitu. Baik, nah ini kami coba untuk konfirmasi, dan seperti yang Anda pantau juga barangkali ketika Anda melintas di kawasan manapun, tidak hanya di kawasan Sumenep pasti, sudah banyak pedagang kita yang bersiap-siap untuk menjual hewan kurban begitu ya. Selain proses pemberangkatan haji yang tadi juga diinformasikan oleh redaksi kami, Supriyadi, yang juga sudah memasuki fase persiapan akhir karena akan segera diberangkatkan, terutama mulai hari Senin dini hari untuk kawasan Sumenep, jamaah haji ya, calon jamaah haji dari Sumenep. Baik, semoga semuanya aman dan lancar ya pendengar. Jangan lupa Anda juga bisa sampaikan kalau ada keluhan atau aduan sehingga bisa dibantu Halo RRI untuk mendapatkan solusi bersama. Saya mungkin update dulu ke redaksi, ada rekan Ishak dan juga Yadi. Ya, Ishak, dari Sampang update seperti apa untuk sampai sekarang ini terkait dengan aduan ataupun laporan yang masuk ke redaksi?
3: Untuk saat ini masih belum ada informasi aduan kembali. Yang memang cuma ada yang tadi saya sebutkan, pertanyaan tentang sertifikat halal.
2: Sertifikat halal. Yang,
3: iya, itu saja untuk sementara ini, Ais.
2: Baik, kalau hewan kurban di kawasan Sampang ini para pedagangnya juga sudah banyak yang jualan atau seperti apa, Ishak, dari pantauan rekan-rekan di sana?
3: Untuk pedagang kurban ya, di pasar sendiri, untuk pasar sendiri masih cukup relatif aman. Kalau masalah sertifikat belum terpantau nih saat ini, Ais.
2: Baik-baik. Kita masih menunggu untuk update ya. Ini sebenarnya sudah tadi ada informasi, rekan di redaksi sudah coba untuk mengkonfirmasi di pengawas jaminan produk halal begitu ya?
3: Iya.
2: Ishak, tapi masih belum bisa untuk dihubungi hari ini.
3: Oke. Ya.
2: Ibu Alia Rosida ya, Isak ya. Nanti
3: Oke.
2: kita akan kondisikan lagi. Seperti apa, Isak? Untuk hal-hal lain dari redaksi Sampang?
3: Tidak ada untuk saat ini, Ais.
2: Baik ya. Terima kasih, Isak. Saya ke Yadi
3: Iya.
2: di Sumenep. Yadi.
4: Iya, Ais. Ini ada beberapa informasi yang masuk ke kami dan ini menanyakan bagaimana memilih hewan kurban. Oh, ini sama ya dengan yang sebelumnya, yang Ibu Laras, cara memilih hewan kurban yang sehat dan bagus. Dan juga ini ada pertanyaan dari Alif Kalianget. Sebentar lagi Idul Adha. Apa saja yang menjadi ketentuan untuk pemotongan hewan kurban dan apakah boleh dilakukan secara mandiri atau harus ke rumah pemotongan hewan?
2: RPH ya?
4: RPH, ini juga akan kita coba konfirmasi ke dinas terkait atau pihak terkait juga sejalur ya. Dengan Ibu Laras, pertanyaannya ini Ibu Laras, hewan yang sehat dan bagus.
2: Terus prosesnya yang ini ya?
4: Prosesnya, ini prosesnya. Apa boleh dilakukan secara mandiri atau ke rumah pemotongan hewan?
2: Iya, karena di beberapa kota biasanya ada ketentuan ya dari pemerintah setempat begitu ya, Di. Kalau di Sumenep seperti apa? Pernah, kalau tidak salah ingat begitu ya, ada peraturan yang menyebutkan harus di RPH karena demi keamanan dan lainnya. Itu, tapi waktu itu saat ada COVID ya. Nah, nah kalau misalnya sekarang ini, apakah ada peraturan-peraturan tertentu atau jika dibebaskan, yang penting hewannya sudah sehat dan aman atau harus dengan istilahnya apa ya, yang tukang jagal itu ya, juleha biasanya, mereka tergabung di komunitas tersebut. Yang kemudian juga sudah ada sertifikatnya. Nah, nanti kita coba gali-gali lebih jauh.
4: Ada ya, penelpon
2: silakan.
4: Yang masuk.
2: Silakan, Yadi. Ya, halo. Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum. Halo, RRI. Halo. Baik, kita masih coba untuk hubungkan dengan penelpon yang masuk. Masih tersambung, Yadi?
4: Ya, kita coba tunggu lagi. Tampaknya terputus, Ais. Dan mengenai hewan kurban ya, tentu ada ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh pemerintah untuk memastikan hewan kurban yang diperjualbelikan di masyarakat ini benar-benar layak dan dalam kondisi sehat. Kita terima penelpon dulu, Ais.
2: Baik. Halo, selamat pagi. Halo RRI. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, pagi. Saya Anton dari owner Panglima Trans di Sumenep. Mau menanyakan dan semoga ini ada jawaban.
2: Iya, Pak Anton. Iya, sebentar Pak. Kita kondisikan dulu untuk suaranya. Kecil sekali. Sebentar.
5: Oke.
2: Iya, Pak Anton.
5: Halo.
2: Dari?
5: Dari owner Panglima Trans.
2: Oh, iya. Seperti apa, Pak Anton?
5: Mau menanyakan dan semoga ini ada jawaban. Mengenai lalu lintas di Madura, sekarang kan musim haji.
2: Iya.
5: Pemberangkatan, apakah ada jalur yang harus dihindari atau di mana saja dilakukan pengalihan arus?
2: Iya. Untuk kawasan Madura ya, Pak Anton, berarti ya?
5: Iya, iya, iya, betul.
2: Baik, iya. Itu saja Pak Anton, ada lagi Pak Anton?
5: Sudah.
2: Baik, ya ditunggu ya Pak konfirmasinya. Baik.
5: Baik.
2: Terima kasih Pak Anton, Assalamualaikum.
5: Sama-sama, Waalaikumsalam.
2: Ya baik, ini terkait dengan lalu lintas, yang mestinya juga berdampak di moda transportasi kita begitu ya. Tadi beliau sampaikan, ini berarti travel begitu ya dia?
4: Ya, ini travel kalau dari yang disampaikan tadi Bapak Anton owner
2: Panglima Trans.
4: Iya. Ini berarti travel yang menanyakan jalur-jalur yang mungkin ada pengalihan arus atau penutupan karena memang sesuai jadwal AIS yang kami terima dari beberapa reporter RRI dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan juga Sumenep.
2: Yeah.
4: Ini waktunya mepet-mepet untuk pemberangkatannya. Oh. Untuk Bangkalan dijadwalkan hari ini. Sampang besok, terus ini masuk ke Pamekasan dan tanggal 11 Sumenep. Jadi perlu juga masyarakat paham daerah-daerah mana saja yang harus dihindari untuk menghindari kemacetan. Jadi
2: baik, bergiliran tapi ya, ya dia.
4: Bergiliran tidak dalam
2: dari
4: satu
2: Bangkalan
4: waktu.
2: Dulu berarti.
4: Bangkalan dulu nanti Sampang. Geser ke Sumenep ini pada tanggal 11.
2: Ya.
4: Jadi ini kita akan konfirmasi ke jalur-jalur yang
2: betul.
4: Paling dekat untuk pelaksanaan pemberangkatan haji di 2026.
2: Soalnya biasanya ada keluarga yang juga mengantar sampai ke Surabaya begitu ya dia?
4: Iya.
2: Sehingga ada banyak kendaraan yang mungkin karena ini mepet tadi ya, kata Yadi. Ada yang kemudian berangkat, kemudian ada yang balik begitu ya barangkali. Atau nanti titik temunya seperti apa, jalur-jalur mana saja alternatif yang bisa digunakan agar menghindari kemacetan dan juga rekayasa lalu lintas mungkin dari pihak kepolisian perlu juga untuk kita konfirmasi. Baik Yadi, terima kasih. Ishak juga terima kasih, rekan-rekan di redaksi Sumenep maupun Sampang. Juga terima kasih untuk Anda semuanya pendengar serta pemirsa yang sudah bersama kami di Halo RRI edisi Jumat 8 Mei 2026 ini. Saya Ais mewakili kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, SDN Labuhan 1 Kecamatan Serese Sampang tampil sebagai pelopor dengan menghadirkan ekstrakurikuler jurnalistik. Program ini menjadi wadah bagi siswa untuk belajar kritis, berani bertanya, dan mampu memilah informasi sejadini, sejalan dengan nilai profil pelajar Pancasila. Berikut laporan Miftahul Umar.

Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia masih dipegang oleh Hakan Şükür. Momen ini terjadi pada Piala Dunia 2002 saat Turki menghadapi Korea Selatan. Baru 11 detik pertandingan berjalan, Şükür berhasil mencetak gol ke gawang lawan. Gol tersebut langsung mengejutkan semua pihak karena terjadi begitu cepat sejak peluit awal dibunyikan. Hingga saat ini, belum ada pemain yang mampu memecahkan rekor tersebut. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa dalam sepak bola, peluang bisa tercipta bahkan dalam hitungan detik.

0: Indonesia Sehat, Pro 1 RRI Sumedep.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Saya Ririn Rizkyanti menjumpai Anda lewat Sumenap siang ini di program Indonesia Sehat. Dan tentunya pendengar, saya tidak sendiri, nanti akan ada narasumber yang juga menemani Anda. Dan ini kesempatan bagi Anda yang barangkali ingin berinteraksi langsung dengan narasumber kita. Kita akan banyak berbincang soal tuberkulosis ya. Nah, ketika berbicara gejala awal TBC yang paling umum, biasanya yang kita kenal dan kita tahu begitu ya, ketika batuk berdahak terus-menerus selama lebih dari 2-3 minggu dan seringkali juga disertai demam ringan, terutama malam hari, keringat malam tanpa aktivitas, termasuk penurunan berat badan drastis dan nafsu makan hilang, lemas hingga batuk berdarah. Namun kita akan banyak bahas kemudian bagaimana gejala yang dimaksud, termasuk juga penjelasan dengan penyembuhan, cirinya, dan sebagainya dengan hadirkan narasumber di kesempatan lewat Indonesia Sehat. Saya telah bersama dengan Dr. Muhammad Muhlis, SPP. Beliau adalah dokter spesialis paru mendengar. Saya sapa, Assalamualaikum Dr. Muhlis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik hari ini, dokter?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Ya, senang sekali ini bisa menemani pendengar ya, lewat Indonesia Sehat. Nah, barangkali dokter, ketika kita berbincang tentang mengenali gejala awal TBC sejak dini ya, sebelum banyak membahas tentang hal itu, barangkali dokter bisa sedikit memberi gambaran dulu nih, apa sih sebenarnya TBC dan gejalaannya begitu? Silakan dokter.
2: Oh iya, oke, terima kasih. Mbak Ririn ya saya panggilnya. Yeah. TB ini menjadi permasalahan global dunia. Dan sekarang Indonesia menempati peringkat kedua dunia. Itu bukan prestasi ya, sesuatu yang sangat mengkhawatirkan tentunya. Di mana di negara kita tahun 2024 ini Indonesia sudah menyumbang 10% kasus TB dunia. Naik 1,3 kali lipat dari 7%. Dan sebanyak 1.080.000 orang diperkirakan sakit TB dan 126 orang meninggal akibat TB. Ini kalau kita convert ke menit ya, mungkin dalam setiap menitnya itu atau beberapa detiknya itu ada pasien yang meninggal dikarenakan TB. Dan TB ini harus menjadi concern bersama. Bukan hanya dari tenaga kesehatan. Dan alhamdulillah sekarang banyak kader-kader dan perhatian penuh dari pemerintah tentang pengentasan penyakit TBC ini. Seperti itu.
1: Ya. Sejauh ini juga dari data yang dokter sampaikan tadi, penularannya di masyarakat bagaimana, dokter?
2: Ya, spreading atau penularannya itu sangat masif. Ya. Terutama ini berkaitan dengan adanya kontak erat yang tinggal satu rumah, yang banyak yang beresiko, kelompok-kelompok beresiko, termasuk kami ini tenaga kesehatan juga beresiko di warga binaan lapas gitu ya. Warga binaan juga itu juga banyak, pondok pesantren, sekolah, itu juga kita bekerja sama dengan pondok dan dinas pendidikan tentunya untuk melakukan cek kesehatan gratis. Dengan adanya CKG itu, pemerintah juga membuat program di mana active case finding ini diperluas sampai ke daerah dengan adanya bantuan X-ray mobile gitu. X-ray mobile yang bisa kita bawa kemana-mana untuk men-screening TB yang ada di masyarakat. Jadi karena penularannya sangat cepat dan masif, memang tidak bergejala seperti halnya COVID langsung gitu ya. Karena COVID itu kan virus, sedangkan TB ini bakteri. Jadi kalau kita bicara tentang inkubasinya, masa inkubasinya akan lebih lama daripada virus. Kalau virus itu bisa hitungan jam

0: tempat pendidikan gitu,
1: Hmm.
0: yang dimana semua orang banyak berkumpul di sana.
1: Ini yang kemudian kadang oleh masyarakat kita dianggap sepele, dokter, karena padahal masif dan itu ya penjelasannya dari dokter tadi, bahkan banyak begitu. Tapi karena inkubasinya yang cukup lama, sehingga kadang masyarakat jadi
0: Abai.
1: abai. Nah, ini barangkali dokter bisa jelaskan dulu gejalanya nih, dia biar kita masyarakat lebih waspada terhadap tuberkulosis.
0: Kalau dari gejalanya itu yang ada tanda-tanda kardinal, kardinal sign ya, tanda-tanda pentingnya batuk yang lebih dari 1 sampai 2 minggu. Itu kita sudah harus waspada, berat badannya yang sudah mulai menurun, terus ada nafsu makan yang sudah turun, dan waktu malam dia keringat keringat dingin tanpa tanpa ada penyebab yang jelas. Itu sudah mulai kita harus waspada, apalagi sampai disertai dengan batuk berdarah dan sesak nafas. Sampai kalau karena TB ini menyerangnya tidak hanya di saluran nafas ya.
1: Di mana lagi?
0: TB ini menyerang di seluruh tubuh. Ada namanya TB tulang, ada namanya TB ya di perikarditis atau di jantung, ada TB kulit. Dan itu kalau saya presentasi di balai desa, ke pondok pesantren, itu kami munculkan semuanya. Bahwasanya TB ini tidak harus yang orangnya juga batuk. Gitu. Tapi gejala-gejala seperti itu kadang juga membuat semuanya abai. Akhirnya ketemunya kalau sudah
1: Lama.
0: berat kondisinya. Sampai orang itu kondisi klinisnya, apa badannya itu kurus sekali, seperti orang-orang malnutrisi. Jadi kami mendapatkan kasus TB itu memang beragam bentuknya. Ada yang orang kelihatannya sehat tapi gemuk gitu, badannya berisi, tapi ternyata setelah kita lakukan pemeriksaan foto ronsen, oh ternyata TB. Kalau digali lagi ternyata keluarganya ada yang TB. Nah, masyarakat itu menganggap bahwa TB itu penyakit keturunan. Ya, itu salah. Dan menganggap ada yang menganggap ini santet atau cekek gitu. Oh, itu salah gitu.
1: Mitos ya.
0: Mitos. Jadi hal yang harus kita perhatikan bersama bahwa TB ini penyakit menular, bukan penyakit keturunan. Kalau orang beranggapan ini penyakit keturunan, akhirnya ada timbul stigma di masyarakat. Oh, takut saya. Oh, jadi akhirnya stigmanya negatif. Oh, saya tidak mau berteman dengan orang itu. Ini keturunannya kayak gini, gini, gini. Nah,
1: Padahal mungkin karena hidup dalam satu keluarga yang
0: yes.
1: ternyata penyakitnya ada di rumah itu dan belum
0: Betul.
1: selesai. Baik.
0: Betul. Padahal kalau kita itu bisa peduli dengan keluarga kita yang sakit TBC, itu kita bisa stop mata rantai itu gitu. Dan sekarang ada program dari pemerintah adalah terapi pencegahan tuberkulosis. Nah, itu yang sekarang lagi digalakkan sama pemerintah.
1: Ini untuk keluarga
0: Satu,
1: ya, bukan untuk yang sakit begitu.
0: Yang kontak erat. Kalau terapi pencegahan itu untuk yang kontak erat. Kalau yang sakit, OAT namanya, obat anti tuberkulosis, dapat obat. Nah, makanya ini digalakkan sama masyarakat, sama pemerintah, dengan menggandeng tokoh masyarakat, dengan menggandeng yayasan kemanusiaan yang peduli, yang saya kenal, ada Ya Bisa. Sekarang ada STPI, yang penanggulangan tuberkulosis ini ada, yang non-government organizer NGO yang baru. Dan kerjasama dengan kami juga, kemarin juga kami melakukan aktif case finding dan mini cohort dengan teman-teman STPI ini. Jadi beberapa yayasan yayasan lembaga swadaya ini masyarakat itu juga ada yang berkolaborasi dengan rumah sakit tempat saya bekerja, Rumah Sakit Muhammad Nur. Jadi memang karena rumah sakit kami jadi rujukan untuk TB di wilayah Madura, akhirnya kami pun turun-turun ke kabupaten-kabupaten yang memang sekarang lagi digalakkan aktif case finding tersebut. Jadi kami kemarin ke Sampang, pernah juga ke Sumenep, di Pamekasan juga kami petakan daerah-daerah yang memang banyak yang menderita sakit TB. Jadi lingkungannya kami pun periksa gitu, orang-orang yang di sekitarnya. Ya alhamdulillah responnya baik gitu. Tinggal nanti tiap kabupaten itu berinovasi bagaimana semuanya di wilayahnya itu terlaksana program active case finding termasuk TPT. Terapi pencegahan tuberkulosis.
1: Baik. Nah, tapi kalau berbicara soal batuknya dulu nih, dokter ya. Kalau tadi durasinya 1 sampai 2 minggu, kemudian dengan gejala lainnya. Nah, tapi batuk memang lama nggak sih, dok? Karena mohon maaf ya kalau saya lihat gitu orang-orang yang sakit

0: batuk susah memang sembuh di sebelum 1 minggu, pasti lebih dari itu, dan walaupun itu sudah diobati. Nah, apakah semua kemudian dengan gejala itu yang tidak ada gejala lain itu harus diperiksakan atau seperti apa untuk mendeteksi dini apakah dia TB atau tidak?
1: Jadi ada yang sakit batuk. Batuk itu kan ada dua, fisiologis ataupun patologis. Fisiologis itu dalam hal mekanisme tubuh untuk mengeluarkan benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Jadi itu memang batuk, batuk-batuk orang normal. Kalau dia kesedak, dia kan harus batuk. Terus kalau dia ada asap yang masuk, dia kan harus batuk kan itu. Ada yang batuk patologis. Batuk patologis itu salah satunya adalah batuk karena tuberkulosis. Nah, apakah semua batuk itu terus kita obati tuberkulosis? Belum tentu. Jadi kami kan tugasnya, petugas adalah, dari petugas itu akan mengadakan screening. Mulai dari batuk itu dia bergejala berdampak kemana aja. Apakah nafsu makannya turun atau berat badannya turun. Makanya 5 tanda-tanda cardinal sign itu tadi, itu harus kalau harus menyertai untuk bisa kita menegakkan diagnosis. Dari anamnesis, dari pertanyaan. Belum lagi nanti dari pemeriksaan penunjang, ada foto ronsen, ada pemeriksaan tes cepat molekuler, di mana tes cepat molekuler ini hanya 2 jam kita butuhkan, itu kita sudah bisa menentukan diagnosis pasien ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang sedang menonton atau mendengarkan siaran ini, jangan khawatir, tidak semua batuk kita diagnosis TB. Tidak usah takut, tidak usah khawatir, langsung ke petugas kesehatan atau fasiankes terdekat. Periksakan diri Anda, karena nanti itu kita bisa mengetahui ini memang harus perlu dilakukan screening, kita harus dilakukan pemeriksaan lanjutan, atau harus dilakukan pemeriksaan dahak. Kan kita juga tidak langsung menembak pasien itu langsung diobati, tidak. Ada tahapan-tahapan, ada alurnya, alur diagnosis itu ada. Seperti itu, Mbak Rini.
0: Baik. Nah, berapa lama kemudian masyarakat ketika kena batuk harus memeriksakannya, dokter? Yes. Karena kita kan bisa nih pakai obat sendiri gitu ya, yang biasa kita punya dan dibeli umum.
1: Kalau dalam waktu 1 minggu tidak selesai batuknya, meskipun dia belum obat, kami sarankan untuk ke puskesmas terdekat atau tenaga kesehatan. Karena nyanyian TB ini insya Allah selama di Indonesia seragam.
0: Ada nyanyiannya ya, dok?
1: Bukan nyanyian, dalam artian pemeriksaannya, apa yang kita temukan, itu insya Allah sama semuanya. Nah, jadi tidak perlu takut bahwa pemeriksa di puskesmas beda dengan diperiksa di rumah sakit. Nunggu periksa ke rumah sakit baru mau, nunggu ke rumah sakit baru mau diperiksa. Gitu. Jangan. Di puskesmas pun juga sudah bisa kita lakukan pemeriksaan atau penegakan diagnosis. Kalau nanti dari puskesmas butuh pemeriksaan penunjang, biasanya diarahkan ke puskesmas. Jadi jangan khawatir dan jangan berasumsi sendiri, oh ini bukan TB, oh ini pasti TB nih. Sudah aku takut gitu, takut didiagnosis TB, nanti aku akan dijauhkan dari masyarakat, dijauhi masyarakat atau teman-teman. Tidak, bahkan kalau yang saya sampaikan ke pasien TB itu, kalau Anda itu sudah mau berobat, Anda mau patuh berobat, itu andalah pahlawan yang sebenarnya. Dengan Anda berobat, Anda sudah tidak menyebarkan TB. Gitu. Dan Anda bisa menjadi duta TB. Maksudnya dalam artian, Anda bisa menyelamatkan keluarga paling tidak. Gitu loh. Baik. Itu yang kami sampaikan terus ke masyarakat. Untuk merubah stigma itu. Nah, itu juga kami butuh bantuan dari media, dari semua, dari dinas-dinas yang terkait, stakeholder semuanya, tokoh masyarakat, tokoh agama itu yang paling penting. Itu untuk bisa menyampaikan bahwasanya TB itu bukanlah stigma negatif.
0: Untuk rentang usia yang sering terkena TB dari data yang ada itu berapa, dokter? Karena saya selama ini pribadi ya belum menjumpai yang anak-anak. Tapi apakah bisa anak-anak juga terkena?
1: Banyak, kalau mencari data anak-anak itu banyak.
0: Oh iya.
1: Banyak. Bahkan ada yang TBC kebal obat, ada. Di rumah sakit kami ada 2, cuma kami tidak mengobati yang TBC resisten obat ini, biasanya kami rujuk ke Sutomo. Kalau yang TBC yang sensitif, kan ada 2 nih TBC sekarang nih, TBC kebal obat sama yang sensitif dengan obat TB. Kalau yang sensitif obat TB itu biasanya pengobatannya 6 bulan, kalau yang kebal obat itu bisa sampai 2 tahun, ada yang 6 bulan, ada yang 12 bulan gitu. Ada banyak data. Cuma yang spesifik dibicarakan adalah yang paling banyak menularnya adalah pada dewasa. Karena pergerakan manusia dewasa ini, orang-orang dewasa itu lebih lebih banyak daripada bayi kan begitu. Kalau anak bayi mungkin terbatas di lingkungan keluarganya.
0: Baik. Nah, barangkali dokter juga bisa menggambarkan nih ke masyarakat sebagai pencerdasan juga ya. Bukan hanya kepada yang sakit, tapi memang yang penting adalah keluarga. Karena itu yang akan mengingatkan, kata dokter tadi, 6 bulan. Ini bukan waktu yang singkat ya untuk menyembuhkannya. Nah, itu apa yang bisa diedukasi? Pemeriksaan apa dari awal dan sebagainya, SOP yang sudah ada, dokter?
1: Jadi pasien yang sudah tegak diagnosis TB, kami pasti akan minta keluarganya minimal satu untuk mendampingi kami pada saat kami melakukan penyuluhan atau edukasi untuk tentang obat. Karena obat TB ini memang butuh pendamping minum obat atau PMO. PMO yang paling dekat adalah atau pengawas minum obatnya itu adalah ya keluarganya sendiri, baik itu ibu, pasangannya, suami atau istri ataupun bapak atau anak. Nah, mereka akan kami edukasi tentang cara minum obatnya, tentang efek samping dari obatnya, tentang lama minum obatnya, serta apa efek ke para keluarga yang ada di sekitarnya. Itu kami sampaikan. Dan kami sampaikan juga bahwa orang yang kontak erat ini dalam artian dia tinggal satu rumah, atau kalaupun dia tidak tinggal satu rumah, misal di tempat kerja, dia berdiam diri kurang lebih 5 sampai 8 jam bertemu terus tatap muka ataupun interaksi itu sudah termasuk kontak erat. Itu harus dilakukan screening. Screeningnya apa? Cukup kalau seumpama memang tidak ada gejala bisa kita lakukan anamnesis. Kalau memang ada gejala kita lakukan foto ronsen. Kalau tidak ada ke arah TBC kita kasih obat terapi pencegahan tuberkulosis. Gitu. Kalau dia tidak ada, kalau dia ada gejala TB ya kita harus obati TB seperti itu. Jadi orang yang di sekitarnya harus kita edukasi benar-benar sampai paham, sampai matang. Baru kita mulai pengobatan tuberkulosis pada pasien seperti itu.
0: Nah, masuk ke pengobatannya nih, dokter. Kemudian bagaimana untuk yang sudah positif TB?
1: Yang positif TB akan kita obati dan akan kita tanya ini. Bapak, Ibu, seumpama ini nanti diobati, daerah mana atau puskesmas mana atau faskes mana yang terdekat dengan rumahnya Ibu atau Bapak, si pasien. Misal nih, saya dekat di puskesmas A. Karena jauh dari faskes kami atau rumah sakit kami, ya kami nanti kasihkan surat ke puskesmas A untuk mengobati pasien tersebut. Nah, di sana nanti dibuka paket obat ini. Ada paket obat itu selama 6 bulan untuk yang TB sensitif ya. Nanti Bapak si Fulan ini akan mendapatkan obat dari Puskesmas A selama 6 bulan. Nanti tiap minggunya datang ke sana, nanti tiap bulan bisa datang ke sana, bertahap. Setelah membaik ataupun ada keluhan yang tidak bisa diatasi di puskesmas, bisa dikonsulkan atau dirujuk ke rumah sakit terdekat. Tidak harus ke rumah sakit Muhammad Nur. Misal pasien ini ada di wilayah kerja Sumenep, silakan ke rumah sakit Sumenep. Di situ ada spesialis paru juga. Misal dekat di rumah sakit Sampang, silakan ke rumah sakit Sampang. Intinya jangan pernah berhenti minum obat sendiri. Kadang ada pasien itu
0: merasa enakan gitu ya, sudah ada
1: datang jadi pasien,
0: perkembangan.
1: Pulang tiba-tiba jadi dokter gitu. Saya enak ini udah sembuh gitu ya. Waduh, ini diagnosis sendiri berarti. Nah, seperti itu yang tidak kita harapkan. Karena kalau sudah putus obat, itu kambuhnya akan bisa lebih berat. Bahkan bisa jadi kebal obat gitu loh. Seperti itu.
0: Nah, 6 bulan ini kontinu. Ketika tertinggal kemudian 1-2 hari, apakah harus mengulang dari awal lagi,
1: tidak,
0: dokter?
1: Tidak.
0: Oh, tidak.
1: Kalaupun
0: lanjut
1: cuma
0: ya.
1: Tertinggal kurang dari 1 minggu, insya Allah tidak. Dia harus bertobat gitu ya, minum lagi gitu.
0: Nah, ini pendampingnya nih yang perlu untuk mengingatkan setiap
1: Ah,
0: hari ya.
1: betul,
0: Kalau memang
1: betul.
0: Rutin, apakah bisa sembuh total, dokter?
1: Saya banyak pasien itu sembuh total. 70% lebih lah pasien itu bisa sembuh total. Yang meninggalkan bekas juga ada. Tergantung sekarang imun masing-masing dan penyakit penyerta yang ada di pasien itu. Misal
0: meninggalkan
1: pasien
0: bekas
1: itu,
0: maksudnya apa nih, dok?
1: Di paru-parunya kadang kelihatan
0: Oh.
1: bekasnya, bekas luka gitu ya. Bukan di hatinya, tapi di paru-parunya biasanya. Yang tertinggal ada kebaca itu kalau di foto ronsen. Jadi, ada pun juga yang pasien yang sehat atau muda, recovery-nya bagus, imunnya bagus, itu juga tidak meninggalkan bekas sama sekali.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Berarti kedisiplinan untuk berobat ini penting ya. Kalau kata
1: Betul.
0: dokter, setiap minggu harus kunjungan lagi ke puskesmas, patuhi gitu. Kalau memang
1: Ya.
0: ingin sembuh. Nah,
1: Betul.
0: ternyata bisa sembuh total. Nah, ini juga gambaran kepada Anda, pendengar, barangkali juga bisa berinteraksi langsung dengan Dr. Muhlis, boleh lewat jalur telepon di 0328-662-317 ataupun 665-396. WhatsApp juga saya nantikan di 0811-334-5101. Dr. Muhlis, nanti kita kembali setelah yang satu ini.
1: Oke.
2: Indonesia Sehat, Pro 1 RRI Sumedang.

Pernah nggak sih kamu membayangkan bahwa jauh sebelum ponsel ada di genggaman, sebuah suara sudah lebih dulu menembus jarak ribuan kilometer? Disinilah kisah Radio Malabar bermula. Di kaki gunung Puntang, Bandung Selatan, pemerintah Hindia Belanda membangun stasiun Radio Malabar pada tahun 1923. Ini merupakan pencapaian teknologi besar Hindia Belanda untuk menjawab kebutuhan komunikasi jarak jauh lintas benua. Proyek ini diinisiasi oleh seorang teknisi radio visioner Cornelius Johannes de Groot. De Groot melakukan eksperimen awal dengan pemancar busur dan berhasil mengirimkan sinyal Morse dari Indonesia ke Belanda sejauh 12.000 km dan menjadi komunikasi nirkabel terjauh pada masanya. Sayangnya, fasilitas megah ini hancur akibat serangan Jepang pada Perang Dunia Kedua, menyisakan puing, antena di lereng gunung, dan gua peninggalan Belanda.

0: Indonesia Sehat, Pro 1 RRI Sumedap.
1: Selamat 1,3 FM, Pro 1 RRI Sumedap, kanal informasi dan inspirasi. Perjalanan Indonesia Sehat masih terus menemani Anda mendengar, dan saya juga masih terus bersama Dr. Mohlid, spesialis paru. Dan dokter masih bersama saya?
2: Masih.
1: Baik, ini langsung saya baca live chat yang sudah masuk di YouTube RRI Sumedap.net, dokter. Dari Wulanda Nivi, izin bertanya, andai di salah satu anggota keluarga ada yang positif TBC, harus bagaimana keluarga yang lain? Misal alat makan dipisah atau tindakan apa saja biar keluarga yang lain tetap aman? Bisa ditanggapi, dokter.
2: Ya, ini pertanyaan yang paling sering muncul dan bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih, ini juga termasuk hal yang perlu juga disampaikan bahwasanya sakit TBC itu tidak perlu dikucilkan ya. Jadi merasa nanti khawatirnya merasa dikucilkan atau bagaimana. Jadi yang perlu diperhatikan adalah memang kita kan tidak bisa mengendalikan kan orang batuk ataupun bersin pada saat dia makan ataupun pada saat kumpul. Yeah. Jadi yang precaution infeksinya atau beberapa yang mitigasi resiko ya terpenularan itu menggunakan masker pada saat berkumpul, rajinlah cuci tangan. Dan cukupkan ventilasi di rumah, jadi udara itu bisa keluar masuk ataupun ada sinar matahari. Bahkan ada program di beberapa daerah itu yang memberikan sinar matahari masuk dengan pemberian genteng kaca itu. Itu penting juga. Nah, intinya penularan itu paling tinggi pada saat awal-awal pengobatan, pada saat awal diagnosis itu. 2-4 minggu ataupun 1 bulan lah, lebih dari 1 bulan setelah pengobatan biasanya penularannya itu tidak terlalu tinggi. Tapi tetap harus diperhatikan bahwasanya penularan yang paling banyak adalah melalui batuk ataupun batuk bersin ataupun berbicara langsung, droplet. Ya, tidak perlu kita terlalu ekstrim. Tempat makannya dicuci, direbus, atau bahkan dibuang gitu ya. Itu sesuatu yang kalau penderita tuh melihat akan merasa terkucilkan. Yeah. Jadi kita juga harus menjaga perasaannya karena dia juga sudah sakit, biasanya lebih peka ya, lebih sensitif. Oh, aku dikucilkan gitu. Enggak. Tapi yang terpenting adalah precaution-nya atau pencegahannya. Gimana caranya kita rajin cuci tangan. Kalaupun nanti ada screening dari puskesmas, enggak apa-apa, diterima. Karena itu satu langkah untuk buat kita mencegah penularan TB lebih lanjut. Kalau pasiennya ini sudah sembuh dan ternyata ada keluarga, nauzubillah ya, kalau ada keluarga yang sakit, ini nanti bisa menular lagi. Terus seperti itu di dalam satu lingkungan rumah. Kalau tidak semuanya di screening ataupun tidak diberantas dengan menggunakan TPT gitu loh. Jadi untuk keluarga yang tidak sakit TBC, lakukan screening, boleh screening mandiri, bisa lihat apakah saya turun berat badannya ataukah saya ada keluhan batuk. Kalau sudah merasa seperti itu, langsung datang ke puskesmas. Tapi biasanya petugas puskesmas itu akan langsung mendatangi rumah yang sakit TBC untuk dilakukan screening. Nah, itu salah satu program dari pemerintah. Itu tolong jangan di ini ya, jangan di stigma negatif ya, jangan diusir. Nyampe langsung diusir, wah aku kayak didata jelek gitu, takut sama keluarga tetangga yang lain kalau didatangi sama petugas. Enggak, itu salah satu bukti bahwa pemerintah ini turun hadir untuk memberantas tuberkulosis. Jadi yang perlu dilakukan cukup itu, hindari penularan dengan cara pakai masker yang sakit, kalaupun nanti ini rajin-rajin cuci tangan, tidak perlu yang ekstrim untuk cuci sampai direbus, cukup dengan air mengalir ataupun sabun, insya Allah itu sudah bebas dari kuman TB. Yeah. Kalau masih awal-awal ya, saran saya tidak apa-apa kalau mau dipisah, tempat makannya, tempat minumnya tidak apa-apa. Tapi setelah 2-1 bulan ke depan, itu mungkin sudah tidak terlalu tinggi penularannya. Asal higienisnya terjaga, dan keluarga yang lain melakukan screening ataupun pengobatan terapi pencegahan tuberkulosis. Seperti itu.
1: Ya. Ada pendengar yang ingin bergabung lewat jalur telepon, silakan di 662-317 ataupun 665-396. Boleh juga lewat WhatsApp di 0811-334-5101. Halo. Selamat siang, Indonesia Sehat. Ya, terputus ya. Baik, saya coba baca WhatsApp yang sudah masuk. Pengen bertanya, dokter, dari Samsul di Saronggi. Mendengar kata 6 bulan ini sudah membosankan. Belum lagi obat pasti ada efek samping. Apa yang bisa dirasakan biar kita juga waspada sebagai keluarga untuk mendampingi dan memberikan semangat?
2: Ya, ini kan berarti ada keluarga yang sakit ya berarti. Ya. Berarti Bapak ini sebagai pendamping, minum obatnya. Ya itu tadi, salah satunya adalah higienisnya. Jadi
1: tidak
2: Bapak
1: perlu takut sebenarnya ya,
2: ya tidak perlu takut, tidak perlu takut asal Bapak pakai masker, ventilasinya bagus, nutrisinya juga bagus, Bapak juga olahraga, tidak pola hidupnya sehat, selalu sering cuci tangan dan lakukan TPT, pengobatan TPT jika memang keluarga Bapak ini ada yang positif dari pemeriksaan bakterinya. Positif TB itu penularannya jauh lebih tinggi. Dan kalau sudah 1 bulan, tidak perlu takut lagi. Gitu, Pak.
1: Baik. Efek sampingnya, dokter?
2: Efek sampingnya banyak. Ya, memang banyak. Tapi ada penanggulangannya. Banyak yang sakit yang berefek samping, banyak pula yang tidak berefek samping. Makanya ini
1: jadi tidak
2: juga
1: sama ya antar
2: tidak,
1: orang
2: tidak
1: yang
2: sama
1: sakit, ya?
2: Memang yang harus kita sampaikan efek samping dari beberapa obat itu memang mual. Karena ini kan antibiotik. Satu tablet itu ada 4 antibiotik. Dan satu obat itu ada 4 antibiotik yang dicampur jadi satu. Dan biasanya pasien itu minumnya nggak cuma satu tablet ini. Ada yang 2, ada yang 3, bahkan ada yang 4. Tergantung
1: kenapa
2: berat
1: berbeda
2: badannya.
1: Oh, berat badan.
2: Ya, tergantung berat badannya. Karena kalau berat badannya 70, kita kasih 2 tablet ya paling cuma sampai kerongkongan mungkin ya antibiotiknya.
1: Yeah,
2: jadi
1: yeah,
2: tidak mencapai MIC kalau dalam istilah bakteri itu minimum inhibitory concentration gitu loh. Konsentrasi terendah yang bisa membunuh bakteri. Tidak bisa mencapai seperti itu ya akhirnya bisa jadi kebal obat. Makanya pengobatannya itu harus disesuaikan dengan berat badan. Ya, yeah, efek samping akan
1: mual,
2: ada
1: ya?
2: Di seperti mual. Itu biasanya pada fase-fase awal aja. Kalau setelahnya biasanya nafsu makannya tambah gitu nanti kalau sudah balik. Bahkan ada yang sudah pernah berobat awal datang itu kurus. Nah, nanti sudah bulan kedua biasanya kan kontrol. Kontrol tiap bulan itu mulai bertambah berat badannya. Banyak kok yang sembuh. Jadi ya jangan berpikir ya memang 6 bulan waktu yang lama. Tapi untuk masa depan kesehatannya ya itu saya rasa sangat worth it lah kita teratur minum obat. Nanti diselingi dengan vitamin. Jika memang ada keluhan, datang ke Fasciankes, jangan berhenti sendiri.
1: Hanya di mual ya, efek sampingnya ya. Tapi tidak ngaruh dengan
2: ada,
1: kulit.
2: Ada juga gatal, ada kesemutan, ada beberapa memang obat-obatan tuh. Paling sering ya memang mual. Mual sampai ada yang ya mungkin kalau kita sampaikan di sini nanti takut gitu pasien itu ya. Tapi itu
1: ya tapi perlu
2: ya,
1: dicerdaskan ya biar
2: ya,
1: karena masing-masing berbeda.
2: Jarang terjadi pada pasien. Nanti kita edukasi.
1: Baik.
2: Karena masing-masing orang tuh beda-beda.
1: Ya.
2: Ada yang sakit bukan sakit ya. Saya gatal-gatal dok minum obat ya. Ini nanti kasih obat pendamping. Ada tips pencegahannya. Ya makanannya juga yang perlu yang higienis, ada yang perlu makanan proteinnya yang tinggi, ada yang harus rendah protein pada pasien-pasien yang alergi gitu. Jadi beberapa tuh ada ininya, triksnya gitu ya, ada ya agak tricky memang pengobatan TB itu individual memang. Individual base. Jadi enggak bisa kita samaratakan nanti mual, nyeri perut, semuanya pasti akan seperti itu. Enggak. Masing-masing ada. Bahkan ada yang minum enggak ada masalah apa-apa gitu.
1: Baik.
2: Gitu.
1: Ada pendengar yang bergabung? Halo, Indonesia Sehat, selamat siang. Coba kembali, 662317 dan 665396. Selamat siang. Baik, kembali terputus ya. Ini dokter tidak sedikit juga, kayak Kalau kita sehat ya punya komunitas, tapi yang sakit pun ternyata ada loh dok, yang saling curhat sesama yang sakit gitu.
2: Ada,
1: Nah, kalau kata
2: ada.
1: dokter itu tadi ini sebagai bentuk menyemangati begitu ya, atau juga bukan berarti kemudian pengobatan loh kok nggak sama nih yang kamu ini yang saya gini, reaksinya juga berbeda. Nah ini perlu pencerdasan juga ya untuk keluarga bahwa memang tidak sama. Kata dokter tadi, privacy apa ya? Private ya, tetap sama-sama apa pribadi gitu ya.
2: Individual, ya.
1: Individual. Baik. Nah, dari ini semua dokter, kemudian apa yang paling ingin diingatkan nih untuk pendengar di luar sana, untuk masyarakat, apalagi sudah darurat TB nggak sih Indonesia nih dokter?
2: Oh ya, darurat TB.
1: Ah.
2: Bahkan dulu Prof. Erlina Burhan itu kalau bisa TB ini di-COVID-kan gitu ya, maksudnya. Beritanya tuh digemborkan seperti COVID, dimana semua orang mulai dari hulu sampai hilir bicaranya tentang COVID itu tahu gitu, tahu pengobatannya, tahu penularannya, tahu resikonya, gitu. TB ini karena memang masa inkubasinya atau masa seorang itu terkena sampai sakitnya itu lama, tidak seperti virus, akhirnya orang itu abai, banyak yang hendak paling cuma batuk biasa, hendak. Nah, pesan saya adalah jangan menunggu sampai batuk itu lebih lama lagi dan ibu atau bapak atau pendengar itu merasakan gejala yang lebih berat dari cuma batuk. Ada demam yang pada malam hari sampai berkeringat dingin, demam sumer, itu segeralah berobat, segeralah melakukan aktif screening gitu ya. Kalau ada keluarga yang sakit TBC, jangan dikucilkan, disupport, karena itu TB. Kalau tidak kita obati, itu akan berdampak ke kita juga, gitu, ke orang sekitarnya. Gimana kita menghindari TB sedangkan sumbernya nggak kita support untuk berobat, gitu ya. Kita support orang yang sakit TBC itu untuk berobat sampai sembuh. Jangan malah dikucilkan, gitu ya. Itu aja sih, menghindarkan stigma negatif. Kalau stigma negatif tentang TB ini sudah ada di masyarakat, insya Allah banyak yang mau berobat.
1: Baik, terima kasih kebersamaannya dokter. Berikut juga informasi
2: ya,
1: dan waktunya bersama Indonesia Sehat Pro 1 RRI Sumenep. Barangkali kita bisa bahas juga lebih banyak lain waktu ya dokter. Selamat ya. Melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar dan juga pemirsa Indonesia Sehat. Untuk hari ini kita telah banyak berbincang dengan dokter Muhlis. Tentu jika Anda orang yang terdekat mengalami gejala tuberkulosis, segera periksakan diri ke puskesmas, klinik, atau rumah sakit untuk memeriksakan dahak dan ronsen dada begitu ya. Pengobatan TB yang cepat dan tepat dapat meningkatkan peluang kesembuhan secara total. Saya Ririn Rizkyanti, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Indonesia Sehat, Pro 1 RRI Sumenep.

Waspadai kesulitan merangkak pada bayi. Pendengar, hasil penelitian menyimpulkan keterlambatan dalam perkembangan akan mempengaruhi sekitar 10% kemampuan belajar anak-anak. Bayi-bayi yang kesulitan mengerjakan tugas tertentu berkaitan dengan motorik mengalami kesulitan belajar saat memasuki usia 5 tahun. Pendengar, bayi yang tidak dapat merangkak pada usia 9 bulan diprediksi akan kesulitan saat menghadapi usia sekolah dan tertinggal dengan teman-teman sekelasnya. Dalam studi tersebut, ditemukan bahwa keterlambatan kemampuan gerak seperti merangkak, duduk, dan berdiri berhubungan dengan masalah belajar dan tingkah laku. Peneliti melibatkan 18.818 bayi yang lahir antara tahun 2000 hingga 2011 selama 5 tahun pertama masa pertumbuhan mereka. Sebuah uji coba screening sederhana yang dilakukan sebelum anak-anak genap berusia 1 tahun membuktikan betapa pentingnya mencegah anak-anak tertinggal di usia sekolah. Hasil studi yang dilakukan oleh University of London itu mengemukakan masalah perkembangan berkaitan langsung dengan kesuksesan di sekolah dan dapat teridentifikasi pada usia dini. Hasil penelitian menyimpulkan keterlambatan dalam perkembangan akan mempengaruhi sekitar 10% kemampuan belajar anak-anak. Bayi-bayi yang kesulitan mengerjakan tugas-tugas tertentu berkaitan dengan motorik akan mengalami kesulitan belajar saat memasuki usia 5 tahun.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026. Indonesia bertemu Vietnam di grup A Piala AFF U19 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa mengamankan final Liga Eropa 2025-2026 setelah berpesta gol saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua semifinal. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: And here's McGinn, it's the captain scores, and Villa can dream of Istanbul.
2: Aston Villa berpesta gol 4-0 saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua babak semifinal Liga Eropa 2025-2026. Villa yang sebelumnya pada putaran pertama kalah 0-1 kelas lawan dengan keras di kandang sendiri. Bertanding di Villa Park, Birmingham, dini hari tadi, Villa mempersembahkan keempat gol di hadapan para supporter lewat gol Ollie Watkins pada menit ke-36, gol penalti Emiliano Buendia pada menit ke-58, dan dua gol dari John McGinn pada menit ke-77 dan menit ke-80. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan timnya termotivasi untuk dapat lolos ke final bersama dengan dukungan para supporter.
3: But to play one man like that, playing the second leg.
2: Namun, memainkan satu pertandingan seperti itu, melangsungkan leg kedua setelah leg pertama di Nottingham dan leg kedua di sini dengan peluang untuk lolos ke final adalah satu-satunya kesempatan yang kami miliki. Dan tentu saja kami sangat-sangat termotivasi. Kami bersemangat. Kami yakin dengan dukungan para supporter di sini yang menciptakan atmosfer ini yang adalah fokus, bermain, dan terus bermain. Dan mereka, para pemainku, bermain dengan lepas.
3: Focus and play and play and play and they play like they are.
2: Sementara manajer klub Nottingham Forest, Vitor Pereira, menyampaikan ia mengambil resiko untuk membawa pemain cedera ke lapangan.
4: We brought, you know, four players injuries on the bench.
2: Kami membawa 3 atau 4 pemain yang cedera di bangku cadangan. Dan untuk bersaing, sungguh disayangkan karena harus bertanding di semifinal ini hanya dengan 3 pemain cadangan. Dalam kondisi yang maksa, kami terus bermain dan kami mengambil resiko dengan Morello. Padahal Morello belum siap. Itu sangat berat, sangat berat. Waktu pemilihannya 1 hari lebih sedikit dibanding mereka, karena hal itu membuat perbedaan yang sangat besar. Atas hasil ini, Unai Emery melangkah ke final Liga Eropa untuk ke-6 kalinya. Unai digadang sebagai raja Liga Eropa karena dari 5 pertandingan sebelumnya, ia hanya kalah 1 kali di posisi kedua bersama Arsenal. Selanjutnya, Aston Villa akan berhadapan dengan Freiburg dalam laga final yang berlangsung di Istanbul pada 21 Mei mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar dari jelang Piala Dunia 2020. Vancouver mulai bersiap menyambut kedatangan supporter internasional menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Komite Tuan Rumah FIFA menggelar konferensi pers untuk menjelaskan berbagai kegiatan bagi para penggemar. Salah satu agenda utama adalah FIFA Fan Festival yang berlangsung selama 28 hari di Hastings Park. Festival tersebut akan menghadirkan layar nonton bersama, konser, dan berbagai stand makanan untuk pengunjung. Di sekitar Stadion BC Place, supporter juga dapat menikmati penampilan DJ dan aktivitas sepak bola mini. Seluruh kegiatan hiburan akan dimulai 3 jam sebelum pertandingan dan berakhir 30 menit sebelumnya. Komite Tuan Rumah juga meluncurkan kampanye Know Before You Go untuk membantu penggemar selama turnamen berlangsung. Sebagai salah satu Tuan Rumah Piala Dunia 2026, Kanada berharap tim nasionalnya mencetak kemenangan bersejarah.

Dari lapangan tenis, Aryna Sabalenka dan Coco Gauff memastikan langkah ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 di Foro Italico Roma dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.

0: Strong start in Rome for Aryna Sabalenka.
1: Aryna Sabalenka memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 usai mengalahkan Barbora Krejcikova 2-set langsung di Foro Italico Roma dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 24 menit. Krejcikova sempat mematahkan servis Sabalenka pada game pertama, namun Sabalenka segera bangkit dan menguasai jalannya pertandingan. Tenis Belarus itu tampil dominan sepanjang laga dengan 26 winner dan hanya membuat 13 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dengan level permainannya kali ini.
2: Saya sangat senang bisa lolos. Ia petenis hebat dan kami sering menjalani banyak pertandingan sulit sebelumnya. Ia petarung sejati dan saya senang melihatnya kembali. Tentu saya juga puas dengan level permainan saya untuk meraih kemenangan sulit ini.
1: Sementara itu, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, juga melangkah ke putaran ketiga usai menundukkan Teresa Valentova 6-3, 6-4 di Foro Italico tadi malam. Finalis Roma musim lalu itu 6 kali mematahkan servis lawannya sepanjang pertandingan. Meski melakukan 7 double fault, Gauff tetap mampu menjaga kontrol permainan hingga akhir laga. Usai pertandingan, Gauff menilai performa positif di Roma penting untuk membangun momentum menuju turnamen berikutnya, yaitu Roland Garros di Paris.
2: Tentu akan sangat bagus jika saya melangkah jauh di sini untuk mendapatkan momentum sebelum Roland Garros.
1: Namun, setiap turnamen selalu baru. Ada kutipan Rafa yang mengatakan apa yang terjadi di Madrid tetap terjadi di Madrid, dan sekarang kami berada di Roma, dan nanti akan berada di Paris. Saya merasa hidup dengan kutipan itu. Dalam tenis, Anda bisa menjalani musim yang biasa saja, tetapi satu pekan yang bagus bisa mengubah musim Anda dari yang buruk menjadi baik. Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi petenis Romania Sorana Cîrstea, sementara Gauff akan bertemu wakil Argentina Solana Sierra. Berdasarkan performa awal mereka, Sabalenka dan Gauff masih menjadi kandidat kuat untuk melangkah jauh di Italian Open tahun ini. Konsistensi permainan dan kekuatan servis mereka diperkirakan menjadi kunci perjalanan keduanya dalam perburuan gelar juara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers 107-97 pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan di Little Caesars Arena tersebut membuat Pistons unggul 2-0 dalam seri semifinal NBA. Pistons tampil agresif sejak kuarter pertama dan unggul 25-18 atas Cavaliers. Cleveland sempat bangkit pada kuarter ketiga dengan mencetak 32 poin sepanjang periode tersebut. Namun Pistons kembali mengendalikan permainan pada kuarter terakhir hingga memastikan kemenangan kandang. Kate Cunningham menjadi bintang kemenangan Detroit setelah mencetak 25 poin dan 10 assist. Tobias Harris menambahkan 21 poin, sedangkan Duncan Robinson menyumbang 17 poin bagi Pistons. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 31 poin, tetapi gagal menghindarkan timnya dari kekalahan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mendengar kabar olahraga nasional, kita awali dari tim nasional sepak bola Indonesia. Indonesia akan bertemu Vietnam pada penyisihan grup A ASEAN Under 19 Boys Championship 2026 atau Piala Dunia, maksud kami atau Piala AFF U19. Dari Medan, Raihan Putri menyampaikan laporannya.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak...
2: Kegiatan drawing atau undian grup Piala AFF U19 2026 digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis 7 Mei 2026. Dalam hasil undian tersebut, Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Presiden AFF Keith Samet menilai grup A menjadi grup yang paling berat karena mempertemukan Indonesia dan Vietnam yang selama ini dikenal memiliki rivalitas kuat di level Asia Tenggara. Menurutnya, seluruh negara peserta datang dengan persiapan matang dan target untuk meraih kemenangan.
3: Saya rasa grup A menjadi grup yang paling berat karena Vietnam dan Indonesia selalu memiliki rivalitas. Namun saya yakin semua tim sudah melakukan persiapan dengan baik dan ingin meraih kemenangan.
2: Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U19 tidak gentar menghadapi lawan manapun. Dia menegaskan sepak bola kerap menghadirkan kejutan dan Indonesia harus memiliki mental bertanding yang kuat.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak perlu ya kalah sebelum bertanding. Dan sama ya, nanti kita tanya Coach Nova, lebih ahli tentunya. Saya yakin juga persiapannya kita berikan maksimal. Yang penting kita kasih lihat mental bertanding kita. Menghadapi siapapun tidak boleh takut karena kita bangsa besar.
2: Selain grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar, hasil drawing juga menempatkan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam di grup B, sementara grup C diisi oleh Australia, Kamboja, dan Filipina. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Kabar seputar Piala Dunia 2026. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri mengajak masyarakat untuk menjaga antusiasme Piala Dunia 2026 secara positif. Polri menilai kegiatan nonton bersama atau nobar dapat menjadi fenomena sosial, ekonomi, serta hiburan bagi warga. Oleh karena itu, Polri mengimbau agar seluruh elemen masyarakat untuk menjaga konduktivitas selama kegiatan nobar berlangsung. Pada konferensi pers di Gedung TVRI Jakarta kemarin, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan sejauh ini ada 200 titik yang akan menjadi sasaran pengamanan selama kegiatan nobar Piala Dunia 2026.
1: Stasiun TV dan kemudian juga ada yang bersifat nanti di beberapa penyiaran ratusan, dan tentunya ini menjadi bagian konsentrasi titik yang akan ditamankan hampir per minggu ini. Yang tadi datakan dari Ibu Rosi laporkan sekitar 200-an, tentu 200 titik ini terus antusias warga akan bertambah, saya yakin. Maka titik-titik ini bisa menjadi salah satu sasaran pengamanan, di mana tempat-tempat Anda komersial maupun yang non-komersial. Ini akan tentu menjadi analisis kita dalam proses pengamanan di semua titik yang berbeda-beda. Maka kami yakin ini menjadi bagian untuk kita bersama-sama menjaga kegembiraan. Itu kata kuncinya, saya pegang itu, kegembiraan.
0: Selain pengamanan keramaian, Polri juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan tiket nobar komersial dan praktik judi bola selama Piala Dunia 2026. Turnamen Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Bali United masih menjaga asa menembus 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 meski gagal meraih poin pada pekan ke-31 usai kalah 0-2 dari Madura United. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.

0: pada musim ini.
1: Yes, that's one of the goals that we want to climb on the table this season. Yeah, and
2: jadi memang targetnya kita adalah sampai di lima besar, tapi hari ini kita akan menang. Jadi kita bisa menang hari ini. Yang di pada berikutnya kita harus menang.
1: We can climb on the table again.
2: Ya, jadi memang
1: first we have to win.
0: Saat ini Bali United berada di posisi ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 45 poin dari 12 kemenangan, 9 hasil imbang dan 10 kekalahan. Pada 3 laga terakhir musim ini, Bali United akan menghadapi Borneo FC Samarinda pada 11 Mei, kemudian menjamu Bayangkara Presisi Lampung pada 17 Mei di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar sebelum menutup musim dengan laga tandang menghadapi Dewa United pada 22 Mei mendatang. Jika mampu menyabu bersih 3 pertandingan tersisa, Serdadu Tridatu berpeluang mengakhiri musim dengan 54 poin dan tetap menjaga asa finish di posisi 5 besar klasemen akhir kompetisi musim ini. Reporter RRI Denpasar Oscar Ubed melaporkan.

Sementara itu pendengar, persaingan puncak klasemen IBL GoPay 2026 semakin ketat menjelang berakhirnya musim reguler pekan ini. Pelita Jaya Basketball Jakarta dan Satria Muda Pertamina Bandung masih berpeluang menjadi juara musim reguler. Pelita Jaya kini memimpin klasemen dengan rekor 16 kemenangan dan 2 kekalahan musim ini.

Sementara itu Satria Muda berada di bawahnya dengan catatan 15 kemenangan dan 3 kekalahan. Pelita Jaya gagal mengunci posisi puncak setelah kalah 71-84 dari Kesatria Bengawan Solo pekan lalu. Di waktu bersamaan Satria Muda juga tumbang 79-94 dari Dewa United Banten di Bandung Arena. Pelita Jaya akan memastikan posisi pertama jika mampu menangkan 2 laga terakhir musim reguler. Sementara Satria Muda wajib menyapu bersih 2 pertandingan tersisa untuk merebut puncak klasemen akhir.

Dengar dengan disampaikan kabar Liga Basket Nasional IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi .co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Selamat siang pendengar, Anda kembali bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ririn Deskianti terus menemani Anda pendengar lewat Sumenep siang ini. Berikut saya sampaikan berita kehilangan pendengar. Yang pertama dari Indah Ratnasari yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo nomor 15 RT2 RW1 Desa Pangarangan, Kota Sumenep. Untuk Anda masyarakat Sumenep dan sekitarnya diberitahukan telah hilang surat berharga berupa STNK roda 2 dengan nopol M2966TE atas nama Indah Ratnasari yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo nomor 15 RT2 RW1 Desa Pangarangan, Kota Sumenep. Barang tersebut diketahui hilang pada hari Rabu tanggal 15 April 2026 sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, diperkirakan hilang pada saat perjalanan dari Taman Bunga menuju rumah pelapor yakni di Jalan Urip Sumoharjo nomor 15 RT2 RW1 Desa Pangarangan, Kota Sumenep. Bagi Anda yang menemukan barang tersebut, dimohon menghubungi Indah Ratnasari dengan nomor handphone 081-357-060657 atau bisa langsung ke Seksi Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI Sumenep, Jalan Urip Sumoharjo nomor 26 Sumenep. Satu lagi pendengar berita kehilangan berikutnya dari Khairul Golib yang beralamat di Jalan Dr. Cipto 7, Blok L 07, RT1, RW6, Desa Kolor, Kota Sumenep. Untuk Anda masyarakat Sumenep dan sekitarnya, diberitahukan telah hilang surat berharga berupa STNK roda 2 dengan nopol M4613WS atas nama Sahani yang beralamat di Dusun Bunis RT2 RW33 Desa Gapurana, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep. Surat tersebut diketahui hilang pada hari Minggu tanggal 5 April 2026 sekitar pukul 8, diperkirakan hilang pada saat perjalanan di sekitar kecamatan Kota. Dan bagi Anda yang menemukan barang tersebut, dimohon menghubungi Khairul Golib dengan nomor handphone 0878-3881-3339 atau bisa langsung ke Seksi Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI Sumenep, Jalan Urip Sumoharjo nomor 26 Sumenep.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

zaman yang seperti saat ini, yang serba AI, ya, itu bagaimana manajemen itu mampu memanfaatkan AI tersebut, bukan menggantikan peran daripada pekerja itu sendiri. Tapi paling tidak, ya, AI ini bagaimana kita manfaatkan untuk membantu kita supaya bisa memperlancar ataupun mempermudah pekerjaan yang kita lakukan di dunia, di tempat kerja kita sendiri.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat. Kita akan ikuti dari Masjid Muhajirin, Pemerintah Kota Surabaya. Kita relay dari Pro 1 RRI Surabaya.

اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، الله

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi shadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa salatu wa salamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai wasiat utama seorang khatib, maka pada kesempatan ini saya berwasiat bagi diri saya sendiri khususnya dan kepada semua hadirin umumnya, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam artian berusaha semaksimal mungkin menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mohon maaf, jangan tidur dulu. Khutbah saya tidak lama. Suatu hari Rasulullah jagongan dengan para sahabat. Kemudian Rasulullah melontarkan pertanyaan, wahai sahabat, atadruna manil muflis? Wahai sahabat, tahukah engkau siapa orang yang bangkrut itu? Tahukah kalian siapa orang yang rugi besar itu? Mendapatkan pertanyaan demikian, para sahabat pun berlomba-lomba menjawab pertanyaan Rasulullah. Karena memang satu kebanggaan tersendiri bisa menjawab pertanyaan Rasulullah. Ada sahabat yang menjawab, ya Rasulullah, al-muflis la dirhamalah. Ya Rasul, orang yang bangkrut, orang yang rugi besar adalah orang yang tidak punya uang. Sahabat yang lain menjawab, ya Rasul, al-muflis alladhi la mata'alah. Orang yang bangkrut, orang yang rugi besar adalah orang yang tidak punya harta benda. Berbagai jawaban dari para sahabat rata-rata mengukur indikator rugi besar adalah dari harta benda. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ternyata jawaban para sahabat itu salah. Rasulullah mempunyai indikator tersendiri yang dinamakan bangkrut, yang dinamakan orang yang rugi besar, adalah innahu ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wasiyamin wazakatin. Orang yang rugi besar adalah orang yang nanti pada hari kiamat dia bangga membawa pahala sholat, karena memang dia rajin sholat. Dengan bangganya dia membawa pahala puasa, karena memang dia rajin puasa. Dengan bangganya dia membawa pahala zakat, infak, sodakoh, karena memang dia rajin infak, sodakoh. Tapi sayang, waqad syatama hadza wa qadzafa hadza wa daraba hadza wa akala mala hadza. Sayang, sholatnya rajin tapi suka menyakiti orang lain.
Sayang puasanya rajin tapi suka mendolimi sesama manusia. Fayuk tohadha min hasanatihi wahadha min hasanatihi. Maka pahala orang yang rajin sholat tapi nyakiti orang lain tadi diambil oleh Allah. Fayuk tohadha min hasanatihi, diambil pahalanya oleh Allah, diberikan pada orang yang dulu pernah dia sakiti. Diberikan pada orang yang dulu pernah diambil haknya, diambil harta bendanya dan lain sebagainya. Fa in faniyat hasanatuhu. Ketika pahalanya diambil oleh Allah, ternyata masih tersisa orang yang dia sakiti. Masih tersisa orang yang pernah dia hina sementara belum kebagian pahala darinya. Maka ukhidat khotoyahum, kesalahan orang yang dia sakiti diambil oleh Allah. Faturiha alaihi, dilimpahkan pada orang itu. Thumma turiha finnar, maka orang itu pun dimasukkan neraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rugi besar, bangkrut menurut Rasulullah. Bagaimana tidak rugi hadirin, dia bangga membawa pahala sholat, tapi justru neraka yang dia dapat. Bangga membawa pahala puasa dengan harapan masuk surga, tapi justru dimasukkan neraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mohon jangan salah faham dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini. Jangan dikira hablu minallah tidak penting, yang penting hablu minannas. Jangan dikira sholat gak penting, yang penting berbuat baik sama tetangga. Jangan dikira puasa gak penting, yang penting bagaimana kita menyenangkan tetangga. Bukan begitu hadirin. Tetapi maknanya adalah agar kita menseimbangkan antara hablum minallah dengan hablum minannas. Hablum minallah dan hablum minannas adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ketika seseorang hablum minallahnya baik, maka mestinya automatically, otomatis hablum minannasnya juga baik. Karena satu kesatuan. Kalau hablum minannasnya baik, maka mestinya otomatis hablum minallah dia juga baik. Kalau ada kita hablum minallahnya kelihatannya baik, sementara hablum minannasnya jelek, jangan-jangan hadirin something wrong dalam hablum minallah kita. Ada yang keliru dalam hablum minallah kita. Jangan-jangan rukun syaratnya tidak terpenuhi. Jangan-jangan niat sholatnya kurang benar. Jangan-jangan niat puasanya kurang benar. Sehingga tidak berdampak pada hablum minannas. Padahal satu kesatuan. Apapun itu hablum minallah maupun hablum minannas adalah satu kesatuan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat kelihatannya hablum minallah hadirin, tapi jangan lupa di dalam sholat ada simbol hablum minallah dan simbol hablum minannas. Sholat diawali dengan takbir Allahu Akbar, simbol hablum minallah. Tapi jangan lupa sholat diakhiri dengan salam, bahkan ditambah nengok ke kanan, nengok ke kiri, itu simbol hablum minannas. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah banyak sekali ngajarkan kita untuk memaksimalkan hablum minallah dan hablum minannas kita. Banyak Rasulullah menceritakan bagaimana mestinya kita sebagai seorang muslim. Siti Aisyah juga menceritakan bagaimana Rasulullah kalau sudah hablum minallah, sholat kalau sudah sendirian, begitu panjang ayat yang dibaca. Tapi ketika jamaah
ketika jadi imam, ada pertimbangan hablum minan nas di sana, timbangan nilai-nilai kemanusiaan di sana. Sehingga Rasulullah mengajarkan, kalau jadi imam jangan lama-lama. Tapi kalau sholat sendirian silakan, mau 1 jam, 2 jam, 3 jam silakan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka saya sendiri khususnya dan menyeimbangkan hablum minallah kita dengan hablum minan nas. Sholat rajin, jamaah sholat rajin, gotong royong, kerja bakti juga rajin. Kalau jamaahnya rajin, gotong royong, kerja baktinya tidak rajin, jangan-jangan ada yang keliru dalam jamaah sholat dia. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita, saudara-saudara kita, termasuk orang-orang yang bisa menseimbangkan antara hablum minallah dengan hablum minannas. Amin ya rabbal alamin. Sedikit apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan banyak manfaat bagi diri saya sendiri khususnya dan kepada semua hadirin umumnya. Amin ya rabbal alamin.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: استقيموا اعتدلوا صفنya diluruskan dirapatkan. Dimohon HP-nya, alat komunikasinya yang masih belum di nonaktifkan atau di silent untuk bisa dikondisikan demi kekhusyuan salat kita bersama. Saustaqim rahimakumullah.

الله أكبر.

horror. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

科班侮辱。بسم الله الرحمن الرحيم

campo. Allahu Akbar.

Trivia Piala Dunia Pro 1 RRI Sumedang.

Menjadi tuan rumah tidak selalu menjamin keberhasilan. Afrika Selatan menjadi tuan rumah pertama yang gagal lolos dari fase grup pada Piala Dunia 2010 silam. Padahal biasanya tuan rumah memiliki keuntungan berupa dukungan penuh dari penonton. Namun dalam turnamen tersebut, Afrika Selatan tidak mampu bersaing dengan tim lain di grupnya. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa hasil pertandingan tetap ditentukan oleh performa di lapangan. Status sebagai tuan rumah bukan jaminan untuk melangkah jauh.

0: Selasa di Pasar Barisan Batu Putih dan di Barat Kantor Kecamatan Ambunta. Rabu di depan Kantor Kecamatan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru. Kamis di Pasar Canti, Kecamatan Dungke dan di depan Polsek Ganding. Jumat di Lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kaliangan. Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bluto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328-662-338.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Pamiarsa sepotor anom sesami parjuke saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka matura sareng arte epon.
1: Hari apa lele ya bade pari pesan ya?
2: Berma kak.
1: Beni perse e tempor aki sakale.
2: Oh iya jara ya kak ya. Jadi ya kak, iku cak aki dek kak orang se nyarita aki carita anak orang lain kak.
1: Oh cak naka cak.
2: Cak naka cak.
1: Jadi ya.
0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke sagadinto pare pesan tor saloka matura sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambe ana pangauningan ngingingi pare pesan tor saloka matura.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Selamat siang pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat kami sampaikan berita olahraga bersama saya Ririn Rizkyanti untuk edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Pendengar dan pemirsa, Piala Dunia 2026 menjadi momentum yang ditunggu warga desa Gunung Eleh, Kecamatan Kedungdung, Sampang. Mereka sudah bersemangat untuk mengulang euforia 4 tahunan dengan antusias tinggi hingga desa ini lazim disebut sebagai kampung Piala Dunia. Imam Fadilah melaporkan.
1: Jelang Piala Dunia 2026, Desa Gunung Eleh, Kecamatan Kedungdung, Sampang siap mengulang euforia seperti perhelatan Piala Dunia sebelumnya. Antusiasme 4 tahunan ini membawa Desa Gunung Eleh dijuluki sebagai kampung Piala Dunia. Tahun ini, mereka kembali bersiap menyambut turnamen sepak bola bergengsi ini dengan antusiasme yang luar biasa. Ketua ASKAP PSSI Sampang sekaligus warga setempat Muhammad Iqbal Fatoni mengungkapkan, fenomena ini sudah menjadi tradisi.
2: Gunung Eleh pasti ini biasanya. Di sana ada kampung Piala Dunia. Jadi itu euforia dari ini aja, dari teman-teman pemuda di sana. Bahkan kalau di TV-TV nasional sebelumnya, dua perlatan sebelumnya ini kan kayak ada lomba kampung bola gitu ya. Kita nggak ikut itu, nggak ikut. Jadi kita murni memang ya suka aja gitu.
1: Di desa ini antusiasme datang langsung dari inisiatif para pemuda dan pecinta sepak bola setempat. Mereka secara swadaya melakukan berbagai persiapan untuk memeriahkan suasana. Berbagai pemasangan atribut dilakukan, mulai dari bendera negara peserta, foto hingga banner pemain bola idola dipasang di sepanjang jalan dan sudut desa. Tidak tanggung-tanggung, banyak warga yang mengecat rumah mereka dengan warna-warna khas tim nasional favorit. Iqbal menegaskan bahwa kegiatan ini murni merupakan ekspresi kegembiraan warga dan bukan merupakan program khusus dari ASKAP PSSI Sampang. Selain hiasan desa, tradisi nonton bareng nobar menjadi nyawa dari kemeriahan di Gunung Eleh. Iqbal mencatat bahwa setidaknya terdapat 6 titik nobar utama yang biasanya tersebar di satu desa tersebut. Nobar dapat berlangsung di warung kopi, rumah warga, hingga area khusus. Para guru madrasah pun mengadakan nobar, merasakan semangat dan euforia Piala Dunia. Imam Fadila melaporkan.
0: Menjelang pelaksanaan Piala Dunia 2026, antusiasme pecinta sepak bola dunia mulai meningkat. Ajang bergengsi ini tidak hanya dipandang sebagai kompetisi olahraga, tetapi juga sebagai perayaan budaya, emosi, dan perkembangan gaya bermain sepak bola modern yang terus berevolusi dari masa ke masa. Selengkapnya dilaporkan Supriyadi.
3: Euforia menyambut Piala Dunia 2026 mulai terasa di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Turnamen sepak bola terbesar dunia itu dinilai tidak hanya menghadirkan persaingan antar negara, tetapi juga menjadi panggung lahirnya pemain-pemain ikonik dengan gaya bermain yang memikat publik. Pengamat sepak bola Yanuar Herwanto menilai masyarakat dunia cenderung lebih menyukai permainan yang mengedepankan kreativitas dan seni mengolah bola dibandingkan kekuatan fisik semata. Menurutnya, sosok seperti Lionel Messi, Diego Maradona, hingga Kylian Mbappe menjadi contoh pemain yang mampu menghadirkan estetika permainan sekaligus daya tarik emosional bagi penonton. Yanuar juga menilai final Piala Dunia 2022 antara Argentina dan Prancis menjadi salah satu pertandingan paling dramatis karena menghadirkan pertarungan strategi, mental, dan kualitas individu pemain.
4: Dari perkembangan sepak bola itu playmaker dia kan semacam menguasai sebuah algoritma pertandingan. Dia gimana bermain cepat, gimana dia bermain cantik. Dan kombinasi antara cepat dan bermain cantik ini yang saya lihat sekarang sudah banyak gandrung dimiliki oleh para pemain-pemain yang baru.
3: Yanuar juga menambahkan penggunaan teknologi VAR dinilai membuat pertandingan semakin adil meski mengurangi sebagian drama di lapangan. Namun fair play tetap menjadi nilai utama dalam sepak bola modern. Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko diharapkan kembali menghadirkan atmosfer kompetisi yang meriah sekaligus melahirkan sejarah baru di panggung sepak bola dunia.
0: Kelmi Indonesia mengambil langkah evaluasi menyusul munculnya keluhan konsumen terkait nameset jersey Timnas Indonesia yang mengalami kerusakan dan terkelupas. CEO Kelme Indonesia Kevin Wijaya mengatakan pihaknya tidak langsung bereaksi terhadap kritik-kritik melainkan terlebih dahulu mengumpulkan masukan dari konsumen serta menelusuri penyebab utama persoalan. Setelah menemukan akar masalah, Kelme kemudian menyusun alur penyelesaian sesuai dengan temuan di lapangan. Kevin menegaskan audit terhadap standar operasional yang NEMSET kini dilakukan agar kualitas produk jersey Timnas Indonesia dapat lebih terjaga dan kasus serupa tidak kembali terjadi. Langkah evaluasi tersebut mendapat sambutan positif dari komunitas kolektor jersey Timnas Indonesia. Perwakilan komunitas Gerardo Gusti menilai keterlibatan komunitas menjadi sinyal baik dalam upaya meningkatkan kualitas produk resmi Timnas. Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI Pamekasan mulai mempersiapkan atlet binaannya menghadapi kejuaraan Provinsi Jawa Timur 2026. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mengirim para atlet mengikuti tryout di Gor Sultan Abdul Kadirun, Bangkalan. Uji tanding tersebut diikuti pesilat dari berbagai daerah di Jawa Timur, diantaranya Surabaya, Sidoarjo, Bangkalan, dan Pamekasan. Dalam kegiatan itu, para atlet saling menguji kemampuan teknik sekaligus mental bertanding di gelanggang. Selama tryout berlangsung, atlet IPSI Pamekasan mendapat pendampingan langsung dari pelatih seni Davir dan Rubet. Tim pelatih aktif memberikan arahan serta melakukan evaluasi detail gerakan atlet agar penampilan mereka semakin matang menjelang Kejurprov Jawa Timur 2026. Selain teknik, kesiapan mental juga menjadi perhatian utama. Atlet diharapkan terbiasa menghadapi tekanan saat bertanding sehingga mampu tampil maksimal di arena pertandingan. Pendengar dan pemirsa, Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia, PT MSI Sampang, bakal menggelar kompetisi internal tingkat kabupaten pada Juni mendatang. Kejuaraan ini menjadi bagian dari upaya PT MSI untuk memperluas pembinaan dan mencari bibit atlet muda potensial di cabang olahraga tenis meja. Ketua Harian PT MSI Sampang, Abdul Komarudin, mengatakan pihaknya berkomitmen terus melahirkan atlet-atlet baru yang mampu bersaing di level lebih tinggi. Karena itu, kompetisi PT MSI se-Kabupaten Sampang akan melibatkan atlet dari berbagai kecamatan di Kabupaten Sampang. Menurut Komarudin, ajang tersebut bukan hanya menjadi sarana pertandingan, tetapi juga wadah untuk mengukur kemampuan atlet muda hasil pembinaan. PT MSI ingin memastikan para atlet memiliki pengalaman bertanding dan mental kompetitif sejak dini. Melalui kejuaraan ini, PT MSI Sampang berharap lahir atlet-atlet tenis meja berprestasi dan mampu membawa nama daerah di tingkat regional maupun nasional. Pendengar dan pemirsa, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ririn Rizkyanti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

0: sumanap siyang ini.
1: Piala Dunia Pro 1 RRI Sumedang.

pertandingan paling keras dalam sejarah. Pendengar, Piala Dunia 2006 menghadirkan salah satu pertandingan paling panas dalam sejarah. Laga antara Portugal dan Belanda dijuluki Battle of Nuremberg. Dalam pertandingan ini, wasit mengeluarkan 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Jumlah tersebut menjadi rekor terbanyak dalam satu pertandingan Piala Dunia. Pertandingan berlangsung dengan tensi tinggi dan penuh pelanggaran keras. Laga ini menjadi contoh nyata betapa emosinya pertandingan di level tertinggi dunia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan

0: Satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Pro 1 RRI Sumenep. Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut adalah kita. Pro Dangdut RRI Sumenep.

0: Selamat siang pendengar lewat 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ririn Rizkyanti menemani Anda mendengar lewat Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan ini kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung, silakan lewat jalur telepon di 662317 ataupun 665396. Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Wow.
1: Kenapa Tuna yang didin?
0: Iya, iya. Semoga cepat sembuh Bunda Yuni. Jadi penelpon pertama ternyata ya.
1: Mulai kemarin ini kena batu.
0: Oh. Cepat sembuh.
1: Gimana sehatnya Ririn?
0: Alhamdulillah Ririnnya sehat Bunda.
1: Iya, yang gak sehat Bunda Yuni. Ya batu lah maksudnya.
0: Jadi semoga terhibur ya. Biar cepat sembuh juga.
1: Iya, lagunya ada apa nih Ririn?
0: Kita punya Rindu Menanti dari Yusnia, kemudian Kepalsuanmu dari Avan, Mansur S, Tajamnya Karang.
1: Kalau dari Rita Sugiarto, Evita Mala gak ada tuh.
0: Rita hari ini belum muncul, kalau Evita Mala ada.
1: Apa tuh?
0: Aduh Sayang.
1: Ya sudah, itu aja sudah.
0: Boleh.
1: Salamnya nih Ririn ya.
0: Untuk siapa Bunda?
1: Ya Perdana Ketubat nih Ririnnya. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin, terima kasih.
1: Dan dimudahkan juga rezekinya, barokah juga umurnya. Kalau pulang hati-hati nih Ririn.
0: Iya.
1: Ya ada yang di Pamarasan dulu ya. Ada Abah Halim, ada Bang Wawan juga. Terus ada Pak Kasmono sama Mbak Isa, Harjadana juga. Terus ada juga Pak Sigen atau Pak Amir Hamsah dan Mas Indra di tubuh gabungannya.
0: Iya.
1: Ada Bang Wawan juga nih. Ada juga Cempaka Ayu, Mama Susana, Ibu Fathor. Terus ada Ricky Anggara, Jeki Asmara, Arimbi juga. Ya pokoknya semuanya. Oh ada Abah Suni. Ada Umar Faruk, Faruk Arseba juga. Terus ada Putra Setia, Umbu Ang sama Cempaka. Ya sudahlah, makasih banyak ya yang Ririn ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Yuni Handayani. Penelpon pertama hari ini ya dari Pamekasan. Berikutnya, halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa?
2: Dengan Romansa Mbak Ririn.
0: Oh, baru dengar suaranya Romansa, kemana saja?
2: Tidak bisa masuk Mbak Ririn. Iya, maklum aja Pak Ririn ini kan makin hari atau tambah hari tambah banyak saja pendengarnya Mbak,
0: ya,
2: Mbak Ririn.
0: Masya Allah.
2: Iya, punya lagu apa saja di siang ini Mbak Ririn?
0: Yang sudah di request barusan Evita Mala, lainnya masih ada lagu dari Yusnia, Avan, Mansur S, mau yang mana?
2: Yang Yusnia apa Mbak Ririn?
0: Rindu Menanti.
2: Yang Evita Mala barusan?
0: Siap, Aduh Sayang judulnya.
2: Ya, itu saja Mbak Ririn.
0: Oke.
2: Salamnya ya.
0: Untuk siapa?
2: Yang perdana tentunya buat Sang Pandu Siar. Mbak Ririn Rizkyanti, saya ucapkan selamat melaksanakan tugas.
0: Terima kasih.
2: Juga barusan ada Mbak Yuni Handayani ya. Ada Om Boang juga. Ada Cempaka. Ada Evi dan ke semuanya saja tanpa terkecuali Mbak Ririn.
0: Iya.
2: Terima kasih Mbak Ririn.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Yuk, waalaikumsalam warahmatullah. Lanjut di belakang Romansa yang juga ingin bergabung. Boleh ya lewat seluler di 0811-33-45-101. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Volume radionya kecilkan dulu biar tidak feedback nih. Dari siapakah di sana? Halo? Iya, kenapa tidak menjawab? Boleh, di jalur yang lain ya. Saya terima dulu, geser. Halo, Pro Dangdut.
3: Halo.
0: Dangdut adalah kita.
3: Dangdut adalah kita.
0: Mm-mm.
3: Bersama Evi yang ada di Lentang.
0: Mbak Evi ternyata yang muncul. Lentang iya. Aman?
3: Gimana kabarmu?
0: Kabar baik, sehat, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah juga di sini sehat. Maksudnya panas. Lagi di luar itu ada yang mau poarta gitu.
0: Oh, iya.
3: Iya. Lagunya ada apa, Mbak Ririn?
0: Yang di request ada Evita Mala nih, Aduh Sayang. Lainnya ada lagu Yusnia, Rindu Menanti, Afan Kepalsuanmu, Mansur S, Tajamnya Karang.
3: Rindu Menanti aja.
0: Siap.
3: Salamnya buat Mbak Ririn. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Panjang umur, panjang pertobatan, murah rezeki yang halal. Terus juga ada Romansa, ada Paruk, ada Jackie. Terus juga ada Sahdan, ada Parit, ada Pak Nur Kumala, ada Asep Irama. Buat kesemuanya aja ya, tanpa terkecuali. Ada Suci lagi.
0: Ya.
3: Makasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mbak Evi di Lenteng. Kompak juga untuk semuanya ya. Nikmati satu nomor lagu dari Evita Mala ke ruang dengar Anda mendengar Aduh Sayang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

0: Prodangdut, Pro 1 RRI Sumenep.
1: Prodangdut, Prodangdut, Prodangdut, Prodangdut. Dangdut adalah kita. Prodangdut, RRI Sumenep.

0: Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja tune in di 101,3 FM. Dan Pro Dangdut masih menemani Anda. Kembali saya terima ya, yang ingin bergabung. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana Abah Bincang?
0: Alhamdulillah sehat Abah.
1: Ya, alhamdulillah. Syukurlah nikmatillah. Lagunya ada apa?
0: Kita punya Kepalsuanmu dari Afan, Mansur S, Tajamnya Karang, Elvi Sukaisi, Izinkanlah.
1: Ikutan aja ya.
0: Siap.
1: Ya. Langsung salam-salamnya ya.
0: Untuk siapa?
1: Salam yang perdana buat Mbak Lilin, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Dan semoga barokah hubungnya dan barokah rezekinya. Selanjutnya ada Bapak Ketua kita ya, dan Pak Sijen, lagi ada Abah Suni, Mas Ria, ada Mbak Sofi, ada Mama Intan, Bu Otong, Mama Susana, lagi ada Mbak Yuni Handayani, Mbak Dewa, dan Bung Bawan. Dan ke semuanya aja, tanpa terkecuali, salam yang pokok Islam yang bagi saya. Untuk hari ini, terima kasih atas semuanya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Lim kebersamaannya. Sudah gabung juga di Pro Dangdut hari ini ya. Berikutnya, halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro Dangdut adalah kita. Ini dari Pan Baru, Mbak. RRI, Mbak.
0: Siapa ya?
2: Dari yang dari Pembekasan, Mbak.
0: Siapa?
2: Dari yang dari Pembekasan.
0: Namanya?
2: Namanya ini dengan Mbak Riri, ya?
0: Betul.
2: Ya, tuan kenal dari Masjid Rianto.
0: Bur macam bur.
2: Nama pada gabungan.
0: Iya, setiap hari saya kalau dengerin tuh kok nggak ada Mas Jeffrey kemana ya gitu.
2: Jaringnya nggak mungkin Mbak, nggak bisa di 1996 itu.
0: Bisa, ini bisa.
2: Kemarin, ini kan 0811 ini. Yang kemarin-kemarinnya nggak bisa, cuma yang udah 3 hari ini sudah bisa masuk gitu.
0: Oh iya.
2: Ya, saya habarin ya.
0: Alhamdulillah.
2: Kalau di Pembekasan cuacanya panas full ini.
0: Sama.
2: Ya, kalau sudah masalah menanam tembakau sudah dimulai dah, kalau di Pembekasan.
0: Iya.
2: Iya, bibit tembakau ini nyampe ke 80-70.
0: Oh, gitu.
2: Iya. Lagunya yang dari Mansur itu, Pak.
0: Siap.
2: Tajamnya Karang, ya?
0: Iya,
2: salamnya buat semuanya penonton RRI, salam kompakan dari Masjid Rianto,
0: ya,
2: yang dari Pembekasan. Semoga baririnya sehat selalu, bariri ya.
0: Amin.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kembali. Kompak juga untuk semua keluarga di Pembekasan. Lanjut. Yang mau bergabung kembali, halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa nih?
3: Dengan Sukron, Mbak.
0: Oh, Mas Sukron, sehat?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Tumben Mas Sukron pakai telepon WA.
3: Ya, tapi yang satunya, Mbak.
0: Oh, iya.
3: Tapi yang satunya pakai telepon.
0: Oke. Sehat. Alhamdulillah, Mas Sukron juga ya.
3: Sehat. Semoga Mbak Ririnnya juga diberikan kesehatan.
0: Amin.
3: Kalau udah sama-sama sehat, semoga tetap semakin sehat. Lagunya ada apa, Mbak?
0: Kita punya lagunya Afan, Mansur, Elvi Sukaisi, mau yang mana?
3: Yang Afan itu apa judulnya?
0: Kepalsuanmu.
3: Oh, Mansur aja, Mbak.
0: Boleh.
3: Salamnya ya.
0: Untuk siapa, Mas Sukron?
3: Yang pertama untuk Pak Riri, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Semoga tetap selalu diberikan kelancaran.
0: Ya.
3: Istinya. Dan juga salamnya barusan ada Mas Jefrianto. Apa katanya Mas Jefrianto? Enggak ada sinyal.
0: Enggak mungkin nelpon seluler kita enggak bisa gitu.
3: Oh, wajar kalau punya Mas Jefrianto itu enggak ada sinyal, wajar, Pak.
0: Kenapa?
3: Karena HP-nya tahun 80-an.
0: Iya.
3: Salamnya ya, ada Mas Sahdan, Wanda, Bang Dewa Surayi, Mas Rian, semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
3: Tuh Mas Jeki juga, semuanya tanpa terkecuali. Buat baririnnya.
0: Sama-sama.
3: Mari, Pak.
0: Yuk.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih kembali ya Mas Sukron, Gampang juga untuk semua keluarga di sana. Nikmati dulu Mansur S ya, tajamnya karang.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Halo pendengar RRI Sumenep, sudah tahu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS kan? Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank mulai tahun 2028, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Pendengar, kabar baiknya, LPS sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Prodangdut, Pro 1 RRI Sumenep.
1: Prodangdut, Prodangdut, Prodangdut, Prodangdut. Dangdut adalah kita. Prodangdut, RRI Sumenep.

0: Masih panjang perjalanan Pro Dangdut hari ini mendengar, dan juga masih banyak kesempatan yang ingin bergabung ya, lewat jalur telepon 662317 ataupun 665396. Boleh juga lewat 0811 334 5101. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Asik.
1: Assalamualaikum Mbak
0: Dini. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat Mbak Sofi?
1: Alhamdulillah. Sehat Mbak Dini.
0: Ya,
1: Mbak Dini
0: syukur
1: juga ya.
0: Alhamdulillah bisa menemani semuanya hari ini. Saya sehat.
1: Iya, itu utama Mbak Dini. Aduh, baru makan ini, makan mie itu. Jadi ano caranya, gak ada itu. Iya, kaliannya panas Mbak Diri.
0: Sama lah, di sini gitu. Juga.
1: Luar biasa panasnya gitu.
0: Dinikmati.
1: Alhamdulillah. Lagunya ada apa Mbak Diri?
0: Kita punya Elvi Sukaisi, Hamdan ATT, Eri Susan, mau yang mana?
1: Yang Eri Susan aja ya.
0: Siap.
1: Salamnya buat Bunda Yuni. Juga ada Abah Halim ya. Ada Mas Awan juga. Ada Anil Farid. Ada J.A. juga, Abah Suni, Riki Anggara, Alif Pratama, Bunda Yuni, Bunda Fathor. Juga ada Mama Intan. Putra Setia juga ya, Romansa juga, halo Mas Hendra Gipta juga ya, Irma juga, ada siapa lagi, Elvi, ada Suci, spesialnya buat Om Bu Angatnya, Mbak Riri, ditunggu gabungannya ya Om.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kembali Mbak Sofi. Di kalangan semuanya juga sehat-sehat. Salam Pro Dangdut ya. Next, halo Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari siapakah di sana?
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dengan Sahdan.
0: Oh iya, wajib ngabsen ya.
2: Wajib dong, absen dari tadi nih, mencet-mencet sampai sakit tangan ini.
0: Akhirnya masuk juga.
2: Alhamdulillah, kalau rezekinya pasti masuk juga. Yang penting kan semangat.
0: Semangat.
2: Semangat sabar, nungguin.
0: Betul. Gitu. Ini di Sampang sudah berangkat haji ya? Jemaah haji besok ya?
2: Kayaknya besok kayaknya, Mbak.
0: Besok ya, semoga nih para tamu Allah bisa selamat.
2: Amin, mudah-mudahan Mbak Riri juga cepat menyusul ya.
0: Insya Allah, amin, disegerakan.
2: Amin, di sini cuacanya panas, Mbak.
0: Sama, terik.
2: Oh, cuaca yang curah itu, apa itu, lok-lok.
0: Iya, betul.
2: Ya udah, lagunya ada apa Mbak Riri?
0: Kita punya Eri Susan yang sudah di-request, lainnya Elvi Sukaisi, Hamdan ATT, Ritual Nida, mau yang mana?
2: Yang Hamdan ATT Mbak, apa itu?
0: Hamdannya termiskin di dunia.
2: Oh ya udah itu aja lah.
0: Boleh.
2: Salamnya yang pertama buat Mbak Ririn, mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Tadi siapa itu Mbak?
0: Mbak Sofi.
2: Oh Mbak Sofi, salam kenal Mbak Sofi. Terus juga ada Bu Fathor, Mas Fana, Suci. Mbak Suci, terus Winda, Jeki Asmara, Sukron. Juga ada Mbak Suni, Evi masuk sih.
0: Sudah, ada... Mas sudah masuk Mbak Evi.
2: Evi udah masuk.
0: Tadi.
2: Oh, gue gak boleh pakai toko, ya kan lo nih radion. Masuk, kita tak lagi berada, Dek.
0: Iya.
2: Juga Putra Setia, Arga Dana. Semuanya tanpa terkecuali ya. Oh, ada Irma, Paru Karisma. Buat Mbak Ririnya, terima kasih atas waktunya ya.
0: Sama-sama.
2: Mari, Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih kembali. Next, halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah bisa masuk walaupun sudah ekor.
0: Masih banyak waktu, jangan khawatir.
3: Iya, kalau tak bisa ke belakangin Pak Firin. Antolos tak gabungan.
0: Iya.
3: Panas.
0: Buat menu Lekan. Apa siang ini Mbak Susana?
3: Baru selesai goreng kerupuk. Kan harinya panas, jemur dulu, terus gak dingin digoreng.
0: Ah, sip.
3: Itu tadi waktu cempaka gabungan masih enak-enaknya di dapur itu.
0: Oh. Sambil goreng-goreng ya.
3: Iya, HP-nya dibawa ke dapur.
0: Oh.
3: Mencet-mencet belum masuk, ditaruh dulu.
0: Akhirnya masuk juga.
3: Akhirnya masuk juga.
0: Oke.
3: SMP Sarden.
0: Ya, ya.
3: Ya, lagunya ikutan yang
0: siap.
3: Apa namanya?
0: Oh, yang mana?
3: Hamdan ATT.
0: Oh, boleh.
3: Salamnya ya.
0: Untuk siapa?
3: Yang pertama tentunya buat Kampian, selaku sang pandu siang.
0: Mm-hmm.
3: Selamat siang, selamat beraktivitas ya. Mudah-mudahan tetap sehat selalu.
0: Amin.
3: Insya Allah jemaah haji hari Senin di Sumenep ya, Pak Ririn.
0: Betul.
3: Pemberangkatannya.
0: Mm-mm.
3: Soalnya cucunya Kanjeng Doso itu yang dari Juli yang ada yang mau berangkat juga.
0: Oh, semoga mabrur.
3: Iya, amin. Terus, tadi ada cempaka ya sama ogangnya.
0: Yeah.
3: Ada sarjen barusan yang dari Sampit. Ada Evita Mana,
0: mm-hmm.
3: Ada Bu Fathore, ada Mama Intani. Terus tadi pembuka ada Mak Bunda Yuni, Abah Halim,
0: yeah.
3: Agadana. Terus ada Dewa Surain Riki Anggara, Abah Suni. Itu gabungannya juga, salam mau gabungan.
0: Iya.
3: Yeah. Ada yang tak gabungan itu, Pak Ririn. Dinyari congrek gitu.
0: Iya, iya, iya.
3: Ya, pokoknya ke semua. Ada Suci sama Faruk. Suci 100 kali ya, cuy. Soalnya kalau gabungan sering lupa. Farid sama Adelia. Pokoknya ke semuanya aja. Yang nggak kesenggol, mohon maaf, Baririn.
0: Oke.
3: Okay. Siapa tahu ada yang masih mau gabungan.
0: Uh-uh.
3: Lagunya Hamdan ATT.
0: Siap.
3: Bersampian, makasih waktunya.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Susana Kanjeng Doso yang ada di kolor keluarga juga semuanya sehat-sehat ya. Ini WhatsApp Pak Fendi Floris. Wah, selamat siang, sehat ya Pak. Pro 1, Pro Dangdut yang dipancarkan seluas hatinya. Asik. Maaf tidak bisa gabungan, sulitnya Masya Allah diserobot terus, katanya terpaksa lewat WA. Bisa juga, oh bisa jumpa suaranya Mbak Ririn. Posisi sekarang jauh di mata tapi dekat di hati. Salam buat Mbak Ririn, sehat selalu, amin, terima kasih. Kemudian juga fans Pro Dangdut semuanya kompakan, lagunya ngikut aja. Spesialnya gak lupa yang ada di Rubaru. Apa di rumah Waru? Oh iya, makasih. Sehat-sehat juga ya Pak Effendi. Sukses juga untuk

Rodangdut adalah kita. Rodangdut, RRI Sumenep.

0: Lanjut perjalanan Pro Dangdut hari ini. Selamat bergabung untuk yang baru saja tune in di 101,3 FM. Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dengan?
1: Setia Putra.
0: Wah, harus masuk ya.
1: Iya.
0: Aha, sehat Mas Putra.
1: Alhamdulillah sehat Mbak Ririn. Mbak Ririn sehat juga ya.
0: Begitulah adanya insya Allah.
1: Begitulah nasib cintaku gitu ya.
0: Asik.
1: Ya. Wah, kabar sehat, semuanya sehat, info aman, lagunya punya apa?
0: Kita ada Elvi Sukaisi nih yang belum terputar, Ridwan Lida juga, pengen yang mana?
1: Elvi Sukaisi aja.
0: Boleh.
1: Salamnya buat Mbak Ririn, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Ada Pak Jeprianto barusan ya. Kemudian ada Ibu Yuni, tentunya ada Mas Jeki, ada kesemuanya tanpa terkecuali.
0: Ya.
1: Buat Mbak Ririn atas punya terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih kembali. Lanjut, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dengan pen baru masuk, Jeki Asmara.
0: Wah, gending aman kah?
2: Aman, cuman kemarin tadi malam ada ini apa? Orang yang meninggal.
0: Oh ya, tiap hari meninggal, di rumah juga ada.
2: Enggak, maksudnya meninggalnya itu kecelakaan tuh.
0: Oh, di daerah Gending.
2: Iya.
0: Orang Gending juga, kenapa?
2: Tuh mungkin mau ke pasar atau mau kemana ya? Pas mau ngasih uang ke Amal itu ya, dengan jalan.
0: Kecelakaan tunggal, jatuh ya, sendiri. Jatuh. Oh.
2: Jatuh ya.
0: Iya.
2: Meninggal
0: iya,
2: tadi malam di rumah sakit.
0: Oh, semoga segera disehatkan tuh.
2: Ya, amin. Apalagi meninggalnya waktu malam Jumat itu kan bagus.
0: Oh, langsung meninggal habis kecelakaan?
2: Enggak, itu di rumah sakit lah. Tadi malam lah.
0: Oh, kan,
2: jatuhnya ya, kemarin.
0: Iya.
2: Iya. Ya, begitulah kabar dari Gending sekarang.
0: Oh, oke. Okay. Ya.
2: Lagunya ikutan, Mbak.
0: Siap.
2: Ya, karena ada nasar sudah ini hampir.
0: Oh ya.
2: Salamnya yang pertama untuk Mbakku yang bertugas.
0: Terima kasih.
2: Jadi kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamatnya ke rumah ya.
0: Amin.
2: Ya salamnya barusan Mas Putra Setia, Mama Susana, Mbak Suni, Syahdan Sukron, ada Haru Karisma, Umar Faruk, ada Mbak Irma, Isim, Mbak Cempaka Ayu, Bupat Hor ya. Mas Jeprianto, Mbak Yuni, Mas Wawan, Farid Aderia, itu semuanya ya. Salam ya, kompakkan selalu di udara.
0: Oke.
2: Okay. Lagunya bisa buat orang yang ada di Pamekasan, Mbak. Ya, makasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih ya, Mas Panijay. Oh iya, yang diganding. Kompak juga untuk semua keluarga. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah berkesempatan gabung hari ini. Yang belum, jangan khawatir ya. Semoga terus diberi kesehatan. Kita bisa jumpa lagi lain waktu. Elvi Sukaisi dulu kita nikmati. Izinkanlah.

Dan pendengar, kebersamaan kita lewat Pro Dangdut untuk hari ini tuntas sudah. Terima kasih atas kebersamaan Anda, pendengar. Dan sekaligus saya Ririn Rizkyanti yang bertugas juga harus undur diri dari ruang dengar Anda. Pro Dangdut masih akan kembali hadir besok ya, di jam dan frekuensi yang sama. Tentunya pendengar, selanjutnya kita hentikan sejenak segala aktivitas untuk segera bersiap menunaikan ibadah sholat asyar. Saat dikumandangkan adzan asyar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya tepat pukul 14 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

Berangkat dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah, wa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjasanihi." Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah ada seorang anak kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa fitrah itu? Suci, tidak membawa dosa, suci seperti kertas putih. Nah, disinilah peran ibu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kedua orang tuanya lah. Apakah dia akan membentuk seorang anak yang suci tadi, yang polos tadi? Apakah akan dibentuk menjadi seorang Yahudi, atau dibentuk menjadi seorang Nasrani, atau dibentuk menjadi seorang Majusi? Artinya akan dibentuk menjadi orang-orang di luar Islam. Itu menjadi peran penting bagi kedua orang tuanya. Sehingga orang tua itu adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang baik dalam keluarganya, terutama untuk anak-anaknya. Ini dimulai sejak dini tentunya. Bagaimana orang tua berkata dengan baik, bertutur kata dengan baik, bergaul dengan baik, karena itu akan membekas di sanubari atau hati putra-putrinya yang masih kecil. Dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, betapa pentingnya pendidikan yang diajarkan oleh orang tua. Jadi sebelum anak kita mengenal bangku sekolah, sebelum mengenal TK atau RA, sebelum mengenal MI atau SD dan selanjutnya, yang mereka kenal pendidikan yang pertama yang diterima adalah pendidikan yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Ini pentingnya pendidikan di dalam rumah tangga. Sehingga sangat penting, sangat krusial itu orang tua membimbing anaknya tetap dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Selanjutnya apa yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah pendidikan sejak dini. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa pendidikan sejak dini itu akan membekas kepada anak-anak kita semua. Jadi jangan sampai orang tua berpikir, ah ini masih kecil, tidak tahu apa-apa. Itu akan merekam semua kelakuan kita. Anak-anak akan merekam dan akan mempraktekkan nantinya setelah mereka besar. Apa juga yang bisa diambil dari hadis ini bahwa merupakan tanggung jawab orang tua. Anak merupakan amanah, dan amanah itu jangan sampai disia-siakan. Sehingga tanggung jawab orang tua, bagaimana mereka mendidiknya, bagaimana mereka juga memberikan makan yang benar, artinya dari hasil-hasil yang halal di sini, adalah merupakan pentingnya orang tua. Jadi betapa pendidikan dasar ini dimulai dari rumah tangga, dimulai dari rumah. Sehingga merupakan kewajiban bagi orang tua kepada hukum Islamnya diceritakan bahwa beberapa kewajiban-kewajiban orang tua kepada anak. Sebelum mereka mendidik, sudah ada kewajiban. Misalnya, mencari pasangan yang soleh dan soleha, yang baik. Setelah itu, mereka kira-kira ketika dikarunia seorang anak, memberikan nama yang baik dan juga mendidik dengan baik.

Trivia. Trivia Piala Dunia Pro 1 RRI Sumenep.

Piala Dunia selalu jadi tontonan terbesar. Pendengar, final Piala Dunia merupakan salah satu acara olahraga paling banyak ditonton di dunia. Menurut data FIFA, final bisa disaksikan oleh miliaran penonton dari berbagai negara. Antusiasme global ini menjadikan Piala Dunia lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Ia menjadi peristiwa budaya yang menyatukan berbagai bangsa. Setiap edisi selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru. Inilah yang membuat Piala Dunia menjadi ajang paling bergengsi dalam olahraga.

TRRI, saya Gita Yu menemani Anda semuanya sore ini. Apa kabar Anda? Semoga diberikan kesehatan. Kita membahas mengenai perekonomian lokal dan seperti apa digitalisasi desa untuk mendukungnya. Ini kita akan bahas ya. Ini termasuk juga seperti apa pemasaran produk UMKM melalui platform e-commerce, optimalisasi BUMDes, digitalisasi pertanian juga begitu ya. Kemudian langkah ini memperluas akses pasar tingkat nasional, internasional, meningkatkan pendapatan, serta menciptakan lapangan kerja baru di pedesaan. Nah, saya akan bahas beberapa poin penting mengenai hal ini. Stay tune Pro 1 RRI.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Azoh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Anapa motor apa? Mogok ki.
0: Mogok. Padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu Pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan Bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah Dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya Pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Beberapa poin penting mengenai peran digitalisasi desa, pendengar, memanfaatkan media sosial ya, dan marketplace untuk perekonomian lokal, salah satunya memang harus memasarkan kerajinan tangan melalui medsos, marketplace ya. Kemudian tidak hanya itu, misalnya di suatu desa ada hasil pertanian ya. Kemudian olahan makanan khas juga bisa dipasarkan secara online. BUMDes Madan Usaha Milik Desa direvitalisasi menjadi sentra ketahanan ekonomi dengan pendampingan berkelanjutan untuk mengelola potensi usaha desa secara digital nih, bisa ya. Kemudian juga digitalisasi mempermudah promosi wisata desa, menarik lebih banyak pengunjung dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Ada juga layanan birokrasi, misalnya surat menyurat dan administrasi desa yang bisa menjadi lebih cepat dan transparan melalui aplikasi dan meningkatkan kepercayaan warga dan investor.

0: sumenap harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1.

Baik, terkait dengan digitalisasi desa untuk perekonomian lokal, kalau tadi saya sudah sebutkan pemberdayaan UMKM lokal, ada optimalisasi BUMDes, pemasaran pariwisata, kemudian peningkatan efisiensi administrasi, ada juga literasi digital dan keterampilan baru. Nah, pelatihan digital ini menciptakan peluang kerja baru seperti pengelola media sosial, produksi konten, dan pengelola toko online. Ada juga konektivitas ekonomi, ini termasuk inisiatif seperti Koperasi Desa Merah Putih ya. Ada juga memperkuat ekonomi rakyat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah. Digitalisasi menjadi strategi kunci dalam mempercepat pembangunan ekonomi, meningkatkan daya saing, dan mewujudkan desa mandiri, adaptif, serta kompetitif di era digital saat ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring se-Jawa Timur.
1: Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
2: Sari berita, pemerintah kota Surabaya mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Hari ini, Lapas Kelas 2B Tuban menyelenggarakan ikrar permasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Inilah Info Prima selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, pemerintah kota Surabaya mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik BPS mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Ermina Jane.
4: Pemerintah Kota Surabaya mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik BPS mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Pendataan yang dilakukan setiap 10 tahun sekali ini ditujukan untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat, mutakhir, dan terpercaya sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Surabaya, Samsul Haryadi, menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan sensus tersebut. Menurutnya, data yang dihasilkan akan menjadi pijakan penting dalam membaca kondisi perekonomian daerah maupun nasional.
5: Kenapa data-data ini perlu akurat untuk kita dapatkan? Karena nanti bisa menentukan arah kebijakan dan kira-kira penanganan apa yang akan kita ambil, yang akan diambil oleh pemerintah Kota Surabaya. Pengaruhnya nanti di pertumbuhan ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya. Seperti yang kita sampaikan tadi bahwa pertumbuhan ekonomi ini akan menentukan arah kebijakan dari pemerintah kota.
4: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Surabaya, Arief Chandra Setiawan, menjelaskan data yang dikumpulkan meliputi identitas usaha, nomor induk berusaha NIB, karakteristik usaha, jumlah tenaga kerja hingga aspek keuangan seperti pendapatan, pengeluaran, dan aset. Namun, Arief menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir karena seluruh data dijamin kerahasiaannya dan tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan.
6: Harapannya kita sukses di target kita 500 ribu usaha dan perekonomian di Surabaya yang sesuai dengan Pak Wali dan Pak Samsul, bahwa kita bisa meningkat perekonomian kita dan datanya sesuai, akurat dan sesuai dengan yang ada di lapangan seperti itu.
4: Untuk menjangkau seluruh potensi ekonomi di Kota Pahlawan, BPS Surabaya akan menurunkan sekitar 1.900 petugas hingga Agustus 2026 dengan target pendataan sekitar 415.000 unit usaha. Pendataan juga mencakup sektor ekonomi kreatif yang terus berkembang di Kota Surabaya. Ermina melaporkan.
2: Hari ini Lapas Kelas 2B Tuban menyelenggarakan ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Witra Adila melaporkan.
7: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tuban menggelar kegiatan ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan untuk menciptakan lapas yang bersih, aman, tertib, dan berintegritas. Kegiatan yang melibatkan unsur Polri, TNI, BNNK, dan Gaspangpol ini merupakan aksi nyata dalam mewujudkan lingkungan lapas yang bersih dari pelanggaran. Kegiatan ini juga sebagai tindak lanjut atas instruksi langsung dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kepala Lapas Kelas 2B Tuban, Irwanto Duwiana Putra, menegaskan bahwa agenda ini merupakan bentuk sinergi antara pihak lapas dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk melakukan penggeledahan ketat dan penyitaan barang terlarang.
8: Baik, setelah melakukan kegiatan apel tadi, kami lanjutkan rangkaian dengan penggeledahan gabungan dan barang-barang yang kami temukan di lingkungan blok hunian yang kami anggap rawan, kami lakukan penyitaan. Ada kami sita piring, kemudian sendok, ya tali, juga ada sikat gigi yang sudah mulai diasah sepertinya, kemudian kami sita juga beberapa amplas dan barang-barang tersebut kami kumpulkan, kami sita untuk dimusnahkan. Dan kami juga melakukan tes urin bagi warga binaan dan petugas dan hasilnya alhamdulillah semua negatif.
7: Irwanto berharap melalui aksi ini dapat menambah kepercayaan publik terhadap proses pembinaan di Lapas Kelas 2B Tuban. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
2: Pemerintah Kota Kediri secara resmi menetapkan kenaikan nilai kompensasi bagi warga terdampak tempat pembuangan akhir. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
9: Pemerintah Kota Kediri menetapkan kenaikan nilai kompensasi kepada warga terdampak TPA. Hal disampaikan oleh Endang Karikasari selaku PJ Sekda Kota Kediri usai menghadiri Gerakan Indonesia Asri di kawasan wisata Sumber Jiput di Kelurahan Rejomulyo pada hari ini. Ia menyatakan bahwa proses penetapan kompensasi ini dilakukan secara bertahap dan diwujudkan dengan menggunakan anggaran APBD Kota Kediri.
10: 1.429 kakak, kemudian setelah diverifikasi ada 114 kakak yang tidak memenuhi syarat. Kemudian yang memenuhi syarat jadi 3.315 kakak. Ini dari ring 1, ring 2, ring 3, dan ring 4.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan DLHKP Kota Kediri Irum Nawarok mengatakan bahwa pemberian besaran kompensasi ini disesuaikan dengan ketentuan zona tertentu, mulai dari ring 1, ring 2, hingga ring 4.
10: Ada beberapa variabel di situ, ada 9 variabel, tetapi yang saya ingat itu ada sekitar 4 variabel utama, yaitu antara adalah lingkungan, ekonomi, sosial, dan dampak. Berdasarkan variabel-variabel itu, akhirnya ditentukan ada 4 zona yang sudah dilaksanakan dari tahun 2022.
9: Adapun penentuan zona penerima tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan 5 aspek, seperti halnya dampak lingkungan, kesehatan, ekonomi, sanitasi, dan dampak sosial. Diketahui pula bahwa untuk realisasi kompensasi tersebut diantaranya kepada warga dari ring 1 senilai Rp1.852.208 per kakak atau naik dibandingkan tahun sebelumnya, yakni meningkat 48,18%. Ayu Citra melaporkan.
2: RSPAL Dr. Ramelan terus berupaya mendekat kesehatan yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Faria Kusnia melaporkan.
11: Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut RSPAL Dr. Ramlan Surabaya terus berupaya menghadirkan layanan kesehatan yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Karena itu RSPAL Dr. Ramlan menggelar forum konsultasi publik hari ini untuk mendapat saran dari berbagai pemangku kepentingan. Kepala RSPAL Dr. Ramlan Laksamana Pertama TNI Dr. Imam Hidayat berharap forum ini menghasilkan gagasan, solusi, dan rekomendasi yang bermanfaat bagi kemajuan pelayanan kesehatan RSPAL Dr. Ramlan.
12: Bahwa apa yang dibutuhkan, apa yang dikeluhkan, apa yang menjadi komplain dari seluruh masyarakat yang di bawah mereka, itu kita akan perbaiki, kita akan berikan pelayanan yang komprehensif dan paripurna, yang jelas pelayanan yang prima, sehingga bisa memuaskan kebutuhan terkait dengan kemampuan kami dalam mendukung dan memberikan pelayanan kesehatan di masyarakat Jawa Timur khususnya.
11: Mewakili Kepala Stasiun Lembaga Penyiaran Publik RRI Surabaya, Ketua Tim Teknologi dan Media Baru Nur Hadi menilai momen ini baik sekali.
13: Kami diundang oleh Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut dengan acara Forum Konsultasi Publik. Ini sangat momen yang sangat baik sekali. Agenda acara yang diadakan oleh SPL adalah perbaikan standar pelayanan, sosialisasi inovasi pelayanan, serta penyuluhan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Ramelan. Jadi intinya Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut siap berkolaborasi dengan RRI Surabaya.
11: Forum konsultasi publik hari ini tidak hanya menyampaikan berbagai inovasi pelayanan RSPAL Dr. Ramelan, karena ada penyuluhan kesehatan yang disampaikan dokter spesialis berkaitan dengan angka kematian ibu melahirkan. Farida Usnia melaporkan.
2: Pendengar, sejumlah bonek tunanetra merasakan langsung atmosfer pertandingan Persebaya di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya dengan bantuan papan taktik rabaan bersama pendamping. Agustin Irdiani melaporkan.
14: Riuhnya suara bonek yang mengemas sepanjang pertandingan kala Persebaya jumpa PSBS Biak di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya turut dirasakan oleh 3 bonek istimewa. Mereka adalah bonek tunanetra, Dewa, serta kakak beradik Brian dan Ade. Pergerakan bola, posisi pemain, hingga arah serangan diterjemahkan melalui papan taktik yang bisa diraba. Di atas permukaan sederhana itu, alur permainan hidup mengalir dari sisi ke sisi, berpindah dari kaki ke kaki, dibantu narasi suara pendamping yang terus membisikkan jalannya pertandingan. Ketika gol tercipta, ketiganya juga larut dalam euforia. Mereka berdiri bersorak merayakan momen yang sama dengan puluhan ribu bonek lainnya. Bagi Dewa, ini adalah kali kedua ia datang merasakan langsung atmosfer pertandingan. Setiap kedatangannya selalu menghadirkan rasa haru, terutama saat tim kebanggaannya kembali menemukan performa terbaik.
15: Ya senang ya, sebagai pendukung tim Persebaya, tim kebanggaan saya yang ini boleh jujur ya, beberapa waktu terakhir mungkin mengalami penurunan performa. Cuman alhamdulillah hari ini istimewanya 3 kali kemenangan berturut-turut dan lebih luar biasanya lagi diraih dengan clean sheet alias tanpa kebobolan. Itu keren, itu Persebaya pokoknya. Oke, artinya menunjukkan bahwa gini loh, pergerakan bola itu seperti ini dari kanan ke kiri atau mungkin ternyata kalau mau tendangan pojok itu dari sisi ini, intinya memang bagi tunanetra itu bukan hanya visual ya, tapi bagaimana kita bisa diraba alat yang apa, lapangan itu seperti apa. Dan bila lapangan papan tadi ya kalau nggak salah ya, itu bisa sedikit memahamkan kami bahwa gini loh pergerakan bola itu dan gini loh sisi lapangan itu sebenarnya.
14: Meski memiliki keterbatasan, kecintaannya terhadap klub kebanggaan Arek Surabaya itu tetap terjaga. Dengan bantuan teknologi pembaca layar di ponselnya, Dewa mengikuti setiap perkembangan tim, membaca berita, dan menyerap informasi sepak bola dari berbagai sumber. Ada satu nama yang begitu ia kagumi, yakni Francisco Rivera. Baginya, pemain asal Meksiko itu merupakan gambaran kualitas dan konsistensi, sosok yang mampu memberikan warna di setiap pertandingan. Lebih dari sekedar hasil pertandingan, Dewa juga melihat Persebaya sebagai klub yang terus bertumbuh. Ia menyaksikan dengan caranya sendiri bagaimana talenta muda bermunculan dan mengisi skuad bajul ijo dari musim ke musim. Dewa ingin lebih banyak ruang dibuka, lebih banyak kesempatan diberikan, agar teman-teman penyandang disabilitas bisa merasakan atmosfer stadion secara langsung. Agustin Nirdiani melaporkan.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Prita Audia. Silakan Prita.
16: Terima kasih, Fresti. Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Kabinet Merah Putih melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Madiun. Laporan selengkapnya dihadirkan Dayu Suwarno.
17: Organisasi Istri Menteri Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Seruni Kabinet Merah Putih pada Rabu malam 6 Mei 2026 melaksanakan kunjungan kerja di Pendopo Mudagraha Kabupaten Madiun, di mana kehadiran rombongan yang dipimpin oleh Ketua Bidang 4 Seruni Kabinet Merah Putih Sri Suparni Bahlil ini bertujuan untuk menyukseskan program prioritas pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ekstrim melalui akses energi dan bantuan sosial. Dalam sambutannya, perwakilan Seruni Kabinet Merah Putih mengungkapkan kekagumannya atas penyambutan yang luar biasa dari jajaran Forkopimda Kabupaten Madiun. Ia menyebutkan bahwa kunjungan ini membawa misi khusus dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM.
18: Pak Bupati dan jajaran, jadi insya Allah kami tidak mewakili semua, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, bahwa saatnya kita hadir di sini untuk sedikit berbagi manfaat kepada masyarakat yang ada di Madiun. Setelah kami seharian tadi berkegiatan di Kabin dari pagi untuk berada di Solo, kita langsung berkunjung di sana itu ada 4 titik.
17: Sejalan dengan amanat Presiden Prabowo Subianto bahwa pada tahun 2029 tidak boleh ada lagi masyarakat yang tidak memiliki akses listrik, sehingga Seruni Kabinet Merah Putih turut mengambil peran aktif dalam mengawal program tersebut. Selain program BPBL, rombongan juga membawa sejumlah bantuan dari agenda strategis lainnya, antara lain penerangan jalan umum tenaga surya PCUTS, yakni penambahan akses lampu jalan ramah lingkungan di berbagai titik. Kemudian pemberian bantuan nutrisi bagi anak sekolah untuk mendukung kesehatan dan kecerdasan siswa khususnya di Kabupaten Madiun. serta agenda khusus bagi ibu-ibu rumah tangga mengenai cara bijak menggunakan energi di dapur dan kehidupan sehari-hari guna menekan pemborosan ekonomi keluarga. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
16: Kita bergeser ke Ngawi, Saudara. Pemerintah Kabupaten Ngawi melakukan percepatan tanam padi sebelum musim kemarau. Berikut laporan Imam Malik.
19: Pemerintah Kabupaten Ngawi menggalakkan percepatan tanam padi menjelang musim kemarau. Wakil Bupati Ngawi, Durianto Jatmiko Antok, melakukan percepatan tanam antara lain di Desa Gebareng, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Hal ini sebagai bagian dari Provinsi Jawa Timur dalam menggalakkan gerakan percepatan tanam padi. Wakil Bupati Ngawi, Durianto Jatmiko Antok, menyampaikan selain ancaman iklim, sektor pertanian Ngawi juga dihadapkan pada target ambisius. Wabub Antok memaparkan Kementerian Pertanian Kementan memarok target luasan panen di Ngawi pada tahun 2026 mencapai 169.000 hektar. Target ini menjadi tantangan tersendiri mengingat luas baku sawah LBS yang dimiliki Kabupaten Ngawi terbatas.
20: Target kita untuk tahun 2026 ini, Kementan menargetkan luas panen kita itu 169.000 sekian. Nah, dari situ kemampuan kita tentunya kalau indeks pertanaman kita 2,8, maka membutuhkan kurang lebih sekitar luas baku sawah itu sekitar 60.000, padahal luas baku sawah kita kan 49.000. Maka perlu ada beberapa strategi. Yang pertama, peningkatan indeks pertanamannya. Lalu yang kedua, peningkatan terhadap hasil produksinya.
19: Diketahui dalam giat percepatan tanam, Wakil Bupati Ngawi Durianto Jatmiko Antok didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP serta sejumlah unsur lain turun langsung menanam padi. Kegiatan juga diwarnai dengan pembagian bibit padi unggul untuk membantu para petani. Imam Malik, RRI Madiun.
16: Tidak lagi dianggarkan dana pokok-pokok pikiran di Magetan yang kini sedang menjadi sorotan telah dihentikan. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
21: Pemkab Magetan bersama DPRD setempat resmi tidak mengalokasikan anggaran pokok-pokok pikiran atau pokir dalam APBD Induk tahun 2026. Keputusan tersebut diambil setelah melalui pembahasan pada 2025 dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, diantaranya kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat, serta hasil konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Pelaksana tugas PLT Sekretaris DPRD Kabupaten Magetan, Sekwan Yok Sujarwadi, mengatakan peniadaan pokir pada APBD Induk 2026 merupakan hasil kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif. Terkait kemungkinan dimunculkannya kembali pokir dalam perubahan APBD, Yok menilai hal tersebut cukup sulit dilakukan. Pasalnya, mekanisme penganggaran dalam PAPBD umumnya hanya mengakomodasi program yang telah tercantum dalam anggaran induk. Ia menambahkan keputusan terkait kebijakan anggaran tetap menjadi kewenangan pimpinan DPRD dan pemerintah daerah melalui tim anggaran pemerintah daerah TAPD. Meski pokir ditiadakan, Yok memastikan hal tersebut tidak berdampak signifikan terhadap kinerja DPRD. Menurutnya, fungsi representasi dan komunikasi dengan masyarakat tetap dapat dijalankan Dewan melalui berbagai kegiatan lain.
22: Sudah disepakati, jadi itu pembahasannya kan di 2025, ya. Pembahasannya. Dan di situ karena kemarin juga jadi pemerintah pusat melakukan efisiensi pertama, kedua hasil konsultasi baik Pemda maupun DPRD ke KPK, ke Jakarta, akhirnya kan arahan-arahan itu diambil kesimpulan untuk penganggaran dana hibah pokir ditiadakan dulu di anggaran induk 2026 ini.
23: Biasanya ditangguhkan atau?
22: Ya, sementara intinya ini tidak ada anggaran pokir di APBD induk 2026.
23: Artinya bisa diperubah nanti gitu, dilaksanakan?
22: Bisa iya, bisa tidak. Karena prinsip di PAPBD. PAPBD itu prinsipnya kan kalau tidak terakomodir di anggaran induk bisa diusulkan lagi di PAK, di PAPBD. Nah, ini anggaran induknya kan tidak ada.
21: Sebagaimana diketahui, anggaran hibah dana pokok-pokok pikiran atau POKIR Dewan kini menjadi sorotan usai mencuatnya kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah tersebut pada periode 2020-2024 dengan nilai mencapai 242 miliar rupiah lebih. Kasus tersebut menyeret Ketua DPRD Kabupaten Magetan Suratno, anggota DPRD Magetan Juli Martana, serta anggota DPRD periode 2019-2024 Jamaluddin Malik bersama tiga tenaga pendamping Dewan yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Magetan dan langsung ditahan atas dugaan kasus korupsi dana hibah pokok-pokok pikiran atau POKIR. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
16: Demikian informasi dari Madiun, selanjutnya kita bergabung dengan Eti Darmiati di RRI Jember. Silakan Eti.
1: Terima kasih, Prita. Pendengar dan pemirsa, pakar hukum sekaligus akademisi Universitas Muhammadiyah Jember menegaskan bahwa korban kriminalitas seperti begal memiliki hak untuk melakukan pembelaan diri. Laporan selengkapnya disampaikan Gia Debora.
4: Pakar hukum sekaligus akademisi Universitas Muhammadiyah Jember, Lutfian Ubaidillah, menegaskan bahwa korban tindak kriminalitas seperti begal memiliki hak untuk melakukan pembelaan diri apabila berada dalam situasi terdesak dan terancam keselamatannya. Menurutnya, ketentuan mengenai pembelaan terpaksa telah diatur dalam pasal 34 KUHP. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa seseorang diperbolehkan melakukan pembelaan demi melindungi diri sendiri maupun orang lain dari ancaman kekerasan atau tindak pidana. Dirinya mencontohkan kasus begal yang kerap disertai ancaman senjata tajam maupun kekerasan fisik. Dalam kondisi demikian, korban dapat melakukan perlawanan apabila memang tidak memiliki pilihan lain untuk menyelamatkan diri.
5: Oke, terkait pembelaan diri ya terhadap

0: Untuk pembelaan tersebut harus seimbang atau proporsional ya, sehingga jangan melampaui batas terhadap tindakan tersebut. Dan yang keempat, maka harus ada sebuah bentuk pembelaan itu ditujukan untuk menjaga diri sendiri atau orang lain, baik itu terhadap nyawanya, barangnya, maupun kehormatannya. Salah satunya itu adalah kesusilaan, seperti itu.
1: Menurutnya, prinsip tersebut penting dipahami masyarakat agar tidak salah menafsirkan tindakan membela diri dalam menghadapi tindak kriminalitas seperti begal. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
2: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu. Silakan, Wisnu.
3: Terima kasih, Eti. Menjelang Idul Adha 2026, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Blitar meningkatkan pengawasan kesehatan hewan kurban dengan menggelar inspeksi mendadak di Pasar Hewan Timoro. Ninda Alivia melaporkan.
4: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Blitar meningkatkan pengawasan kesehatan hewan kurban dengan menggelar inspeksi mendadak di Pasar Hewan Timoro. Dalam sidak tersebut, petugas menemukan satu ekor sapi yang dinyatakan positif terjangkit lumpy skin disease atau LSD. Sapi itu langsung diminta untuk tidak diperjualbelikan dan segera dikeluarkan dari area pasar guna mencegah penularan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Blitar Dewi Masito menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap hewan yang masuk ke area pasar.
5: Dia itu dan kita minta untuk pedagangnya itu untuk segera dibawa pulang karena LSD itu penyebabnya adalah virus, jadi di sekitar tempatnya itu langsung kita desinfeksi dan harus segera dipulang. Dan kita mengingatkan kepada para pedagang agar ketika itu sudah ada gejala LSD.
4: Dewi mengimbau para pedagang agar tidak membawa hewan yang sudah menunjukkan gejala sakit ke area pasar hewan di Moro. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kabar dari Malang. Selanjutnya kita menuju ke RRI Sumenep bersama Gita Sriwayuni. Gita, silakan.
6: Terima kasih, Wisnu. Program hilirisasi kelapa mulai digencarkan di Sumenep melalui bantuan bibit untuk peremajaan tanaman tua. Berikut laporan Rukaya Zain.
7: Program prioritas Kementerian Pertanian tahun 2026 berupa hilirisasi kelapa mulai dilaksanakan di Kabupaten Sumenep. Program ini difokuskan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus nilai tambah komoditas kelapa di tingkat petani. Koordinator Penyuluh BPP Kota Sumenep Deli Hoskapila mengatakan pihaknya mendapat kesempatan mengajukan bantuan bibit kelapa untuk peremajaan tanaman yang sudah tua maupun rusak. Pelaksanaan program di Kecamatan Kota Sumenep tahun ini difokuskan di dua desa, yakni Parsangat dan Pamolokan, yang dinilai memiliki potensi lahan tegal untuk pengembangan kelapa. Jumlah penerima manfaat tercatat sebanyak 3 kelompok tani dengan luasan masing-masing sekitar 5 hektar. Menurut Deli, selain peremajaan tanaman, program ini juga menitikberatkan pada peningkatan produktivitas melalui penerapan Good Agriculture Practice atau GAP dalam budidaya kelapa.
8: Nah, kegiatan hilirisasi kelapa ini memang difokuskan untuk peningkatan nilai ekonomis dari kelapa, di mana di sini tahap awal diprioritaskan kepada peningkatan produktivitas melalui perbaikan dari GAP atau Good Agricultural Practice, yaitu melalui kegiatan budidaya, sehingga nanti mendukung peningkatan produksi kelapa di Kabupaten Sumenep itu sendiri, dan kedepannya juga didorong untuk kegiatan hilirisasi di sektor hilir, yaitu di proses pengolahan, di mana nantinya berbagai kegiatan pengolahan dikenalkan kepada masyarakat dan didorong sehingga meningkatkan nilai ekonomi dari produk kelapa sendiri.
7: Deli menambahkan, ke depan petani akan didorong untuk mengembangkan sektor hilir melalui pengolahan berbagai produk turunan kelapa. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani di Kabupaten Sumenep.
6: Baik, sekian berita dari Sumenep. Kita kembali ke RRI Surabaya. Fresti, silakan.
9: Terima kasih, Gita. Pendengar, selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
10: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejahtera.

0: Jawa Timur.
1: Pendengar, hingga hari ini sebanyak 3 jemaah haji asal Jawa Timur dinyatakan gagal berangkat pada tahun ini. Ani Hasana berikut melaporkan.
2: Hingga hari ini sebanyak 3 jemaah haji asal Jawa Timur dinyatakan gagal berangkat, dipastikan tidak berangkat pada tahun ini dan dijadwalkan pada tahun depan. Berbagai faktor membuat 3 jemaah haji tersebut gagal berangkat, namun yang utama adalah faktor kesehatan yang tidak memungkinkan, sekaligus berdasarkan rekomendasi dari tim kesehatan. Di sisi lain, secara umum penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Surabaya terus mengalami peningkatan dan berjalan lancar. Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid.
3: Lamongan, kemudian satu lagi Pak Syahrudin dan Pak Rauf ya, dan Bu Tini juga. Sepertinya tidak memungkinkan untuk berangkat karena sakitnya sudah sepuh, juga membutuhkan penanganan yang serius. Itu. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya mengalami kelainan jantung, itu mungkin nanti juga akan melakukan tunda tahun depan. Tiga.
2: Ya. PPIH Embarkasi Surabaya berkomitmen memastikan seluruh rangkaian operasional berjalan sesuai standar pelayanan guna menjamin keamanan, kenyamanan, dan kelancaran ibadah haji bagi seluruh jemaah. Ani Hasana melaporkan.
1: Hari ini jemaah haji asal Kabupaten Tuban persiapan meninggalkan Madinah untuk menuju Mekah. Witra Adila melaporkan.
4: PLT Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Tuban, Abdul Wafur, mengatakan jika hari ini para jemaah ini sedang bersiap menuju Mekah secara bertahap sampai 8 Mei 2026. Perpindahan ini menandakan dimulainya fase baru ibadah haji dan setibanya di sana jemaah akan melaksanakan umroh wajib sebelum menuju puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Berdasarkan jadwal yang diterima, kloter 26 menjadi rombongan pertama yang berangkat hari ini pukul 7 waktu Arab Saudi menggunakan 9 armada bus. Perjalanan darat dari Madinah menuju Mekah diperkirakan 6 jam dan jemaah kloter 26 akan tiba di Mekah pada pukul 13 waktu Arab Saudi dan menempati hotel yang telah disediakan. Setelah itu disusul oleh kloter 27 yang juga hari ini berangkat pada pukul 17 waktu Arab Saudi atau berselang 10 jam dari kloter pertama.
5: Akan bertahap mulai hari ini Kamis 7 Mei hingga Jumat tanggal 8 Mei. Perpindahan dari Kota Nabi menuju Kota Suci itu menandai dimulainya fase baru pelaksanaan ibadah haji. Setibanya nanti di Mekah, para jamaah akan melaksanakan umroh wajib.
4: Sementara itu, Ninik Fauzia Tunisa, petugas haji kloter 26, juga menjelaskan kondisi langsung para jemaah saat bergeser menuju Mekah.
6: Alhamdulillah para jamaah sehat dan pada hari ini kita sudah mengambil niat ihram di Bir Ali dengan keadaan lancar. Semoga jamaah Kabupaten Tuban diberi kelancaran untuk selanjutnya sampai perpulangan yang akan datang.
4: Keberangkatan akan disusul oleh kloter 28 pada Jumat 8 Mei pukul 7 waktu Arab Saudi dan tiba di Mekah pada pukul 13 waktu Arab Saudi. Dilanjutkan kloter 29 dan 30 yang juga berangkat 8 Mei pukul 11 waktu Arab Saudi dan diperkirakan akan tiba di Mekah pukul 17 waktu Arab Saudi. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Surabaya, jejaring RRI Sejawa Timur sore ini. Saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
0: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam prima.

Sumenep sore ini.

Via Piala Dunia Pro 1 RRI Sumenep.

Piala Dunia terus berkembang jumlah pesertanya. Pendengar, seiring berjalannya waktu, jumlah peserta Piala Dunia juga terus bertambah. Dari hanya 13 tim pada tahun 1930, kini menjadi 32 tim sejak 1998 hingga 2022. Bahkan, mulai edisi 2026, jumlah peserta akan bertambah menjadi 48 tim. Perubahan ini diajukan oleh FIFA untuk memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara di seluruh dunia. Dengan lebih banyak peserta, kompetisi menjadi semakin beragam dan menarik. Hal ini juga menunjukkan bahwa sepak bola semakin berkembang secara global.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo pendengar RRI Sumenep, sudah tahu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS kan? Nah, Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank, serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank, mulai 2028 melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Pendengar, LPS sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya, yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan. Pro 1.

0: Asik, diskon liburan ke Turki Sabtu ini sudah di tangan. Tapi pasporku mati.
1: Tenang, butuh paspor darurat. Kamu bisa manfaatkan layanan percepatan paspor. Langsung sat-sat, satu hari selesai. Ayo datang langsung ke kantor imigrasi Pamekasan. Kuota terbatas, datang sebelum jam 10 pagi ya. Urus paspor baru, membawa EKTP, kartu keluarga, akte kelahiran, ijazah, atau buku nikah. Urus paspor penggantian, sertakan EKTP dan paspor lama. Bawa dokumen asli dan fotokopi ya, serta membawa materai 10.000. Layanan percepatan paspor selesai pada hari yang sama dengan tarif 1 juta rupiah, tidak termasuk biaya paspor. Liburan menantimu. Yuk, percepat paspor. Informasi lebih lanjut, hubungi kantor imigrasi Pamekasan 0815-1515-0150.
2: Apabila suatu bangsa adalah sebuah keluarga yang hidup dengan dan dalam rumah kebudayaannya, maka museum dapatlah dipahami sebagai album keluarga itu. Di dalam album itulah, foto-foto seluruh keluarga tersimpan dan disusun dari setiap masa dan generasi. Foto-foto itu ditatap untuk tidak sekedar menjenguk dan menziarahi sebuah masa lalu, sebab waktu bukan hanya terdiri dari ruang dimensi kemarin, hari ini, dan besok pagi. Foto-foto itu adalah waktu yang menjadi tempat untuk menatap dan memaknai seluruhnya, bukan hanya peristiwa, akan tetapi juga pemaknaan di balik peristiwa-peristiwa itu. Dengan demikian, museum tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang mengumpulkan dan memamerkan benda-benda yang berkaitan dengan sejarah perkembangan kehidupan manusia dan lingkungan, tetapi merupakan suatu lembaga yang mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan dan pengembangan nilai budaya bangsa guna memperkuat kepribadian dan jati diri bangsa, mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan, serta meningkatkan rasa harga diri dan kebanggaan nasional.
3: Satu.

0: 1.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

0: Pendengar, Masjid Sendang Dhuwur merupakan masjid tertua di Lamongan. Masjid tersebut merupakan bukti kebesaran perjuangan Sunan Sendang Dhuwur di Lamongan dan Tuban. Meski berusia 477 tahun, bangunannya masih berdiri kokoh dan menjadi bukti sejarah Islam yang tidak lekang dimakan waktu. Bangunan Masjid Sendang Dhuwur sempat mengalami perbaikan pada tahun 1920, namun arsitektur aslinya masih tampak dan menggambarkan kebesaran pada zamannya. Beberapa peninggalan sejarah masih tersisa, seperti mimbar, beduk kulit, dan gentong tempat air minum. Sunan Sendang Dhuwur, bernama asli Raden Nur Rahmat, merupakan putra dari Abdul Qahar bin Malik bin Sultan Abu Yazid yang berasal dari Baghdad, Irak. Raden Nur Rahmat lahir pada tahun 1320 Masehi dan wafat pada tahun 1585 Masehi. Bukti ini dapat dilihat pada pahatan yang terdapat di dinding makam beliau. Beliau adalah tokoh karismatik yang pengaruhnya dapat disejajarkan dengan para wali Songo pada waktu itu. Dari masjid inilah Sunan Sendang Dhuwur terus melakukan syiar agama Islam. Salah satu ajaran yang masih relevan pada zaman sekarang adalah Mlakuo dalan kang bener, ilingo wong kang sak burimu. Berjalanlah di jalan yang benar, dan ingatlah pada orang yang ada di belakangmu. Ajaran Sunan ini menghimbau seseorang agar berjalan di jalan yang benar, dan kalau sudah mendapat kenikmatan, jangan lupa sedekah. Hubungan Sunan Derajat dengan Sunan Sendang Dhuwur sangat erat dalam siar agama Islam. Dan hubungan itu terus mengalir hingga saat ini. Terlihat tidak jarang para peziarah ke makam Sunan Derajat di Desa Derajat, Kecamatan Paciran untuk singgah ke Sunan Sendang Dhuwur. Bangunan makam Sunan Sendang Dhuwur yang dikeramatkan oleh penduduk sekitar berarsitektur tinggi yang menggambarkan perpaduan antara kebudayaan Islam dan Hindu. Makam Sunan Sendang Dhuwur yang letaknya di atas bukit itu tetap bisa dijangkau oleh kendaraan umum ataupun pribadi. Sarana jalan yang sudah baik dan memadai memudahkan para pengunjung yang ingin ke sana untuk berwisata ziarah. Demikian Islam di Nusantara. Sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Setelah ini saya akan ajak Anda mengikuti pengajian Al-Quran sebagai penghantar adzan maghrib bersama Qoriyah Mutia Rahmi. Tepat ke menit ke-19 nanti akan dikumandangkan adzan maghrib. Dengar.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

جعلناكم شعوبا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Yang artinya, wahai manusia, ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sungguh, kami telah menciptakan kalian semuanya dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kalian semuanya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku lita'arafu, agar kalian saling mengenal satu sama yang lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Dari ayat ini kita bisa mengambil salah satu daripada penjelasan ayat ini adalah yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kalau kita seluruhnya, jadi Allah memakai ya ayuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu, seluruh manusia, baik orang kafir, orang muslim, mukmin, ya, dalam agama apapun, budaya apapun, di sebelah bumi manapun, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayuhan nas, seluruh manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, kita ini adalah makhluk atau manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari laki-laki dan perempuan, artinya bersumber dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, dari Nabi Adam dan Siti Hawa itulah kemudian muncul bermacam-macam ras dan budaya, suku-suku. Waja'alnakum syu'uban.

syu'uban wa qabaila lita'arofu. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Jadi kita ini adalah makhluk atau manusia yang memang salah satu sumbernya dari orang tua, kakek nenek moyang kita adalah dari yang satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Dari situlah muncul ras dan suku yang berbeda-beda. Ya, jadi di Indonesia saja berbagai macam banyak suku dan ras. Ya, jangankan di Indonesia, di Pulau Jawa, di Pulau Madura, walaupun dalam satu suku Madura, tapi masih banyak sekali budaya-budaya yang tidak sama, yang berbeda. Nah, wa qabaila lita'arofu, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Nah, ini tujuannya agar kita saling mengenal satu sama yang lain. Jadi kalau kita sudah bisa mengenal dengan satu dan yang lain, berarti kita insya Allah kita ini menghormati ya budaya, ras, suku yang lainnya. Artinya kita tidak boleh mencemooh, mencela bagi suku yang lain yang tidak sama dengan kita. Misalkan ras Madura mencela ras Jawa, tidak boleh. Di Indonesia ini banyak sekali suku dan budaya yang berbeda-beda.

Media Piala Dunia Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, tahukah Anda, Piala Dunia pertama tahun 1930 berlangsung tanpa babak kualifikasi. Turnamen yang digelar di Uruguay ini menjadi edisi perdana yang masih bersifat undangan. Saat itu sepak bola internasional belum sepopuler sekarang, sehingga banyak negara belum siap mengikuti kompetisi besar lintas benua. Perjalanan menuju Uruguay juga tidak mudah. Tim-tim dari Eropa harus menempuh perjalanan panjang menggunakan kapal laut selama berminggu-minggu. Hal ini membuat hanya beberapa negara Eropa yang akhirnya berpartisipasi. Total hanya 13 tim yang ikut serta. Meski jumlahnya sedikit, turnamen ini menjadi fondasi lahirnya kompetisi sepak bola terbesar di dunia. Uruguay sebagai tuan rumah berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Argentina di final. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang menjadi ajang global dengan sistem kualifikasi ketat yang melibatkan ratusan negara.

Sebenarnya itu kan kalau saya tuh tahunya blues itu dari sejarahnya dulu. Nah, itu kan berangkat dari masa-masa perbudakan bangsa kulit hitam di Amerika dulu itu, Mbak. Nah, itu kan budak-budak itu kan di mereka di ladang gitu, pekerjaan paksa itu, mereka itu bersenandung terus nyanyi-nyanyi, mereka improvisasi. Ya, itu kan saya temui di kebetulan saya rumahnya itu tinggal di tambak-tambak garam di daerah Pangaringan, itu kan banyak kuli-kuli garam itu. Nah, saya kan kebetulan sering itu di tambak garam itu ketemu sama pekerja-pekerja tambak itu nyanyi-nyanyi kayak gitu. Bukan konteksnya bukan perbudakan juga, cuman konteksnya dia itu kayak kok mirip kayak film-film yang saya tonton, kayak sejarahnya blues kayak gitu kan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia sumber berdikator lagi berkabar dalam bersama Dura ketepatan ada semangken Jumat tanggal beluk bulan Mei tahun 2024. Asarang beten kalian arhalili sebuah diingatur lagi berkabar selangkong parlo saat mangken yang kika dinto kabar saya sabesan yang kika dinto tahun semangken langkong belung atau selemak dari total 1.240 telo CJH asal Kabupaten Sumenep masuk dalam kategori risiko tinggi. Kepala Bidang Pencegahan Tor Pengendalian Penyakit Dinkes P2KB Ahmad Samsuria Cerbaki, jemaah sekeduan risiko tinggi, engki gak dinto jemaah lansia sekeduan banyak penyakit, sehingga satu jemaah khusus lansia kudu bender-bender edampingi selama ajeleni ibadah. Selain dari Kak Dinto, pihak Dinkes P2KB berdi terus mariksani kesehatan jemaah guna keangkui mastiaki sateje kondisi jemaah supaya ebek to laksanaki ibadah bisa husuk.
1: Untuk yang lansia pun seperti itu, ya. Tetap menjaga lansia dan yang berpenyakit, ya. Yang resti karena penyakit itu tetap menjaga yang pertama pola makan, yang kedua adalah pola istirahat dan pola tidur. Karena untuk menjaga kebugaran, ya, kebugaran selama nanti akan berangkat menunaikan ibadah haji, itu kalau tidak dijaga dari sekarang.
0: Mela dari Kak Dinto, Samsuri nyoon de sateje calon jemaah haji epakon sepaja rutin mareksani kasehatena neng puskesmas sesemak sepaja panyake sekentu saat mangken bisa tangani kantos tak agenggu de kelancaran ibadana kantos lestare.

0: Kaper Satros Epon, Pamarentah Kabupaten Sampang Makon Sabitak Oreng petugas kaangkui ngawase kasehatan keben seperti ekor benaki sarang maker sare ebekto telasan Idul Adha 1440 Hijriah. Kepala Bidang Peternakan Tor Kasehatan Hewan Disperta Kapi Pemkap Sampang Arif Rahman Hakim ada bu petugas Kak Dinto berdi langsung Rabu de pasar-pasar keben sebeda neng 14 kecamatan Sampang. Selain Kak Dinto, petugas juga berdi Rabu de lapak tempat acuan keben korban sarang takmir masjid se sering nyadi eki tempat nyembeli korban.
1: Ya intinya kalau ada masalah terkait penyakit itu tidak panik, satu tidak panik segera melapor itu aja. Saya tidak membeli sapi dulu di luar Kabupaten Sampang. Tapi kan kita tidak bisa ngecek satu-satu asal sapi itu gimana karena itu lalu lintas itu apa tidak bisa kontrol kita.
0: Selain mariksani kesehatan keben sabitek petugas kesehatan keben dari Disperta Kapi Sampang juga berarti apareng pangau dengan cara nyembeli sesae sehingga proses ibadah korban tahun semakin sejalan kalaben tertib sehat tor sesuai arban.

0: Kaper sepongkasan. Satreskrim Polres Bengkalan ampon nangkep setong tersangka kasus elanga sape neng desa Janteh Kacamatan Kuanyer nampong jugen bede dua tersangka lena seki belon tangkap kantos samangken. Kasatreskrim Polres Bengkalan AKP Hafidian Maulidi ngaturaki awal mola kasus kasebut minangka laporan dari petani Hasan sekailangan sapena. Menurut Epon, dari hasil pemeriksaan ampon nanto aki tersangka B semasuk de kandeng sarang mege tale sapena tersangka JH seabhento muak sapena sarang tersangka se ajege neng luar ka angkui ngawase lokasi. Selain gak dinto, polisi juga ampon netep aki tersangka SM sarang L masuk dalam DPO sabab esangka agabung dalam kasus kasebut.
1: Penangkapan terhadap dua pelaku pencurian sapi sebelumnya. Kemudian kita lakukan pengembangan dan akhirnya kita berhasil melakukan penangkapan terhadap satu pelaku atau satu tersangka lainnya. Diawali sebelumnya kita mendapatkan informasi ada mobil yang memuat sapi. Kemudian selanjutnya kami lakukan pengejaran dan kami berhasil melakukan penangkapan.
0: Hafid nambeki saat mangken bareng bukti searopa sapi berna merah ampon yang manaki saat saja tersangka masuk dalam pasal 400 petong polo petok KUHP kalaban ancaman penjara maksimal petong tahun penjara. Pamirsa, Saka Dinto berkabar dalam Bersama Tura Produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cema-cema kembang ngawak buen.

Sumenep sore ini. Piala Dunia Pro 1.

Salah satu pertandingan paling mencolok terjadi pada Piala Dunia 1982. Saat itu, Hungaria mengalahkan El Salvador dengan skor 10-1. Kemenangan ini menjadi rekor skor terbesar dalam satu pertandingan Piala Dunia hingga sekarang. Pertandingan tersebut menunjukkan dominasi Hungaria sejak awal hingga akhir laga. Perbedaan kualitas tim menjadi faktor utama terjadinya skor besar tersebut. Rekor ini masih belum terpecahkan dan menjadi bagian dari sejarah unik Piala Dunia.

0: Halo pendengar RRI Sumenep, sudah tahu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS kan? Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank mulai tahun 2028, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Pendengar, kabar baiknya, LPS sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan.

0: wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1.

Ayo, urus paspormu. Siapkan dokumen persyaratannya. EKTP, kartu keluarga, akte kelahiran, buku nikah atau ijazah. Paspor lama bagi paspor yang rusak dan surat kehilangan dari kepolisian jika paspor hilang. Biaya denda paspor hilang sebesar Rp1.000.000 dan paspor rusak Rp500.000. Tidak termasuk biaya buku paspor. Pastikan semua dokumen siap sebelum berangkat. Karena tanpa paspor, dunia terasa sempit. Informasi lebih lanjut hubungi kantor imigrasi Pamekasan 0815 1515 0150.

Hati-hati dengan paspormu. Kehilangan paspor bukan sekedar kehilangan kertas. Ini adalah kehilangan identitas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
2: The impacts of this conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN.
0: Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aroque menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah. Hasil Piala Thomas dan Uber 2020 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Dengar inilah warta berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak bulan Januari hingga April 2026. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan cadangan devisa menurun salah satunya karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
5: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi around the world, around the clock.
5: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
1: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin lihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
5: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Kami hadirkan laporan lengkapnya bersama Ahmad Isnen Suhanda.
6: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Reda Subur itu 614 miliar, Banyu Bening Utama, BBU, itu 2,3 triliun.
7: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Ahli Guru Besar IPB Profes Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
6: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberida Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Grosari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Amatani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73.920.690.300.000, gitu Pak Jokowi.
7: Sementara itu, ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga, Taufik Rahman, mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan, tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
8: Diminta pertanggungjawaban dalam kontes itu, apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya, atau dia menjadi TPPU ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli ini?
9: Ya, mohon izin yang mulia, jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya, bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
7: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat.
11: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
10: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat, memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia, Nomor dua, supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
11: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita menyebut, kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
12: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau, dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi itu tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
11: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Aen.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji yang jumlahnya 1.271 tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track, dan mereka dilayani secara bergantian oleh petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi pada kawasan Makkah Road. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta Bekasi, yang diterbangkan pada pukul 09.10 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan penerbangan penerbangan SP5121. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5177. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang juga tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7315 pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdana, mengatakan untuk hari ini pemberangkatan haji terdapat 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari 2 embarkasi.
15: Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
14: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga saat ini sebanyak 19.005 jiwa tergabung dalam 45 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah haji, yaitu sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, yang dilakukan secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darahan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemberangkatan jemaah haji dari Embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan oleh Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
16: Ya, pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat melalui Embarkasi Kertajati ini terus berjalan dan memang proses keberangkatan telah memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 di mana Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati ini nantinya akan menuju Bandara Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah Arab Saudi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji, Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri ini menyebutkan bahwa hingga 7 Mei 2026 pihaknya telah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Dan menurutnya terdapat kloter yang diberangkatkan pada gelombang kedua, hari pertama gelombang kedua, yakni pada Jumat 8 Mei 2026, yakni kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan Kabupaten Indramayu, yang diberangkatkan tadi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 22 berasal dari Kabupaten Garut, Kota Cimahi, dan Kota Bandung, yang terbang pada pukul 7 lewat 10 waktu Indonesia Barat tadi sore. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amin Yusri.
17: Perlu disampaikan, alhamdulillah untuk pemberangkatan haji melalui Embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7 kita sudah memberangkatkan 20 kloter ya jemaah haji. Hari ini kita juga memulai untuk proses pemberangkatan fase kedua yang mana jemaah akan landing ke Jeddah dari Kertajati. Ini ada dua kloter hari ini, pemberangkatan kloter 21 dan kloter 22.
16: Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antara pihak di Embarkasi juga disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Pihaknya juga berharap seluruh proses operasional haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga akhir masa pemberangkatan. Ia juga meminta jemaah haji yang akan berangkat untuk menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon, kita beralih ke Tanah Suci, di mana petugas haji secara cekatan membantu jemaah haji Indonesia dalam menunjukkan wilayah terminal menuju bus shalawat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam. Halo Alam. Halo Alam, laporan Anda silakan. Halo Alam, silakan laporan Anda.
18: Syukur.
0: Halo Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan bahwasanya sejumlah petugas haji atau PPIH Arab Saudi sangat gencar sekali membantu para jemaah haji Indonesia menunjukkan arah jalan dan membantu setiap jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan dapat kami pantau memang tadi sejumlah jemaah haji di daerah haram tersebut atau Masjidil Haram terdapat tiga terminal adalah Jabal Ka'bah, Azzam, dan juga Syekh Hamil. Nah, banyak para jemaah haji, terutama para lansia yang telah berusia 50 tahun ke atas, itu menyasar dari misalnya di terminal Jabal Ka'bah, khusus di misalnya di sektor 6, kemudian mereka menyasar ke terminal Syekh Amir. Dan banyak petugas-petugas haji yang turut membantu para jemaah haji tersebut. Karena pendengar, pada hari Jumat tadi, setelah ba'da Jumat, banyak jemaah haji Indonesia yang melakukan umroh dan juga dan setelah pasca sholat Jumat, para jemaah haji pada keluar dan pulang ke hotelnya masing-masing. Dan memang pantauan kami, sejumlah petugas haji yang berpakaian baju krem dan bertuliskan petugas haji Indonesia sangat cekatan dalam membantu para jemaah haji tersebut untuk menunjukkan arah jalan maupun arah terminal tempat mereka biasa menunggu bus selawat. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Dan telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aruk memimpin pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dan AMMIM meeting di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah terhadap kawasan Asia Tenggara. Menteri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
20: Menteri Luar Negeri Filipina Teresa P. Lazaro membuka pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan para Menteri Ekonomi ASEAN atau AEM meeting di Cebu, Filipina. Bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN, ia mendesak semua pihak di Timur Tengah negosiasi yang mengarah pada akhir konflik. Ia menyebut konflik Timur Tengah telah mengaburkan batas politik dan ekonomi yang dampaknya kini telah oleh jutaan orang di ASEAN. Lebih lanjut, Tes menekankan perlunya langkah kolektif untuk melindungi stabilitas ekonomi kawasan.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keselamatan warga negara ASEAN telah menjadi prioritas paling mendesak yang harus ditangani oleh kawasan kita.
20: Sejalan dengan Menteri Tas, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina, Cristina Aruk, menyebut seluruh pihak perlu fokus pada prioritas utama. Aruk menyampaikan langkah strategis mulai dari stabilitas pasokan energi hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil.
3: Kita harus fokus pada beberapa prioritas utama, memperkuat koordinasi untuk menstabilkan pasokan energi dan mengelola tekanan harga, menangani risiko terhadap ketahanan pangan dan gangguan rantai pasokan sejak dini, serta memastikan bahwa bisnis kita, terutama UMKM, mendapat dukungan sehingga mereka dapat terus beroperasi dan berkembang.
20: Dalam pertemuan tersebut tampak hadir delegasi dari Indonesia, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Setelah pengantar disampaikan, sesi diskusi dilanjutkan secara tertutup untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari atlet, pelatih teknik hingga tim pendukung menjadi fokus utama. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
21: Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI siang tadi mengadakan jumpa pers di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta terkait evaluasi hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Prestasi yang cukup mengecewakan terutama untuk tim Piala Thomas Indonesia yang kalah di fase grup atas Prancis dengan skor 4-1 menjadi sebuah sejarah kurang mengesankan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum 1 PBSI yang sekaligus merupakan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Taufik Hidayat yang hadir sebagai pembicara menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab hasil kurang memuaskan tersebut. tersebut. Kendati demikian, ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah berjuang selama turnamen berjalan di Horsens, Denmark. Ia mencatat beberapa poin evaluasi yang perlu segera dibenahi oleh PBSI.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, mengutarakan bahwa diperlukan kolaborasi dari seluruh elemen menghasilkan atlet yang optimal.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Sumenep sore ini. Halo Sobat Pajak, mau tahu jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep? Mari simak bersama. Layanan Samsat keliling Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan. Selasa di Pasar Barisan Batu Putih dan di barat kantor Kecamatan Ambunten. Rabu di depan kantor Kecamatan Saronggi dan di depan kantor Kecamatan Rubaru. Kamis di Pasar Canti, Kecamatan Dungke dan di depan Polsek Ganding. Jumat di lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kaliangat. Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bluto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328-662-338.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa YouTube RRI Sumenep Net. Jelang perhelatan akbar sepak bola dunia yang akan berlangsung pada bulan Juni dan hingga Juli 2026 ini, kita akan membahas seputar gelaran Piala Dunia melalui program Ballcast. Dan seperti kita tahu, Piala Dunia selalu menyajikan hal-hal unik di balik penyelenggaraannya, dan yang pastinya juga akan memanjakan para pecinta sepak bola di seluruh dunia. Dan kesempatan kali ini kita akan membahas pernak-pernik Piala Dunia bersama dengan pengamat sepak bola Bung Yanuar Herwanto, dan kita sapa beliau yang sudah hadir di studio RRI Sumenep. Assalamualaikum Bung Yanuar.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat-sehat ya.
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Oke, baik. Mungkin Bung Yanuar bisa kita memflashback sedikit beberapa gelaran Piala Dunia yang sudah berevolusi nih. Terus berevolusi dengan adanya mungkin ada tambahan teknologi untuk pertandingan-pertandingan di Piala Dunia. Nah, mungkin yang menjadi catatan Anda selama berjalannya Piala Dunia hingga yang terakhir kemarin di 2022 di Qatar, mungkin catatan Anda nih seperti apa?
1: Ya, sebenarnya evolusi di sepak bola itu satu di sisi teknologi, kedua di cara bermainnya. Tapi kalau kita lihat perkembangan sepak bola itu, masyarakat lebih cenderung menyukai keindahan dalam estetik bermain. Jadi gaya-gaya dulu yang dikenal dengan total football.
0: Total football
1: itu kekuatan fisik. Itu ternyata masyarakat dunia itu lebih menikmati gaya-gaya Amerika Latin. Brasil, Argentina. Jadi terlihat memang kalau yang fisik sekarang kan Ronaldo ya.
0: Yeah.
1: Tapi ternyata jejak-jejak yang orang mengikuti gaya pemain Ronaldo itu sangat sedikit. Tapi seniman sepak bola seperti Diego Maradona, seperti kemarin Messi itu kan. Begitu dia berolahraga tapi dia bisa menari-nari di lapangan dengan
0: skillnya juga
1: skill
0: ya.
1: Bolanya itu.
0: Oke, nah jika melihat gelaran Piala Dunia yang sudah berlangsung sebelum-sebelumnya nih, mungkin yang menurut Anda terbaik gelaran edisi tahun berapa nih?
1: Ya gelaran sepak bola itu ya mungkin yang di ini ya, waktu yang di Brasil, karena secara kultur Brasil itu kan sepak bola bagian dari budaya. Kayak kita kalau di Indonesia kita main ke Bali, jadi itu acara karnaval, pawai, tari-tarian itu jadi bagian dari budayanya. Jadi sama di Brasil tuh karena sepak bola menjadi budaya, jadi atmosfernya itu lebih dalam. Filosofi sepak bolanya lebih masuk, akibatnya dia menggelar sepak bola itu menjadi sesuatu yang lebih mempunyai ruh.
0: Memang Brasil sebagai sebuah negara ini menjadi sebuah ini juga ya, patokan bagi negara-negara lain.
1: Iya, patokan. Ya benderanya aja dia pakai.
0: Gak bola
1: ya. Ya. Okay. Itulah. Jadi spirit culture-nya itu sudah dia di bola. Lahir sudah dia itu bola. Gitu.
0: Bola, lahir bola. Langsung menimang bola begitu.
1: Iya, iya.
0: Nah, mungkin mungkin ada pengalaman-pengalaman berkesan sekitar dari penyelenggaraan Piala Dunia ini. Pengalaman Anda yang paling berkesan ini. Misal sebuah tim yang Anda jagokan di Piala Dunia sebelumnya ini hingga lolos ataupun bahkan sampai juara, ada pernah dapat pengalaman seperti itu?
1: Yang menarik yang kemarin ya. Argentina itu di babak awal kalah sama Arab kan ya.
0: Betul.
1: Nah, itu menarik. Itu. Pas di final pun itu menariknya gimana Messi sebagai Ranger itu bisa merubah yang dia pertama menang tiba-tiba ditekan sama Prancis itu. Itu kan kalau kita lihat permainan Argentina tuh berubah sejak digantinya Di Maria.
0: Di Maria, betul.
1: Di babak 4-6 di babak kedua. Nah, di situ dia berubah
0: permainannya.
1: Permainnya berubah tapi Messi kembali menunjukkan dia sebagai spiritual team. Ya, jadi dia rohnya di situ, jadi bisa membawa tim dia sampai dramatis dimenang di adu penalti.
0: Akhirnya menjadi gelar pertama Piala Dunia bagi Messi
1: itu
0: ini.
1: Itu memang Piala Dunia yang menurut saya itu sangat dramatis sekali.
0: Dramatis, ya.
1: Indah sekali pertunjukan. Itu pertunjukan kayak balet tapi mempunyai kekuatan fisik. Jadi estetikanya apa itu kalau di secara ilmu psikologi itu kecerdasan kinestetik.
0: Kinestetik, oke. Okay.
1: Ya, di situlah sepak bola dia lentur bermain tapi dengan power yang
0: power. Kuat. Dari sosok Messi, akhirnya Argentina menjadi sebuah kekuatan tersendiri, terutama di 45 menit babak keduanya. Iya,
1: babak keduanya.
0: Dengan masuknya Di Maria juga, akhirnya permainan dari Argentina itu lebih berkembang dan juga bisa berbalik unggul.
1: Iya, berbalik unggul di menit terakhir. Tapi tetap drama penalti itu begitu luar biasa. Iya. Ya.
0: Dan drama-drama Piala Dunia ini yang memang cukup dinantikan oleh para...
1: Dan itu kan kayak lini keduanya, jadi ada pemain kan mendulakan Messi ya. Hmm. Sampai dia, sparring partnernya Messi sampai dia membuat gol.
0: Wah, itu sahabat
1: itu. Itu yang keren di situ. Jadi berapa degradasi tetap Messi bisa... menularkan spirit
0: perjuangan ya. Oke. Memang sosok Messi ini bisa menjadi sebuah apa ya? Sosok yang memang menjadi idola bagi para
1: ya kayak Muhammad Ali lah.
0: Lah
1: dia
0: betul.
1: Tidak sekedar bertinju kayak Tyson,
0: ya, tapi dia, di luarnya ya, punya ini juga ya, punya karisma. Ada, ya. Oke, mungkin dari Argentina dan juga ya juaranya Messi di periode 2022 kemarin. Nah, mungkin hal-hal kontroversi yang mungkin masih melekat di benak Anda ini ketika selama gelaran Piala Dunia berlangsung yang mungkin pernah Anda nikmati. Ini kontroversi seperti apa nih yang mungkin?
1: Kalau kontroversi yang jelas di kita itu karena dulu ya boleh dikatakan Argentina itu jadi mainframe sepak bola dunia ya. Hmm. Ketika Argentina melalui Maradona itu yang dikenal dengan...
0: Iya,
1: tangan-tangan Tuhan
0: itu ya. Tuhan, betul.
1: Dia kesentuh tangannya, waktu itu udah ada VAR, tapi itu sampai membuahkan gol.
0: Hmm.
1: Jadi menurut saya, yang mungkin karena saya waktu itu pas SMA ya, jadi sangat melekat
0: memori itu. Memang gol Maradona itu ikonik juga ya.
1: Ikonik.
0: Yang memang mungkin menyundul dengan
1: tapi
0: ada tangan.
1: Kalau saya lihat itu memang dia tidak sengaja, jadi kena aja ya.
0: Kena.
1: Jadi ya itulah fungsi VAR yang sekarang ada itu bisa apa ya memperbaiki sistem sepak bola kita yang harus fair play gitu.
0: Oke. Okay. Nah, jika melihat sempat disinggung barusan VAR, ini cukup menarik. Karena VAR ini kan sebuah bantuan teknologi untuk wasit menentukan keputusan dalam setiap pertandingan. Nah, menurut Anda nih, jika pertandingan VAR ini menurut Anda, apakah ini mengurangi drama-drama nantinya atau mungkin lebih tertib lagi, foul ya foul, atau memang mengurangi drama-drama yang ada di sepak bola?
1: Satu sisi memang antusiasme yang ada di energi orang tuh, walaupun itu ada pelanggaran kan beda, ada drama itu.
0: Drama, ya.
1: Tapi satu sisi kalau memang itu memang pelanggaran kan lebih fair.
0: Iya.
1: Jadi kan di sepak bola fair play-nya itu ya harus
0: yang harus dijunjung,
1: bukan sebuah drama di lapangan.
0: Nah,
1: jadi memang di Indonesia itu kenapa kita seperti ini ya karena VAR itu sudah tidak menjadi bagian dari budaya kita.
0: Hmm.
1: Jadi makanya di pertandingan-pertandingan yang kita lalui itu di apa? Di kelas pertama kalah, pas dia harus degradasi dia menang.
0: Terus
1: sebagainya. Gitu. Ya begitulah. Jadi ini kan berulang terus karena VAR tidak menjadi bagian dari sistem fair play kita. Alasannya okay.
0: Sistem ya, belum, sistem, ini ya, ya belum gitu jalan lah. Atau listriknya padam.
1: Memang mengurangi dramatisasi di lapangan, memang iya.
0: Ketika
1: tapi,
0: pertandingan.
1: Tapi kan fair play itu
0: harus dijunjung ya.
1: Harus dijunjung tinggi.
0: Betul.
1: Menang-menang, kalah-kalah.
0: Berarti memang sentuhan-sentuhan teknologi ini setidaknya semakin membuat
1: ya, betul
0: arah.
1: Iya,
0: membuat arah perjalanan sepak bola dunia ataupun secara keseluruhan ini semakin membaik.
1: Ya,
0: agar betul. Untuk mengurangi hal-hal yang mungkin dihindari dari dunia sepak bola sendiri. Nah, ketika tadi mungkin ini Bung Janar nih lebih banyak ke Argentina ya. Argentina dan mungkin taktik permainan yang menurut Bung Januar ini sangat menarik untuk dinikmati bahkan sangat ditunggu ketika tim negara mana yang bermain nih Bung Januar.
1: Ya, saya sih tetap senang negara-negara Amerika Latin ya. Apapun itu negaranya. Karena di situ seni sepak bola di situ muncul. Jadi kita melihat power, tapi dia memiliki intualitas yang tinggi terhadap seni gerak untuk memainkan sepak bola dan menghasilkan golnya pun keren banget.
0: Keren.
1: Nah, dari sisi kalau total football itu kan keras-keras tapi tidak menunjukkan keindahan seninya, ya? Bermain sepak bola. Oh. Ya kayak Muhammad Ali sama Mike Tyson.
0: Lah, oke.
1: Okay. Mike Ali kan lincah di panggung di sampai bilik.
0: Nah, mungkin kan dari perkembangan strategi-strategi yang saat ini sepak bola modern lah anggap. Itu kan setidaknya cara bermain tim-tim ini sedikit berubah dan juga lebih banyak mengaplikasikan sebuah strategi itu dengan oke, sekarang sepak bola modern kita main cepat tanpa adanya sebuah muncul-muncul seperti sosok Messi, sosok mungkin dari Italia itu ada Pirlo, ada tim-tim. Nah, playmaker-playmaker yang memang cocok ini menurut Anda pergeseran dari taktik-taktik itu seperti apa nih?
1: Kalau saya lihat yang tahun kemarin tuh ya, Mbappe itu bisa membuat situasi yang dia tertekan menjadi dia feedbacknya menekan. Itu menarik. Jadi ini antara pertarungan waktu itu Messi sama Mbappe kan,
0: sama-sama.
1: Indahnya di situ. Nah itu menurut saya kan Perancis ini mainnya juga ke Amerika Latin juga,
0: lebih banyak ya.
1: Nggak full
0: Eropa ya.
1: Eropa.
0: Jadi memang Mbappe ini mungkin ya waktu kemarin di ini menjadi salah satu kompetitor bagi Messi ya untuk bersinar. Nah mungkin di pertandingan-pertandingan yang edisi sebelumnya menurut Bung Januar ini satu pertandingan itu perlukah ada dalam setiap tim seorang playmaker ini perannya seperti apa menurut Anda secara pertandingan dan juga nantinya mengatur seni dalam strategi permainan untuk menyerang ataupun bagaimana dia bertahan, dia bisa mengkoordinasikan rekan-rekan lainnya dan juga mendistribusikan bola bagi-bagi ini.
1: Iya, kalau dilihat dari perkembangan sepak bola itu playmaker dia kan semacam menguasai sebuah algoritma pertandingan. Dia gimana bermain cepat, gimana dia bermain cantik, dan kombinasi antara cepat dan bermain cantik ini yang saya lihat sekarang sudah banyak gandrung dimiliki oleh para pemain-pemain yang baru. Tidak ansih Amerika Latin, tidak ansih total football gitu. Jadi koalisi antara ini, jadi kalau saya lihat Mbappe itu ada di keduanya.
0: Ada punya dua-duanya
1: kalau ya? Kalau lihat di permainan kemarin. Nah, enggak tahu yang sekarang ini nanti apa yang terjadi, memang dramatisasi di sepak bola itu begitu
0: ditunggu ya.
1: Ditunggu dan menaikkan adrenalin.
0: Betul. Bagi orang yang suka itu. Ini memang sebuah hal yang memang sangat ditunggu oleh para pecinta sepak bola, terutama di manapun Anda berada, dan juga bagaimana nantinya pertandingan di Piala Dunia ini bisa menghasilkan sebuah-sebuah pertandingan yang memang patut kita kenang nantinya. Dan jika melihat dari Piala Dunia sebelumnya nih yang berlangsung di Qatar, Bung Yanar, sebelumnya kan kalau kebiasaan dari FIFA itu menggelar di pertengahan tahun antara Juni dan Juli. Nah, ketika edisi di Qatar ini kan ada pergeseran waktu bulannya justru yang digeser karena dari 6 Juli ya, dari Juni Juli itu di Qatar mungkin cuacanya cukup panas, akhirnya digeser ke akhir tahun. Mungkin ada pandangan tersendiri nih dari edisi yang memang cukup unik ini.
1: Ya memang di sepak bola itu kita juga tidak bisa melupakan cuaca yang mendukung dari stamina pemain. Jadi memang terasa sekali.
0: Iya.
1: Apalagi terlalu panas, sementara pemain pernah dia hidup di 3 musim, tiba-tiba harus
0: pindah. Bermain.
1: Ya, jadi itu memang harus dilakukan demi kenyamanan sebuah tim. Jadi memang merubah itu baru-baru sekali ini. Sama dengan kaitannya muatan politis di sepak bola.
0: Okay.
1: Tiba-tiba Donald Trump minta Iran diganti. Ya itulah, sama lah. Itu kan cuaca ekstrim sama dengan kebijakan-kebijakan kontroversial dari politis juga.
0: Oke, berarti memang ini salah satu upaya agar menjaga kualitas pertandingan sendiri ya.
1: Itu kan intinya di situ. Jadi semua biar enak,
0: biar sama-sama bisa tampil maksimal dan juga mengeluarkan kemampuan-kemampuan terbaiknya. Nah, untuk di edisi yang mungkin paling Anda kenal di 2014 ada di Brazil, 2018 Rusia, dan 2022 di Qatar. Nah, ini tim-tim yang memang menjadi juara tuh sepertinya tidak apa ya, di luar mungkin tidak sama tiap edisinya. Nah, ini melihat pergeseran juara-juara, mungkin ini Bung Januar bisa memberikan pandangan sendiri. Tiap negara itu bisa jadi juara, tahu-tahu edisi selanjutnya ini beda lagi juaranya. Apakah ini sebuah pergeseran kiblat sepak bola yang mungkin kekuatan sepak bolanya, apakah tergantung juga dari regenerasinya nih menurut Bung Jo?
1: Ya, itu sebenarnya banyak pergeseran dan perubahan strategi dan semacamnya. Itu menunjukkan memang sepak bola itu menjadi ruh dunia. Mm-hmm. Jadi energi pemain seluruh dunia itu ikut secara dalam menikmati permainan-permainan itu. Jadi akibatnya makanya strategi dan segalanya itu bergantung dari iklim dari setiap negara dan mengakibatkan terus berputar. Kalau di zaman dulu kan
0: itu saja.
1: Jadi memang menunjukkan memang sepak bola ini mengalir sampai ke
0: dari generasi
1: dari generasi. Generasi ya.
0: Berarti memang perkembangan
1: generasinya bagus artinya ya. Tidak melulu
0: negara A yang
1: juara ya, tahun Argentina begitu.
0: Ganti gitu ya. Memang berarti pergerakan dari federasi di masing-masing negara ini juga iya, sangat penting ya.
1: Dan mental juara, ya itulah yang kemarin terjadi. Argentina bisa dikalahkan dengan
0: Arab Saudi.
1: Arab Saudi itu kan, wah, sejarah juga itu.
0: Betul. Sampai Arab Saudi menetapkan hari libur nasional gitu. Di edisi Piala Dunia
1: yang Qatar. Akhirnya Argentina menjadi yang juara.
0: Juara. Ayo. Memang di awal kalah, ya, tiba-tiba.
1: Ya itulah apa ya, seni-seni dalam sepak bola yang bisa memainkan emosi penggemarnya itu. Dia sangat kecewa tiba-tiba endingnya, dia happy ending seperti itu ya.
0: Oke. Nah, mungkin terakhir nih Bung Januar. Apakah ada insight atau pandangan tersendiri bagi pelaksanaan Piala Dunia di sebelumnya yang mungkin menjadi catatan Anda nantinya harus diperbaiki di edisi 2026 yang akan datang ini? Mungkin ada pandangan tersendiri nih terakhir ini.
1: Ya, kalau menurut kami ya, pencinta di Indonesia itu kan memang ruh sepak bola begitu besar juga di Indonesia. Jadi betul. Fair play itu sangat ditegakkan dan menambah dampak positif pada perkembangan di Indonesia. Tapi pemain apapun, secanggih apapun, tanpa tidak didukung fair play itu nonsense semuanya.
0: Oke, baik. Dan itu yang menjadi harapan di 2026 nantinya ya, yang akan berlangsung di
1: jadi berdampak negara. Pada sepak bola sepak kita bola juga. Di... Jadi kemarin kita lihat gimana senangnya apa PS Sleman sampai menyajikan sampai lagu Korea, rock ya. Dari Korea gitu ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Kita tahu Sleman yang seperti itu.
0: Oke.
1: Sleman. Jadi harus fair juga ya.
0: Oke, ketika dia udah promosi ya. Akhirnya dengan koreo-koreo itu koreo akhirnya juga
1: keren banget itu
0: keren ya. Ya keren dan juga itu menjadi perhatian dunia. Ya keren perhatian dunia. Dari dunia dan itulah sebuah bagaimana sebuah sepak bola ini menyatukan dari seluruh unsur untuk menyajikan bagaimana yang terbaik untuk perkembangan dunia sepak bola. Nah itu tadi pendengar dan pemirsa perbincangan seru kami di Ballcast pada edisi kali ini. Dan bagaimana tadi Bung Januar juga telah memberikan sebuah pandangan edisi-edisi sebelumnya sepak bola pelaksanaan Piala Dunia yang sudah berlangsung, bagaimana juga munculnya Messi sebagai juara yang mungkin di 2022 itu mungkin sebuah anti-klimaks bagi tim Argentina, di mana di pertandingan pertama juga mengalami kekalahan dan akhirnya bisa kembali dan menjadi juara di partai final. Dan nantikan perbincangan kami di program Ballcast selanjutnya. Saya Tago Anufantrian dan Bung Januar Herwanto pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
1: Salam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Don, bosan banget ya. Desa kita gini-gini aja. Dari dulu nggak ada perubahan nyata.
1: Ya wajar lah. Siapa yang mau gerak? Kamu doang nggak cukup.
0: Tapi kalau nggak dicoba, kapan desa ini maju? Kita harus bikin sesuatu, Don. Wisata kek, atau UMKM, atau apalah gitu.
2: Anak muda sekarang ngomongnya doang. Dari dulu banyak rencana. Ujung-ujungnya gagal.
0: Pak Joko, jangan pesimis terus. Kalau nggak dicoba, ya nggak bakal tahu hasilnya.
2: Kamu masih muda, belum ngerti. Bangun desa itu bukan cuma ide. Butuh kesabaran, pengalaman, dan kerja keras.
3: Wah, rame banget. Lagi debat apa nih?
1: Ini Bu, Raka pengen bikin perubahan. Tapi Pak Joko skeptis banget.
3: Ya wajar lah. Tapi bagus kalau ada semangat. Kita bisa saling belajar.
2: Saya takut. Semangat anak muda kan cepat habis, Bu.
3: Makanya kita kerjain bareng. Semua ada perannya masing-masing. Oke, kita mulai dari yang gampang dulu. Desa punya apa saja?
0: Desa kita bagus alamnya, Bu. Ada sawah, ada sungai, bisa jadi spot wisata.
1: Ibu-ibu juga jago bikin makanan tradisional. Bisa dijual tuh.
2: Dulu kan ada keripik singkong. Lumayan laku, tapi cuma sebentar sih.
3: Nah, kita mulai dari situ. Wisata ditambah produk lokal. Bisa ciptakan peluang yang bagus.
0: Iya, Bu. Kita juga bisa bersihin sungai, bikin spot foto, jualan snack, dan lainnya.
1: Saya bantuin promosi online deh kalau gitu.

0: Don, lihat deh, jalan masih kotor. Nggak ada warga yang ikut bersihin.
1: Santai aja, bro. Sepertinya mereka butuh waktu.
2: Anak muda sekarang kurang sabar. Dari dulu kita kerja keras tanpa banyak omong.
0: Pak Joko, kami juga mau kerja keras. Tapi warga juga harus diajak dong, bukan cuma dipaksa.
2: Dipaksa? Wah, kalian mengada-ada nih anak muda.
3: Cukup. Tidak usah berdebat lagi. Kita semua punya tujuan sama. Jangan biarkan ego menghalangi. Oke, sepertinya kita harus rapat warga untuk menjelaskan proyek ini. Kalau semua ikut kan, kerja lebih ringan.
0: Siap, Bu Sari. Saya bikin presentasi sederhana tapi jelas.
1: Saya yang koordinasikan anak-anak muda ya, biar ikut kerja.
2: Saya hadir. Tapi kalau ada yang malas, jangan ngeluh ke saya ya.

0: anak muda hanya wacana aja sih? Palingan nanti juga bosan.
1: Kami bukan cuma ngomong doang, Bu, tapi kami juga siap bekerja.
2: Yang penting kita mulai, nanti hasilnya kelihatan sendiri.
3: Kenapa kalian nggak bawa alat lebih banyak? Ini lambat sekali.
1: Kita kerjanya sesuai kemampuan saja, Pak. Kalau ada saran positif, ya silakan.
4: Biar lambat asal selesai, Pak Joko.
1: Lihat, Don. Keren, kan? Spot foto udah jadi. Pedagang juga sudah mulai ramai.
4: Iya. Kerja bareng itu kan bikin hasil lebih cepat.
3: Saya akui, anak muda punya semangat. Tapi jangan berhenti di sini.
2: Betul. Desa maju itu proses panjang. Kita harus evaluasi dan kembangkan.
1: Ternyata yang penting bukan ide doang, tapi kerja bareng.
2: Desa maju bukan karena satu orang, tapi semua ikut jalan.
3: Dan jangan gampang menyerah. Anak muda, kalian belajar dari pengalaman kami. Kami belajar dari semangat kalian.

0: Baik, selamat datang di berbagai dimanapun Anda berada. Terima kasih dan kali ini Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Semenep. Baru saja kita dengarkan mini drama radio persembahan RRI Merauke dengan judul Desa Masa Depan. Semoga saja Anda terhibur dan bisa dapat Anda dengarkan kembali besok malam di jam dan frekuensi yang sama. Pendengar tepatnya di lembar yang ke-8 Jumat di bulan Mei 2026, saya Aris seperti biasa kembali akan menemani Anda hingga dini hari nanti.
1: Halo Sobat Pajak, mau tahu jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep? Mari simak bersama. Layanan Samsat keliling Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan. Selasa di Pasar Barisan Batu Putih dan di barat kantor Kecamatan Ambunten. Rabu di depan kantor Kecamatan Saronggi dan di depan kantor Kecamatan Rubaru. Kamis di Pasar Canti, Kecamatan Dungke dan di depan Polsek Ganding. Jumat di lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kaliangat. Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bluto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328-662-338.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 91. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Zaman yang seperti saat ini, yang serba AI, ya. Itu bagaimana manajemen itu mampu memanfaatkan AI tersebut, bukan menggantikan peran daripada pekerja itu sendiri, tapi paling tidak ya, AI ini bagaimana kita manfaatkan untuk membantu kita supaya bisa memperlancar ataupun mempermudah pekerjaan yang kita lakukan di dunia, di tempat kerja kita sendiri.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

0: terinspirasi dari istrinya. Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

0: Trus 1 RRI Sumenep, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Memori berkelana ke masa lalu di Ruang Rindu. Trus 1 RRI Sumenep.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar untuk Anda semua? Malam hari ini senang sekali saya Ari seperti biasa. Satu jam ke depan kembali menemani Anda di Ruang Rindu. Tepatnya Jumat 8 Mei 2026 mengawali kesempatan kita. Satu nomor lagu baru saja kami hadirkan. Semoga saja lagu tadi bisa atau mampu kembali mengingat kenangan-kenangan akan masa lalu Anda. Langsung saja sebelum kembali kami hadirkan, seperti biasa kami terima Anda. Selamat malam, assalamualaikum. Iya. Selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Jeki ya.
2: Iya.
1: Iya. Wah, tumben bisnya agak belakang tengah, sekarang di depan.
2: Iya, monitor dari awal.
1: Dari awal. Biasanya iya. Kadang ke rumah keluarga atau saudara. Malam ini enggak ya?
2: Iya, baru ini baru datang ini, Cak.
1: Oh, baru datang. Iya. Alhamdulillah. Berarti malam ini saya dapat teman ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Tadi satu nomor lagu seperti biasa kami hadirkan. Tahu dengan lagu tadi, Mas Jeki?
2: Ini enggak ini. Enggak tahu, Cak.
1: Oh, enggak.
2: Karena ini kan baru motor ini pencet-pencet.
1: Oh, gitu. Oke, ya. Seperti biasa silakan di ajak teman yang lain ya. Sambil lalu nanti kita menikmati lagu yang akan kami hadirkan. Siapa tahu lagu tadi atau lagu nanti bisa mengingat kenangan masa lalu lah ya. Kenangan
2: iya,
1: bagus lah. Silakan langsung dibangunin dulu, mungkin ada yang tidur, Mas Jeki.
2: Ya, salamnya yang pertama untuk sang pandu siar bertugas. Mudah-mudahan sehat panjang umur, panjang pertobatan, murah rizkinya juga bersama keluarga ya.
1: Iya, amin. Terima kasih doanya.
2: Iya, salamnya ada Faruk Karisma ya. Ada Umar Faruk, ada Ma Abah Sunni, bersama Evi, Mbak Irma, Dewi, Mas Ciprianto, Mbak Yuni, terus Mas Putra Setia.
1: Iya.
2: Ada Mbak Cempaka Ayu.
1: Oke,
2: sama Abu.
1: Oke, kesemuanya dah Mas Jeki.
2: Ya, semuanya, salam kompakan selalu di udara begitu ya.
1: Iya, terima kasih ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mas Jia, Jeki Asmara. Di belakang Mas Jia.
3: Assalamualaikum Kak Waris.
1: Waalaikumsalam Mas Ron.
3: Gimana kabarnya Bang?
1: Kabarnya sehat, alhamdulillah sehat Mas Roni.
3: Alhamdulillah sama-sama sehat. Langsung aja salamnya ya. Ya, salam yang pertama untuk Kak Waris. Selamat menjalankan tugas. Hati-hati kalau pulang. Dan tidak lupa pula untuk Bang Jeki Asmara, Arindi. Dan tidak lupa pula untuk Mbak Suni, Pak Epi. Pakai semuanya tanpa terkecuali.
1: Iya.
3: Lagunya ikutan aja ya.
1: Lagunya ikutan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Roni ya. Di belakang Bang Roni, selamat malam.
4: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Abah ya.
4: Iya, baru datang dari undangan gitu.
1: Undangan apa?
4: Undangan acara pernikahan kecil-kecilan gitu.
1: Oh.
4: Karena sama-sama tua, sama-sama punya anak yang menikah gitu.
1: Wah, lucu kalau gitu ya. Oh, ya, maksudnya
4: ditinggalkan
1: duda ketemu
4: cerai kematian, sama-sama cerai kematian gitu.
1: Gitu. Aduh, sinyal ya. Oke, terima kasih Ma Abah Suni ya. Tentunya ini merupakan kabar gembira. Iya dong. Ya, yang penting udah sama-sama apa ya, bisalah melangsungkan pernikahan. Usia enggak jadi masalah ya. Maksudnya walau status enggak jadi masalah ya. Intinya status apa? Mohon maaf kalau belum, berarti duda sama janda ya, Mas. Abah Suni ya, bukan cerai ya kan, tapi ditinggal ya, ditinggal atau pergi duluan, ya, dipanggil sama yang Maha Kuasa, dua-duanya, yang laki dan juga sama yang perempuan. Jadi sama-sama kosong, boleh dong ya. Oke, semoga saja sakinah ya, umatul rahmah. Kami doakan juga ya. Di belakang Abah Suni, halo, assalamualaikum.
4: Iya mas, masuk lagi Abah Suni gitu.
1: Abah Suni, lanjut sinyal ya, lanjut Abah Suni ya, lanjut.
4: Kalau sekarang sering faktor sinyal gitu, tahu-tahu tut.
1: Iya, lanjut dah.
4: Iya, salamnya. Yang pertama buat sambian selamat bertugas. Barusan ada Mas Niki bersama Winda,
1: iya.
4: Ada Mas Roni, ada Pak Rudua, Suryadi Dua, Mama Fathor, Mama Yuni, Pak Cembaka, Mak Irma, sama Dewa Surayung, dan kesemuanya aja gitu.
1: Terima kasih.
4: Buat sambian, Mator Sekrakong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama dulu. Kali ini langsung saja kembali kami hadirkan lagu untuk Anda. Dan selamat malam untuk Anda yang baru saja menemukan kelompok kami. Kali ini bersama Pro 1. RRI Semenem di Ruang Rindu.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, terima kasih untuk Anda yang listening masih bersama kami di Ruang Rindu ya. Gimana lagunya tadi Abah Suni dan juga Mas Ja ya. Dan tak ketinggalan pula juga gimana untuk Mas Roni. Kali ini kembali ke Menteri Mendagri dulu. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jeffrey ya.
2: Iya, betul Mas.
1: Katanya
2: sehat.
1: Sehat. Katanya tersesat di mana ya? Betul atau tidak?
2: Oh iya Mas, tersesat di dalam hutan.
1: Waduh. Kok bisa ketemu, ada yang bantu ya, ada yang nolong ya Mas Roni. Ya, Mas Jeffrey ya. Kenapa?
2: Dikasih tali.
1: Oh, dikasih tali.
2: Iya, sama Bupati Hor sama Mbak Susana.
1: Oh, itu. Kenapa kok lama selain tersesat, kenapa juga lagi?
2: Iya, saya itu mau gabungan enggak bisa, Mas. Karena setiap harinya itu kan dari jaringan mungkin, pertama dari jaringan. Terus di 17 sama 96 itu enggak bisa.
1: Oh, gitu.
2: Kalau saya gabungan, walaupun di tengah sawah saya gabungan, tapi
1: tidak bisa. Tapi alhamdulillah sekarang ya. Terima kasih Mas Jeffrey ya. Iya.
2: Di pemekasan bibit tembakau sekarang 80 mas.
1: 80 biar dikabarin besok aja ya. Sekarang biar mimpi indah mengenang masa lalu. Dengan lagu-lagu, jangan dikasih beban dengan harga yang biar besok. Nanti iya, kapur-kapurnya besok Mas Jeffrey.
2: Lagunya enak semua.
1: Enak bang.
2: Iya, salamnya semua ya.
1: Iya.
2: Sing sehat Mas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jeffrey ya. Ternyata beliaunya alhamdulillah sehat, bukan tersesatnya. Akan tetapi karena sinyal atau gangguan sesuatu yang membuat kita terputus komunikasi ya. Dan malam ini alhamdulillah salam buat kesemuanya. Makasih Mas Jeffrey. Halo Mas Boang juga, apa kabar? Monggo silakan. Halo untuk Mas Boang ya. Ya Om Boang, apa kabar? Mbak Evi juga, Bu Wator ya. Sambil lalu kami kita dengarkan kembali, sambil lalu kami tunggu Anda nanti seperti biasa ya. Di tiga line telepon kami tunggu Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami

0: 101 RRI Sumenep, Ruang Rindu.
1: Terima kasih dan kali ini masih bersama kami di Ruang Rindu, ya, arti kehidupannya. Lagu di tahun 1996 ya. Sama terus bangga. Semoga saja lagu tadi seperti harapan kami, ya,

atau bisa ingat kembali kenangan-kenangan Anda, kan masalah Anda ya. Silakan kembali untuk Anda ingin bersama kami. Selamat malam juga untuk Mas Panji Ketalang ya, Bapak Kedua ya, Mang Henda. Terima kasih juga untuk di Pamekasan sana ya, ada Mbak Yuni, Bupator, Bang Ali Pertama juga. Selamat malam. Pokoknya semuanya deh, selamat malam ya.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

0: Baiklah, terima kasih untuk Anda. Silakan, mumpung masih ada sisa waktu yang ingin kembali bersama kami di Ruang Rindu. Dan beberapa lagu telah kami hadirkan. Semoga saja lagu-lagu yang kami hadirkan mampu bisa mengingat kembali kenangan masa lalu Anda. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa?
1: Yang dari dusun Tanduk Raas,
0: Mas. Tanduk Raas, Mas Arman.
1: Bukan
0: Anwar.
1: Arman kan dari Pulau Kangean, dengan Romansa.
0: Romansa, iya. Lama tak jumpa. Sehat ya, Mas Romansa ya.
1: Alhamdulillah. Kabar balik dari Sang Pandusir.
0: Alhamdulillah, sama. Saya pun juga sehat, Mas Roman.
1: Alhamdulillah. Lakum salamnya ya.
0: Silakan buat siapa?
1: Yang perdana tentunya buat Mas Haris, saya ucapkan selamat melaksanakan tugas. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan ya.
0: Amin.
1: Juga ada Jeki Asmara, ada Joni Handayani, ada Mbak Cempaka.
0: Mbak Cempaka.
1: Juga ada Evi yang ada di Lenteng dan ke semuanya saja tanpa terkecuali Mas Haris. Ya, terima kasih atas waktunya Mas Haris.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Romansa. Di belakang Mas Romansa, monggo silakan. Selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Mbak Evi ya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Gimana kabarmu Mas Haris?
0: Punya kabar saya, alhamdulillah sehat Mbak Evi.
2: Alhamdulillah, sama-sama sehat ya. Sekarang di sini dingin. Lagunya ada apa?
0: Lagunya dari Tulus, juga dari Isana Saraswati.
2: Oh iya.
0: Ada.
2: Lagunya enak ya?
0: Enak.
2: Oke, salamnya.
0: Silakan.
2: Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Panjang umur, panjang pertobatan, murah rezeki yang halal. Terus juga tadi ada Romansa. Terus juga ada Basuni.
0: Basuni.
2: Terus juga ada Paruk. Ada Ricky Anggara. Ada Pak Ketua.
0: Pak Ketua juga.
2: Ada Pak Sijen. Juga ada Suci. Dan kesemuanya ada Bupat Hor.
0: Bupat Hor juga.
2: Iya. Umbu Ang lagi. Dan kesemuanya aja tanpa terkecuali.
0: Terima kasih Mbak Evi ya.
2: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Evi. Terima kasih juga buat yang lain. Silakan kembali mumpung masih ada waktu. Sambil lalu kami tunggu Anda. Kembali kali ini kami hadirkan ini lagu di tahun 2014 ya, dengan sang vokalis Tulus.

0: Hei, kamu tahu nggak? Banyak banget berita hoaks yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang nggak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoaks?
0: Ya, berita hoaks kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoaks itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoaks atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.
2: Terus 1, RRI Sumeneb, Ruang

0: Sumenep malam ini.
1: Baik, Bunda, terima kasih untuk Anda dan akhirnya bersama kebersamaan kita di Ruang Rindu. Kami cukupkan sampai di sini dulu. Seperti biasa, jangan kemana-mana dulu. Kembali kami hadir di Budaya Madura. Dari studio, selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Apa yang boleh dalam budaya Madura Jumat tanggal belu bulan Mei 2006 lekor. Malam mengen serang dan kala cari setalu pengatur lagi. Selamat malam, selamat miarsa lagi. Kangki tantaritan saja kong langkong de seteja pelestari ini budaya Madura malam muka malam mengen juga miarsa kina sehingga panponapan se perlu sampai aki mungkin lebat telepon mungkin malam mungkin juga bisa macam dengan atau rekan koi nyampi aki napa saya nah maksud tortojon malam muka budaya Madura kadinto tak punah untuk bata elang langsung bisa senyeng kata ki bakto ngiring atau nalingki. Selamat malam, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Komala. Thank
1: you. Thank you.
0: Thank you.
1: Thank you. Thank you.
0: Sehat. Yang penting sehat. Ki langsung ngiring ki.
1: Thank you langsung.
0: Langsung. Ki.
1: Jukan. Selama saya pertama kanku dekati, ibu dari Lintang juga dekat Suki,
0: ibu dari Kiri Raja,
1: juga dekat Bupator,
0: Bupator,
1: juga dekat JK Asmara Arendi.
0: Enki, Kalangkong, Pak Nor Komala.
1: Tor dekat macam tu masih kan Dewa Zorayeng,
0: Dewa Zorayeng. Ki,
1: cukup enki sekarang itu. Kalangkong
0: bersama. Sami-sami.
1: Pelbalap mungkin.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ja nestel bala benistel bala. Bakto nuno mire. Ki babak sandaan maksudnya. Ibing ngepon Pak Nur Komala, selamat malam. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ki mak dok suan mak lambat ka kan masyarakat ni ka dari ka imah.
1: Awal Hasin dari Banyuwangi.
0: Dari?
1: Awal Hasin dari Banyuwangi.
0: Dari Banyuwangi. Saya Asmana Hasim Hasim.
1: Dari Sampang Banyuwangi.
0: Engki Asma Asmana Asmana apa Sera?
1: Ini mas siapa ya?
0: Bu, boleh jak beriski.
1: Oh.
0: Ting-ting mengkening kelingan jak jak Sera.
1: Cuaca Sampang. RR ya.
0: Buat cuaca alhamdulillah baik, baik.
1: Oh, baik.
0: Baik.
1: Kalau saya baik aku gending-gending.
0: Gendingan
1: apa ya?
0: Gendingan Madura, budaya Madura ya.
1: Madura. Berarti bahasa Madura.
0: Ngerti bahasa Madura enggak, Mas?
1: Oh, thank you.
0: Habis.
1: Lah on ni saja
0: hanya mesti tinggal on ni lebih tinggal apa? Ah, no, negeri ni kan kisah nong ning nong ning nong
1: deh.
0: Nah, betul lah. Asmana Pasera gelu, asmana Pasera dari nyata. Asmana panjenengan Pasera.
1: Tora melihat kepentingan kuliah selesai. Kau nak kalau on itu ada kepentingan, kau tak ingin dangdut kuliah. Apa
0: mengendingan lo ni sih, ni pun mari ni biar zaki, biar zaki, ngiring mi pula anu lak lam salam lima orang, bayi ngiring ya sore lagi, ngiring.
1: Di sana mah ya terakhir ni ada sesuatu yang sahabat RRI sahabat malam. Tapi kan benda Herman.
0: Herman.
1: Benda Fitri, benda Nila, Nila Manja, jadi pun. Jadi Manja. Belu manja, boleh kata Lukman.
0: Lukman, sudah jenah ki, sudah jenah. Kapi.
1: Kerja boleh Ronnie.
0: Ronnie.
1: Orang lancang si pacang, lancang si pacang.
0: Ki, pokok dari sudah jenah ke kapi pon ki.
1: Ki. Banyak nak kenal kuda.
0: Sera asmane panjenengan Sera?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sekalangkong dan nyata seretan sendiri di Sampang. Atasnya nyaman ke jadi larang ya. Asmana pasiran, nyamana pasiran, no man. Sinyate sih motor saya langkong. Malam lu kekendik-kendik kan itu juga bisa kabiarsa atau bisa mengerti gitu. Maksudnya bisa ngerti. Cuma Nabi Matur ini kebanyak budaya gitu. Bade juga na pasaronin di malam mangkin ni kah ting-ting gih. Embingkinge pon dari tan sendiri nyate. Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, Bu Fathor gih.
2: Bu Fathor Rahman.
0: Bu Fathor Rahman. Polami panjenengan mireng sira semana geliat dari tansi dari nyuate sira.
2: Yora tak nyaut mas Horis. Abarengoni
0: kan tak. Abarengoni. Ki tina malam mau kuwa disi mireng kan ki. Katina apa panjenengan malam mangken sehat.
2: Alhamdulillah, bersyukurillah, kafir kaula sehat.
0: Allah.
2: Dia tak mati sehat be, dia bakun mas hari.
0: Oh buat, buat. Mian mak naik ka, napa mak naik ka jumpir lah, mi mi labu bu, malam malam. Anu napa mian kini ya?
2: Ini naik ka
0: jumpir,
2: naik ka
0: kasar. Oh, ini jumpir kini ya, dari kantong masih. Bungkana jombu, oh luar jombu, engki engki, oh saya enggak buat ini anda malam ki, itu penting saya.
2: Kamu terus abu.
0: Bengki kalau main mo tak kau mik labu ki.
2: Ih,
0: Ireng kelak bodoh.
2: Apa aja yang jasa di Makassar ki mas?
0: Ki ya, ya sorry Ireng ki, pasan tahu.
2: Kanan kota Sumenep, kaporanan dingin, cibirna Pamekasan, kaporanan dicuci mas Arif, Pamekasan segabitan ya Bu Yuni rasa gabung ni mas Arif si.
0: Bu Yuni mas Anglipan gi, si gi, si atas si pasang si bobo tak mendung gi, gi, aduh kekurangan, lanjut gi.
2: Terakhir dia Bu Yuni, beda Arindi, beda Delia, beda Mas Faris Kecukan, beda Pak Mahesa Jenar, Cukan, beda Pak Jifrianto, huru beda Pak Nur Kumal lagi.
0: Pak Nur Kumal lagi.
2: Pak Tapper Cukan. Ya terakhir dia Pak Kasmono sekeluarga, Ketokir.
0: Oke.
2: Mas Lawannya Cukan.
0: Abah Halim, Ki, Kelangkong bu.
2: Jepongkasan kerede dua esampah mas Arif.
0: Ki.
2: Pada Sahdan Sarang Mahmuda.
0: Sahdan Sarang Mahmuda, Kelangkong ibu.
2: Ki,
0: sehingga cak, ki aja lenan, ano ki. Abang cak inaian malam kesah, tikel laku nyora pasera gula. Ki, Kelangkong bon bu, ngiring. Ngireng.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motor sekalengkong dari Ibu Fathor jai pon serabu melemangkin. Aduh, kiri pon janku lemik naik ke jempuin. Mari ni jempuin di luar. Ibingkinge pon Mama Fathor. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mas Jeki.
3: Thank you, Kak.
0: Engki, mireng gelak sih rasmana sih dari Sampang nyuates.
3: Muhammad Hasim ya.
0: Oh Muhammad Hasim, mat malam kakang gi ya Muhammad Hasim. Kalangkong mas, JA. Ki sehat panjenengan mangken.
3: Ki pakun nggak sih ya.
0: Oh pakun gi, inten dau bual alhamdulillah ki.
3: Ki sekarang mah, madu kagarin gelak nih kak gi.
0: Ki.
3: Bada Bang Maisa Jenar, sarang Pak Nor sih, sarang Pak Sepet, Mas Supriyadi dua, ini gak boleh gak. Bada Mas Tiwas Purayin, jalan ke Jak Rasid Bang Aceh, ke Heropon. Satu aja gak boleh ada sih gak.
0: Oke.
3: Kelangkong ya.
0: Sami-sami.
3: Miring. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan pada salam nyepon dari pemerhati atau pelestari budaya si Mulja Baji Kamaluddin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nyon saporah mugo de sida jina genggu sa kecek Jepon, tapi paling enten alhamdulillah den kene paring sehat. Salam de sida Jepon jak beres ki kong langkong de Bupator Evi Juken Suci. Pokon utamaipun ni kadek calon generasi penerus kangkui nerosaki budaya Madura lebar ting-genting. Jadi soalnya jaipun kangkui tetap aja ke kualitas suara kong langkong di cader sarombonan. Mun bisa cader napa ringkuring mana bitroka apokat apel. Kare nelpon jaipon ka Pak Kama, ka langkong Pak Kama maimot kunki. Aduh, ngeneng ustung ki, ebing ngepon nika Jeki Asmara. Beda wasir lagi. Ya tanda lengki mat malam. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ting-ting, jadi kau besar nama suara.
0: Ki, oh si diri rubah-ruh abah suni ki.
4: Engki.
0: Ki.
4: Sangat Pak.
0: Halo. Aduh. Aduh, jaringan ge jadi beda kendene. Coba tunggu ge ibing ge ngepon ni kak ma Abah Sunni. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Oh, Evi. Evi gila sih.
5: Bunda Jawari.
0: Ki sehat mbian Evi.
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Untuk sementara nyon sapora meni nyokek pangaturan ambian min mun mana bibi saya jaipon Chandra deun se sarkasar gitu ki se los alos ki
5: ten gula ano tepong
0: ki tepong jaipon Pak Kama ano mai mot kun eman mi rosak ki polena bede ano di ki nama bede pertunjukan akbar ki
5: kang ki mun mun kelap ti pon bede Jawaris.
0: Sedeng kepi pon ye.
5: Oh,
0: ada. Alhamdulillah.
5: Oi
0: borop ki. Singa kira juga ada eran singa jak ben seromban pi ki.
5: Boten.
0: Ki. Lanjut pi.
5: Salam si pertama. Ya terakhir dia ke panjenengan selamat bertugas. Bukan pangeran Bukabo. Kelangkong.
0: Ki.
5: Bukan. Deka. Sera kura.
0: Sera.
5: Elke.
0: Elke.
5: Bukan.
0: Senyuates olok pi kini kiwi kelo wede pi.
5: Okay. Serbon ser. Muhammad Hasim.
0: Muhammad Hasim.
5: Okay. Bukan. Bede Panor.
0: Panor.
5: Kelangkong Panor.
0: Ki kelangkong mon. Ki.
5: Bukan. Bede. Ser.
0: Kapi pi. Ki.
5: Bukan satu aja nak cawari.
0: Ki.
5: Kita sebut saporan. Malam boleh.
0: Langkong.
5: Boleh selamat. Lanjut ngomong.
0: Amin.
5: Langkong.
0: Sami-sami.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mirsa ngiring nih biar saki arah bagi kentin si Kabita nih. Mat malam. Katora de si Mulja Pak Haji Burhan. Sehat terus hingga om. Pak Hussein, Mas Panji juga Pak Indra. Kung lakon juga detan-detan si malam bangkin. Miar sakir RRI Eka Dima Bisos Pacenengan malam makin miar sakir talpa dan kelengatarki selamat malam biar sakir kenting sekabitan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: 我边想不到这个人讲，的时间呢，佮特特，不只能诶，布袋亚马图的，来把丁根丁阿邦卡顿。Kenting-kenting atau budaya-budaya Madura malar muka kenting kan itu satu aja nah mampu manglepor ate tantretan saja ya tona lingki boleh gangkui agabung telok telpon. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah puluh rabu dari onjengan ki
1: kundan
0: oje pun onjengan kakak ini kelentan.
1: Lagi lepas kelewon.
0: Oh, mari keluar. Enggak lagi macam jejer.
1: Kencing macam tu dah nak asik ongkun.
0: Asik ki. Jadi ke belakangnya je pon lah. Ke bingkeng ke tina penikahum. Anin ki maksudnya ni ya ambian karena ropaki. Napa yang kium? Sesepuh nah. Jadi mon beda, mon duta dari maringan situ kum beda.
1: Beda.
0: Beda ungkuan om.
1: Ya beda ni.
0: Boh mon laki benyai gitu om.
1: Ada ada tu ni lah
0: saya. Doh ini kan dah ada rumah.
1: Si sambil nyari nyari.
0: Oh ingki mon pak gama beda bon bekerja ano mama.
1: Oh ingki.
0: Bangki Evi bisa, Mama Patot bisa. Dari maringan tung, kutu pada bawa dari kiom kiom.
1: Evi bisa kan ya?
0: Bisa ki, bisa. Sangkup pon tapi korang pulo putar apa betom?
1: Oh,
0: ki. Engku hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, to.
1: Bila nyaya, bila sahaja dua hari.
0: Ki, kiom, kalang kongom. Gereng salam om kepada Rom.
1: Salam mak, bersama sehari semoga mudahan tetap sehat.
0: Amin.
1: Nomor dua, Nanda Bugabu, saran ya juga semoga tetap sehat.
0: Amin.
1: Nomor kemana? Saran Faruk Kesma.
0: Ki.
1: Juga muda-muda tetap sehat.
0: Amin.
1: Surahing juga.
0: Surahing juga.
1: Kekuannya juga. Pak Bupator. Bupator bisa pun?
0: Bumari bisa pun. Lohara. Lohonan. Sangkup pun om.
1: Kini apa sih sangkup?
0: Bah, satu aja nih. Jadi mana bila latihan makin mari tak ganggu sambil ki sambil naik-naik ke kapungkaan.
1: Tentu yang bian hilu tadi.
0: Napa?
1: Tentu yang bian.
0: Oh, kempang ini.
1: Kempang
0: ini.
1: Kenapa kau bila?
0: Oh, kisirnya kempang.
1: Kempang ini.
0: Ki, jauh-jauh mangkin tak kuasa dan kapi jalan om.
1: Oh, itu.
0: Ki.
1: Pada-pada. Satu saja ini.
0: Engki, engki om.
1: Kaya tahu hil, nanti kemala.
0: Ya selah sarang
1: ketuanya
0: siap. Ki, alangkong.
1: Sami-sami. Moga tetap sehat satu
0: juga. Amin. Ya deng om.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekalangkong da umbu ang rabu malam manggen ki. Tor teti saksi sate jeneng ki. Cik mana biang buang ni kepada kesanggupan gangguin nyari situ onggi. Ah, udah bod. Jadi yang sisi sepuh mian. Imbing ingin pon. Bu Fator. Ah, Bu Fator. Om Buang. Assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
0: Assalamualaikum.
2: Tak masuk radio.
0: Boh, apa anda tak masuk? Barangnya yang kebiyoki. Mun-mun.
2: Ya,
0: ya. Ba. Ba jalo halo, ngi halo bon. Sehat Pak Ibrahim.
2: Oke.
0: Beri gambar mungkin.
2: Oke. Aku lebih kamar ni.
0: Oh.
2: Makan leleng kan.
0: Mungkin mani malam bon. Tak kami kakak mas. Ki. Ding sehat. Lanjut salam ke Pak Ibrahim. Oke, salam
2: kena dengar.
0: Ki,
2: pada Ombuang.
0: Ombuang.
2: Dewa Suraing.
0: Dewa Suraing.
2: Ibu Bator.
0: Ki Ibu Bator. Abah Yasin juga.
2: Ki Ibu Yasin.
0: Bang Kuning. Ki, sedaya kerangkong Pak Ibrahim. Ki.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibingingnya pun ngiring ki. Anjing kata ki bektoh para ada pun ni. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam kawar. Ting-ting matura. Mantap ongku teretan.
0: Ki Roni ki.
3: Ki kawar.
0: Ki.
3: Akan tinggal orang buntai ki.
0: Thank you.
3: Salam sepertama ke surat kita ke Jak Waris. Selamat menjalankan tugas. Sukanan dengan Haji Suni, Ibu Pathor, Pak Edi. Ke semuanya tanpa terkecuali.
0: Thank you, Kalangkong.
3: Di ketinggian Norok Buntek.
0: Norok Buntek.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Situng lagi arah pagi, menelpon si pungkasan ini. Sebelum dan kali ini nyon pamit. Lagi arah pagi dua genting sekaligus nih genting si pungkasan. Situng lagi bingkai ngepon Mas Roni. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ma,
1: dari tonduk pun ya,
0: dari tonduk lah, sekiroman sah.
1: Leras debu.
0: Leras debu, Kalangkong. Ki.
1: Kabar kantona pon saya pun.
0: Saya, alhamdulillah.
1: Nangin kau lebih ada kabar dari tiga tonduk ni kata Aris.
0: Kabar, pon apa ngire? Penting nih ki.
1: Kabar ini kah mengenai listrik ni kah tiga tonduk ni tak normal loh di kata Aris.
0: Mulai bila ni ya?
1: Sejak berapa tahun kah mungkin Odi ni masih yang jam 10 kadang-kadang jam 2 mati pun jari.
0: Oh, maksudnya Kang Koi mun malam Odi inggi.
1: So, bung tau Odi jari saya kena kita tenaga surya karo abane mesin.
0: Nganggo tenaga surya. Jadi anuna siang Odi.
1: Mana bisa bunga hari kita Odi jari.
0: Yang kita kali sepur mungkin masih ada pemikiran karena butuh napa hareng sabareng tapi keluar berdoa semoga sedeki napa sesuai sareng harapan masyarakat sebeda tunduk ras Odi siang malam amin ki ngiring salam ka pasar ki eropa sing
1: bikin bian terakhirnya ke panjenengan ki selamat laksana ki tugas juga kan pe areng kas betul karena betulnya kami pun
0: thank you
1: jika sate jena pun ki tanpa
0: thank you Kalangkong romansa.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari kantor bela motor saya Kalangkong nyon sapora. Bakto ampun. Tak ngiti ni bila dari kini tu coba kisah gadi tu diminting genting matura. Malam muka genting genting gadi tu tetap lestari. Kena ropa aki situng budaya si patot dipelihara. Wong Langkong sarung ten kola juga sarang tan saja nom-nom dan juga dan teretan saja melar muka kendingan itu nambah gabungan bisa pengki pole laku manem tor sekaligus dan kelenyon pamit diakhiri kalabuan pebilah topik berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pesena telur rasa ancur pesena nang karatin beremamun tak paju oleh muntak paju suhadiye.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Saya akan bercerita dan bertanya kepada Anda tentang bagaimana seorang leaders dalam perusahaan Anda. Perhatikan, dalam sebuah organisasi hal yang penting adalah tentang value, tentang people, dan tentang proses. Coba perhatikan apakah pemimpin-pemimpin dalam perusahaan Anda memimpin dengan value, sehingga mereka menjadi value leaders. Yang kedua, apakah mereka hanya memimpin people, tidak memimpin value? Karena begitu mereka hanya memimpin people, people ini bergerak dan bekerja dengan value-nya masing-masing. Yang ketiga adalah proses leaders. Apakah pemimpin Anda hanya memimpin dari segi proses, dari segi managerial system? Mereka tidak peduli pada people, mereka tidak peduli pada nilai. Dan hal ini, jika Anda tidak memiliki pemimpin dalam hal value, people, dan proses, maka pemimpin Anda akan sulit untuk membuat bisnis Anda jauh lebih baik kepada tujuan dan visi bisnis ke depan. Sekian dari saya, Coach Margetti Herwin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sumenep malam ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?" "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu. "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu. Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran-siaran sepanjang hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Dan esok pagi RRI akan kembali mengudara pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama, FM 101,3 MHz. Selamat mendengar, saya Aris yang bertugas dan mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Sumeneb.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sumenep kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan diperkuat AM 1098 kHz. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan, sukses selalu, dan tetap merdeka!

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. 101,3 FM kembali menemani Anda. Saya Ririn Rizkyanti juga hadir dengan senang hati mendengar berbagai rangkaian acara juga sudah saya siapkan untuk menemani kebersamaan pagi Anda di Sabtu 9 Mei 2026. Kita awali dulu jumpa kita dengan pengajian Al-Qur'an pagi ini bersama Qori Muzammil Hasbalah membacakan Quran surat An-Nahl ayat 100 hingga 128.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda terus setia di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini saya Ririn Rizkyanti menemani Anda mendengar lewat program Mutiara Pagi dan tentu hadirkan narasumber ke ruang dengar Anda. Kali ini kita akan bahas soal meraih haji mabrur. Ya, menjadi haji yang mabrur atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ini dicapai dengan meluruskan niat ikhlas, kemudian benar-benar lillahi taala ya, menggunakan harta yang halal juga dan mengikuti manasik sesuai sunnah serta menjaga perilaku selama di tanah suci. Dan kita tahu, sering juga dengar bahwa ciri orang yang hajinya mabrur adalah perilaku setelah dia pulang haji itu peningkatan ketaatan, ada kepedulian sosial serta meninggalkan kemaksiatan, perubahan yang lebih baik tentunya dari sebelum dia berhaji. Nah, tentu mendengar kita akan bahas ini, bagaimana kemudian meraih keikhlasan yang dimaksud dan menampakkan ciri yang diinginkan. Kita akan bahasnya bersama narasumber, sudah ada Ustadz Ahmad Said Samsuri, tentunya kasih pais di Kementerian Agama Kabupaten Sumenep. Saya sapa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Said. Ya, masih belum tersambung ya. Kita akan coba. Ketika meraih haji mabrur, pendengar diniatkan memang semata-mata hanya untuk Allah, lillahi ta'ala, dan bukan untuk gelar, untuk pujian, atau bahkan sekedar ikut tren begitu ya, dianggap kemudian mampu. Nah, luruskan niat ini menjadi penting ketika kita melakukan ibadah haji, termasuk memastikan bahwa seluruh biaya haji juga berasal dari sumber yang halal. Saya sudah bersama dengan Ustadz Ahmad Said Samsuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ya. Ustadz Said, bisa mendengar jelas suara saya? Ini sudah siap lewat jalur Zoom dan tentu akan menemani kita mendengar di kesempatan Mutiara Pagi hari ini. Saat melakukan ibadah haji juga perlu mempelajari dan melaksanakan rangkaian ibadah haji ya, dari rukun, wajib, termasuk sunnahnya sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Baik, Ustaz Said sudah bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Irin di studio.
0: Iya, senang sekali bisa kembali menemani pendengar ya. Kabar baik, Ustaz, sehat? Siap.
1: Walafiat, bisiha walafiat, Mbak Ririn. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat.
0: Amin. Saya juga ucapkan nih selamat menjalankan ibadah haji, Ustadz. Insyaallah hari Senin berangkat nggih, Ustadz.
1: Mudah-mudahan insyaallah. Terima kasih, Mbak Ririn. Doanya buat kita semua di jamaah haji,
0: ya,
1: terutama di Kabupaten Sumenep.
0: Ya, terus didoakan nih, Ustadz, kru RRI nih ketika Ustadz ada di Tanah Suci nanti. Masya Allah, masih menyempatkan pagi ini untuk membersamai pendengar di Mutiara Pagi. Ini kayaknya pas sekali nih obrolan kita ya, dengan calon jemaah haji gitu ya, pendamping haji dari Kemenak ya, Ustaz.
1: Iya Mbak Riri, insya Allah sangat tepat sekali mungkin momennya juga, dan insya Allah keberangkatannya juga sudah dekat ini, Mbak Riri. Teman-teman jamaah dari Kabupaten Sumenep. Iya, Mbak Ririn.
0: Ya, barangkali di awal jumpa kita ini Ustadz bisa menyapa pendengar nih, sekaligus sedikit memberi gambaran bagaimana kemudian menjadi haji mabrur untuk mengingatkan kita semua para jemaah haji yang akan ke Tanah Suci. Silakan, Ustadz.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa dan pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah haji merupakan salah satu dari rukun atau kewajiban bagi seorang muslim. Dan haji atau ibadah haji merupakan ibadah yang qadimah, merupakan ibadatun qadimah, ibadah yang sudah sangat lawas atau sudah kuno, sudah lama. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad juga melaksanakan ibadah haji. Nah, ritualnya memang dimulai mengikuti dari apa jejak sejarah dari baginda Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Adapun nusuk atau ketentuan daripada perintah haji ini, para pemirsa dan pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Allah memulainya dengan kalimat walillahi. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Walillahi, dan hanya semata-mata karena Allah. 'Alan nasi, diwajibkan kepada setiap manusia, akan hijjul baiti, yakni berhaji ke Baitullah. Bagi mereka, man istata'ah, yang siapapun yang istita'ah, yang mampu, ilaihi sabila, melaksanakannya, sabilan dalam perjalanan. Artinya proses pelaksanaan ibadahnya, itu istita'ah, baik istita'ah secara fisik, istita'ah secara mental, spiritual, dan istita'ah juga secara maliyah atau material. Para pemirsa dan pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sudah dikutip oleh Mbak Ririn di awal, bahwa salah satu pondasi awal untuk menjadi haji mabrur adalah meluruskan niat semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat dalam teks ayat Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an ini diawali dengan walillahi 'alan nasi. Perintahnya diawali dengan walillahi. Tidak ada perintah-perintah Allah dalam Al-Qur'an yang diawali dengan kalimat yang walillahi kecuali haji ini. Kemudian misalnya misalnya Allah memerintahkan salat, wa aqimis shalah wa atuz zakah, aqimis shalah wa atiz zakah dan seterusnya. Tidak ada yang dimulai dengan kalimat walillahi. Sehingga memang untuk urusan haji ini memang harus kita benar-benar menata niat, memperbaiki niat yang sebenar-benarnya bahwa kita akan melaksanakan menghadap ke Baitullah, akan hadir di Baitullah, rumah Allah, baitun rumah Allah, mudhaf ilaihnya Allah. Berarti rumah Allah, ay baitu rahmatillah, atau di rumah Allah Subhanahu wa taala, kita akan menghadap di situ, kita akan bertamu ke Baitullah, ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang harus benar-benar satu, kita memperbaiki niat. Kemudian karena perjalanan ibadah haji itu merupakan perjalanan ibadah yang fisik, kemudian bersifat fisik, bersifat harta, dan juga bersifat apa, spiritual, mental spiritual, maka memang lebih mudah untuk dikenali orang yang sedang melaksanakan ibadah haji itu. Berbeda dengan ibadah yang lain, misalnya puasa. Orang berpuasa nggak ada bedanya antara yang puasa dan yang tidak puasa. Tetapi haji merupakan ibadah fisik, ibadah yang memang bisa dilihat oleh siapapun juga. Oleh karena itu, godaan setan dalam hal menggoda orang-orang yang akan melaksanakan ibadah haji untuk tidak lurus lagi niatnya itu sangat besar. Oleh karena itu, para pemirsa dan pendengar Pro 1, terutama para calon jemaah haji dan saya pribadi selaku kaum muslimin, dalam segala hal, terutama dalam ibadah kepada Allah, harus walillahi, memurnikan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk melaksanakan ibadah haji ini tentunya ada tata cara khusus bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji yang kita kenal dengan nusuk atau proses ibadahnya, proses ritualnya. Ini harus kita lengkapi dan kita laksanakan secara sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, orang yang melaksanakan ibadah haji juga berkorban di situ. Apa korbannya? Yaitu berkorban harta. Selain memang nanti hatta yablughal hadyu mahillah, kita bagi yang membayar dam, kita harus menyembelih seekor kambing itu sebagai bentuk apa namanya, ungkapan ungkapan terima kasih kepada Allah dan ungkapan terima kasih kepada sesama dengan cara apa? Dengan cara berbagi, yakni berbagi daging hewan kambing. Oleh karena itu, para pemirsa dan pendengar Pursatu, terutama calon jamaah haji, sebaik-baik orang yang akan melaksanakan ibadah haji, saya ucapkan kita bersama-sama harus benar-benar bersungguh-sungguh kepada para calon jemaah haji untuk segala sesuatu nama nasiknya, nusuknya itu harus difahami secara betul. Mana yang wajib, mana yang rukun, mana yang sunnah, mana yang afdol, mana yang tidak afdol itu harus benar-benar dimitigasi atau dipilah. Kemudian kita berupaya semaksimal mungkin untuk bisa meraih kemabruran haji itu. Dengan cara apa? Dengan cara apa kita menjadi atau meraih kemabruran haji? Sebagaimana disampaikan pada awal tadi, yakni dengan benar-benar lillahi ta'ala. Yang kedua, kita bisa melaksanakan ibadah haji dengan benar-benar tulus. Tulus untuk menyembah atau mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, kita melaksanakan ibadah haji atau seluruh rangkaian ibadah haji dengan sempurna, tentunya tidak kalah penting. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Watazawwadu, dan ambillah bekal untuk melaksanakan ibadah haji. Watazawwadu, dan persiapkan bekal dari kita dalam melaksanakan ibadah haji. Kenapa Allah memerintahkan watazawwadu? Agar kita tidak menjadi beban bagi orang lain. Dalam melaksanakan ibadah haji, kita wajib melengkapi bekal kita. Kenapa? Agar kita bisa sempurna melaksanakan ibadah haji dan tidak menjadi beban atau merepotkan bagi orang lain. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, walaupun sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari dengan niat yang tulus dan kemurnian jiwa, mari kita bersama-sama dengan niat semata-mata karena Allah, kemudian belajar seluruh manasik hajinya dengan baik dan benar, tidak ada yang tertinggal. Kemudian kita akan berangkat dengan penuh ketawakalan kepada Allah, pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, mari kita laksanakan ibadah haji dengan penuh riang gembira, dengan sebaik-baiknya. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihi al hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji itu yang terpenting adalah menjaga hati. Yang kedua adalah fala rafas wala fusuq wala fusuqa wala jidal, yakni bisa menjaga lesan atau omongan kita. Ketika itu sudah bisa kita raih dan kita bisa kendalikan dengan sebaik-baiknya, maka fa insyaallah kemabruran dari Allah akan didapat. Dan terakhir, upayakan bahwa harta yang menjadi bekal haji kita adalah murni dari yang halal. Itu mungkin Mbak Ririn sebagai pengantar dari saya. Masukan-masukan yang bermakna dari para pemirsa sangat kami tunggu dalam untuk diskusi nanti. Saya kembalikan ke Mbak Rili studio.
0: Baik Ustaz, apa kemudian yang perlu dipersiapkan oleh para jemaah haji, kayak semacam persiapan utama nih agar kemudian hajinya berpeluang mabrur Ustaz?
1: Yang pertama adalah al-ilmu, belajar. Karena wa kullu man digari ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun, maka amalnya akan mardudah, tertolak, la tuqbalu, tidak akan mabrur. Ya, ini dalam konteks haji, tidak akan mabrur haji. Yang pertama apa? Ilmu dulu. Ya. Kemudian setelah itu baru kita menata niat. Ketika sudah ilmu kita dapat, kita akan menata niat dan tazawwadu, memilih apa harta yang mau kita bawa sebagai bekal untuk melaksanakan ibadah haji. Mungkin begitu, Mbak Rini.
0: Baik. Nah, kemudian dalam terikatan meluruskan niat nih Ustaz, bagaimana caranya kemudian agar niat kita lurus dan membersihkan harta dari yang subhat sebelum berangkat Ustaz? Ada caranya nggak, Ustaz?
1: Ya, yang jelas bagaimana kita bisa meluruskan niat. Tata cara yang pertama bahwa kita itu hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu seorang hamba, hamba, hamba yang tidak ada kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu ada karena Allah. Semuanya berlaku, semuanya berlangsung, semuanya berproses semata-mata karena Allah. Kalau semuanya berpusat dari Allah, maka kepada siapa lagi kita akan berharap? Kepada siapa lagi kita akan mempersembahkan perbuatan kita kalau tidak hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena yang al-maksud, yang bisa memberikan dampak, yang bisa berdampak, yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanyalah Allah. Dan yang bisa memberikan pertolongan hanyalah Allah. Loh, kita kan minta tolong kepada orang lain. Faidah sta'anta fasta'in billah. Ketika kita minta perlindungan, minta pertolongan, hanyalah kepada Allah. Semuanya dari Allah dan berpusat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta adalah hanya sebagai asbab. Kita semua sebagai asbab digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika semuanya berpusat dan berpulang kepada Allah, buat apa kita bersandar kepada selain Allah? Buat apa kita juga akan berlindung kepada selain Allah? Dan buat apa kita mempersembahkan sesuatu dari amal baik kita kepada selain Allah? Itu cara pertama. Bahwa kita itu adalah khaliq, atau bahwa kita itu adalah makhluk. Al-khaliq wallah. Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, ketika konsep itu sudah dilaksanakan, tentunya al-aghyar, godaan-godaan setan itu tetap berproses di dalam diri kita. Maka oleh karena itu perkuatlah untuk memperbaiki niat itu, perkuatlah niat itu dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya memperbanyak memohon keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati kita itu dijaga dari sifat riya atau yang menggoda dari tidak tulus lagi kepada Allah. Karena memang kuncinya ini ikhlas. Sebagaimana wa akhlis akhi akhlis idza kunta amilan wasik wattaqillaha al-jalil al-alima. Wa akhlis, ikhlaslah wahai saudaraku, akhi akhlis. Ikhlaslah wahai saudaraku di dalam beramal, idza kunta amilan, ketika engkau sedang melaksanakan amilan ibadah, segala perbuatan yang bersifat ibadah. Wasik. Nah ini. Caranya seperti apa? Wasik. Apa? Perkuat as-sikotu billah. As-sikot. Keyakinan dalam batin kita hanya kepada Allah. Itulah yang disebut dengan as-sikot billah. Wasik wattaqillaha. Kemudian perkuat dengan ketakwaan kepada Allah. Yakni memperbanyak zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena hanya Allah. Allah lah Al-Jalil Al-Alima, zat yang maha mulia dan agung, Al-Alima serta maha mengetahui. Allah lebih mengetahui pada diri kita daripada diri kita sendiri kepada diri kita. Itu yang tips kita bisa menjadi tulus dan mukhlis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang memurnikan harta dari yang syubhat itu ya sepandai-pandainya untuk memilah bahwa kita harus benar-benar memilih

0: 3317 ataupun 665396. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan siapa di mana, Bapak?
1: Pak Taufik Situbondo.
0: Silakan.
1: Topik kita angkat tentang masalah haji ya.
0: Meraih haji mabrur.
1: Ciri-ciri haji mabrur itu bagaimana? Sedangkan haji itu ada kan ada tiga. Ada makbul, ada mardud, ada mabrur. Ciri-cirinya haji yang mabrur, orangnya setelah datang dari haji bagaimana, yang makbul bagaimana, yang mardud bagaimana? Itu ya. Pertanyaan saya.
0: Baik.
1: Yang kedua, kalau uangnya yang dibawa itu uang subhat, harta subhat, apakah itu termasuk haji yang diterima gitu?
2: Iya.
0: Baik, terima kasih Pak Taufik.
1: Dengan siapa ini Mas? Mbak Ririn.
0: Dengan Ustadz Said Samsuri. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustadz Said bisa ditanggapi.
2: Ya, baik. Orang yang ketiga, ini salah satu secara umum, bahwa ibadah yang diterima oleh Allah itu akan memunculkan ibadah yang diterima. Ini asar dari Pak Sahabat, beberapa pernyataan, bahwa ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan mengundang saudaranya. Artinya apa? Lahu akhin. Setiap ibadah yang diterima oleh Allah yang makbul, ibadah puasa kita, ibadah haji kita, ibadah secara umum itu akan mengundang saudaranya. Artinya apa? Kalau amal ibadah kita diterima, maka akan memunculkan tu'assir, memberikan bekas untuk pada kebaikan-kebaikan ibadah yang lain. Kita misalnya, sholat kita diterima, maka akan ada kebaikan pasca sholat itu, kebaikan baru lagi selain sholat. Begitu pula dengan haji. Ketika haji diterima, atau mabrur haji kita, maka insya Allah akan muncul kebaikan-kebaikan baru lagi. Yang ditampakkan oleh orang yang sudah melaksanakan ibadah haji. Nah, adapun ketika Rasulullah ditanya, apa sih ciri-ciri orang yang mabrur hajinya? Secara umum itu tadi. Secara khusus apa kata Rasulullah? Yakni tibul kalam wa it'amut ta'am. Ciri orang yang mabrur adalah tibul kalam, semakin baik tutur katanya. Tibul kalam, semakin harum, semakin semerbak al-kalam, tutur katanya. Jadi apa? Ia semakin dewasa, ia semakin baik dalam perilaku, dan ia semakin bisa menjaga dirinya. Jangankan dalam hal-hal yang tidak baik, yang baik pun tibul kalam, dijaga perkataannya. Yang kedua, wa'it'amut ta'am, dermawan. Jadi ciri orang yang mabrur hajinya, setelah pasca haji atau pasca haji, ia semakin baik tutur sapanya, perilakunya semakin baik. Yang kedua, it'amut ta'am, semakin dermawan, semakin suka memberikan makan kepada orang yang membutuhkan. Secara umum, secara khusus disebutkan it'amut ta'am. Tetapi secara umum bermakna bahwa ia semakin dermawan, semakin suka membantu keperluan orang lain, keperluan saudaranya, keperluan tetangganya, hajat dari sesama kaum muslimin. Ketika kedua hal ini sudah muncul di dalam pribadi orang yang melaksanakan ibadah haji, maka insya Allah itu ciri-ciri, mohon maaf, bukan memastikan, hanya ciri-ciri orang yang sudah hajinya mabrur. Otomatis kebalikannya, ketika pasca haji, wah semakin sombong, na'udzubillah min dzalik, semakin tidak tertata tak tutur katanya, seenaknya saja, semakin merasa keakuannya tinggi, semakin ia tidak peduli dengan sesama, lawang saya sudah haji itu harus dilayani, tidak mau berkhidmat,

0: dan lain-lainnya. Maka itu merupakan ciri-ciri orang yang belum mabrur hajinya. Mungkin begitu, Mbak Riri.
1: Baik. Ini kesempatan Anda yang lain mendengar, kembali saya terima yang ingin bergabung 662317 ataupun 665396. Bisa juga lewat WhatsApp di 0811334501. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmah. Dengan
2: Bapak Zaini di Sumenep.
1: Silakan Pak Zaini.
2: Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, assalamualaikum sebelumnya Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, jadi sudah saya bisa dengar syarat-syarat untuk menjadi haji mabrur, termasuk satu biaya yang halal. Nah sekarang gimana Ustadz, setelah mendaftar di bank, uangnya kan harus menunggu lama. Yang didapat awalnya itu secara halal, tapi setelah di bank kan dapat bunga, mungkin gimana lah nggak tahu. Apakah termasuk kemabruran juga hajinya? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Yang menunggu lama nih Ustadz, uangnya ada di bank, seperti apa bisa ditanggapi?
0: Ya, baik-baik. Betul, memang kita uang yang ngendap di bank pertama, kita sekarang ya semakin apa, pemerintah semakin memilih dan memilah perbankan yang bisa menjadi setoran haji, jamaah, calon jamaah haji. Yang pertama, banknya yang dipilih adalah bank syariah. Artinya, sudah semaksimal mungkin disesuaikan dengan syariat Islam, sistem yang dipakai dalam perbankan tersebut. Jadi terus bank syariah. Ini yang pertama. Kemudian ada apa, kordun asannya, ada bunganya. Ketika pengelolaannya sudah bersifat syariah, maka otomatis
1: ya, terputus Ustadz suaranya. Ini mungkin juga karena jaringan ya, WiFi atau internet di wilayah Ustadz.
0: Jadi kemudian pengelolanya.
1: Ya.
0: Pengelolanya. Pengelolanya dari perbankan atau dari dana haji itu ada pengelola tersendiri. Badan pengelola dari dana haji. Ini yang mengelola otomatis juga disesuaikan dengan syariah. Nah, begitu. Wah, kenyataannya kok seperti ini isunya? Kita selaku kaum muslimin dan calon jamaah haji, yang penting kita sudah tahu bahwa perbankannya sudah syariah. Yang kedua, pengelolaannya juga sudah berbasis syariah. Adapun orang-orang mau diselewengkan atau apa, sebenarnya bukan urusan kita. Urusan kita adalah bagaimana mencari jalan agar kita bisa melaksanakan ibadah haji. Nah, insya Allah untuk pemerintah Indonesia pada dekade terakhir ini sudah mulai memilah dan memilih perbankan yang bisa dipakai sebagai setoran haji, dan prosesnya pun akan disesuaikan dengan proses syariah. Jadi kita sudah ada ikhtiar. Nah, perkara ada kekurangan sana-sini, tentunya kita selaku kaum muslimin tetap harus memberikan masukan-masukan bermakna kepada pihak penyelenggara, atau ada semacam apa namanya ya, nota dinas lah, atau nota apa, masukan-masukan yang bersifat lebih tajam lagi ketika memang ditemukan penyelewengan atau ketidaksesuaian dengan syariat Islam. Mungkin begitu, Pak.
1: Ya, baik. Nah, ini kita sudah banyak perbincangkan. Kemudian bagi jemaah haji yang ketika ada di tanah suci nih Ustadz, kadang kan bagaimana menjaga akhlak di tengah padatnya manusia, berdesak-desakan, kemudian antrian, cuaca yang ekstrim. Nah, ini bagaimana juga melatih akhlak di sana? Tidak hanya sekedar kesabaran, tapi emosi begitu ya, termasuk dengan rombongan dan sebagainya. Nah, bagaimana nih agar para jemaah ini kemudian bisa menjaga akhlak di sana, Ustaz?
0: Baik. Yang pertama, perlu kita sadari bersama bahwa Al-Haramain adalah tanah suci. Ini yang harus kita pahami bersama. Kalau tadi memang kita sudah benar-benar saya ke Mekah, ke Baitullah tujuannya. Untuk beribadah kepada Allah dan suwan atau kita berada, bertamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula di Madinah. Kita akan bertamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus itu yang ditanamkan pertama kali.
1: Yeah.
0: Yang kedua memang kita harus sadar bahwa Mekah Madinah disebut dengan Al-Haramain, tanah suci, dua tanah suci bagi kaum muslimin. Oh, namanya tanah suci, maka kita harus benar-benar menjaga kesucian dari tanah tersebut. Yang kedua, kita harus juga berupaya untuk mensucikan diri di tanah suci tersebut. Ini harus kita pahami bersama dan kita sadari bahwa kita harus berada di tanah, kita sedang berada di tanah suci. Ketika di tanah suci, jangan kotori dengan sikap yang tidak baik. Jangan lumuri dengan kalimat-kalimat yang tidak baik. Dan jangan rusak kesucian diri kita di tanah suci dengan amal dan perbuatan yang tidak baik. Jadi, di situ tidak hanya kesabaran, tetapi membangun mindset. Mindset ini yang pertama kali harus kita bangun. Mindsetnya dulu. Bahwa kita ke sana bukan untuk mendapatkan gelar, kita ke sana bukan untuk apa leha-leha, kita ke sana adalah untuk semata-mata menghambakan diri kepada Allah dan kita berada di tanah suci. Sehingga fa insyaallah ketika dua kesadaran itu, kesadaran bahwa kita hanya menghadap Allah, kesadaran kita sedang berada di tanah suci, fa insyaallah kita akan mampu dan bisa menjaga apa perilaku atau yang kita sebut dengan akhlak kita, baik akhlak zahiriyah atau akhlak batiniyah yang tidak tampak, yakni apa namanya husnul khuluq, kebaikan moralitas kita di sana insyaallah akan senantiasa menghiasi seluruh perilaku kita. Mungkin begitu, Mbak Ridi.
1: Nah, kemudian buat yang masih belum mampu nih Ustaz untuk berhaji ya, amalan apa yang pahalanya mendekati haji mabrur?
0: Ya, ciri-ciri kemabruran itu yang harus kita raih. Apa? Yuk, beramal yang baik dengan cara tibul kalam. Orang baik itu, orang yang soleh itu ciri-cirinya tibul kalam. Ayo, solehkan diri kita. Dengan cara biasanya indikator orang soleh ya apa kalimat-kalimat yang keluar itu baik, tidak menyakiti tetangga, tidak menyakiti orang lain, kalimatnya sejuk. Yang kedua, peduli. Walaupun kita tidak haji, belum dipanggil oleh Allah atau masih belum diberi kesempatan, tetapi ketika ciri kemabrurannya sudah kita raih, fa insyaallah pahalanya akan setara dengan kemabruran dari haji, orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Itu saja, Mbak Ridi.
1: Baik. Nah, terkait dengan obrolan kita hari ini, meraih haji mabrur, Ustadz, apa yang paling ingin diingatkan nih untuk pendengar dan pemirsa di luar sana?
0: Ya. Ini, apa namanya, perintah atau wasiat di Rasulullah SAW ketika ditanya, Rasulullah, apa amalan yang terbaik? Adalah al-iman billah wa rasuli. Yang pertama, iman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ditanya lagi Rasulullah. Summa madha ya Rasulullah. Kemudian apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menyampaikan al-hajjul mabrur. Haji yang mabrur. Mari, melalui channel RRI Pro 1 ini, saya mengajak saya pribadi dan kaum muslimin pada umumnya, terutama calon jamaah haji, mari mabrurkan diri kita sejak dini. Sebelum kita berangkat ke tanah suci, mabrurkan diri kita. Agar pasca haji kita sudah menjadi mabrur karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara menjaga perilaku, menjaga lesan. Dan yang kedua, perbaiki niat. Kemudian yang ketiga, dengan cara kita pilih harta yang terbaik dan thayyiban, yang halal dan thayyiban sebagai tazawwadu kita, sebagai sangu kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu Mbak Rita.
1: Ya, baik. Terima kasih Ustaz Ahmad Said Samsuri kebersamaannya di Mutiara Pagi hari ini ya. Kami seluruh kru juga mendoakan Ustaz, mudah-mudahan nanti di perjalanan Amin. Haji Ustaz lancar. Nanti jadi haji mabrur gelarnya insya Allah Ustaz. Doakan Amin. Kami juga Amin. Ya Ustaz ketika di Tanah Suci nanti Siap. Dipanggil.
0: Insya Allah.
1: Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa, demikian Mutiara Pagi hari ini bersama Ustadz Ahmad Said Samsuri, Kasih Pais Kemenag Kabupaten Sumenep. Kita telah banyak berbincang tentang meraih haji mabrur dan tentunya menjadi harapan bersama para calon jemaah haji di Madura ini yang akan ke Tanah Suci nanti pulangnya menjadi haji mabrur. Haji mabrur adalah haji yang tidak bercampur dengan dosa dan balasannya tidak lain adalah surga. Saya Ririn Rizkyanti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Jadi dengan adanya itu, sehingga penerima manfaat harap menunggu dapur tersebut untuk operasional kembali, seperti itu.
2: Mas, perhiasan itu lumayan, bobotnya lebih tinggi dari kota-kota inflasi lainnya. Sehingga begitu emas bergerak sedikit saja, goyangan dampaknya itu semenep itu cukup.
3: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, inilah Buletin Berita Pagi selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, Badan Gizi Nasional BGN menghentikan sementara operasional 2 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kabupaten Pamekasan karena tidak memenuhi standar operasional yang telah ditetapkan pemerintah. Berikut laporan Purnama Iswantoro.
4: Badan Gizi Nasional BGN menghentikan sementara operasional 2 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kabupaten Pamekasan karena tidak memenuhi standar operasional yang telah ditetapkan pemerintah. Koordinator Wilayah BGN Pamekasan Haryanto Rahmansyah mengatakan, kedua SPPG yang dihentikan sementara operasionalnya, SPPG Yayasan Kemala Bayangkari dan SPPG Yayasan As-Salman.
1: Jadi dengan adanya itu, sehingga penerima manfaat harap menunggu dapur tersebut untuk operasional kembali, seperti itu.
5: Apakah SPPG yang bersangkutan itu termasuk yang disuspend?
1: Ya, termasuk itu.
5: Berarti di Pamekasan ada dua apa? Ada tiga?
1: Ada dua.
5: Ada dua apa?
1: Ya, SPPG Pamekasan Pademau Bedegan sama SPPG Pamekasan Pademau Murtaji.
4: Haryanto menyampaikan beberapa waktu lalu, BGN dan Satgas EBG Pamekasan melakukan sidak bersama mendatangi sejumlah SPPG. Dari kegiatan itu ditemukan sarana dan prasarana kedua SPPG tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, serta ditemukan kasus pada menu makanan. Selanjutnya, kata Haryanto, pemilik atau pengelola SPPG tersebut diminta untuk melakukan perbaikan sebelum beroperasi kembali.
3: Sebanyak 4 dapur MBG di Kabupaten Bangkalan operasionalnya diberhentikan sementara, 3 dapur disuspend oleh BGN dan 1 dapur di Kecamatan Belega dihentikan akibat dugaan keracunan massal. Ketua Satgas MBG Bangkalan, Bambang Budi Mustika mengungkapkan rincian dari 4 dapur tersebut, 3 dapur disuspend oleh BGN karena hasil inspeksi menemukan sarana-sarana belum memenuhi syarat. Sementara 1 dapur di Kecamatan Belega dihentikan akibat dugaan keracunan yang masih menunggu hasil uji laboratorium. Ia menjelaskan jika hasil laboratorium menunjukkan keracunan bukan berasal dari makanan, maka dapur tersebut dapat segera beroperasi kembali. Akan tetapi jika terbukti berasal dari makanan, tindak lanjut akan dilakukan oleh BGN sesuai prosedur.
6: Dari 129 pula, ya ada 3 SPPG yang disuspend, diberhentikan sementara oleh BGN karena hasil sidak tempo hari ketika dapur ini belum memenuhi syarat. Sedangkan yang berhenti operasional itu 1, ada di Belega, tapi berhentinya itu karena masih menunggu hasil lab karena keracunan.
3: Bambang menambahkan, secara keseluruhan, dari 197 dapur yang sudah ber-ID, 129 telah memiliki kepala SPPG. Dari jumlah tersebut, 112 dapur sudah beroperasi lancar, 13 dapur masih menunggu kelengkapan lapangan, dan 68 lainnya dalam tahap persiapan pembangunan hingga penyelesaian. Menurut Bambang, total penerima manfaat program MBG di Bangkalan berdasarkan data lintas dinas dan instansi mencapai sekitar 328.017 orang yang tersebar di 18 kecamatan. Berikut tanggapan dan harapan masyarakat tentang penghentian operasional dapur MBG.

0: Saya Pak Ong di Sumenep. Hentian operasional sementara sejumlah dapur MBG harus benar-benar menjadi perhatian serius untuk pengelola dapur MBG. Menurut saya, penutupan sementara itu mungkin ditemukan tidak mengantongi izin sertifikat layak yang tidak sesuai teknis.
1: Saya Ibu Aruni di Sumenep. Menurut saya, penghentian sementara operasi sejumlah dapur SPPG menurut saya memang harus dilakukan. Apalagi masih ditemukan masalah pelanggaran standar keamanan pangan agar tidak terimbas ke SPPG yang lainnya yang bagus.
2: Saya Muhammad Budi di Sumenep. Menurut saya, BGN atau Badan Gizi Nasional melakukan tindakan penutupan sementara operasional dapur SPPG pasti ada alasannya, agar SPPG yang sudah berjalan bagus tidak menjadi sasaran juga. Makanya semua pengelola harus memenuhi syarat teknis yang sudah ditentukan. Ahli gizi, akuntan, kepala SPPG atau supervisor dapur harus benar-benar bisa bertugas sesuai teknis agar program yang bagus ini tidak dinilai jelek oleh masyarakat. Thank you.

0: pendengar dan pemirsa, langkah tegas menjaga gizi dalam program MBG menjadi topik komentar buletin berita pagi RRI hari ini. Komentar ditulis dan dibacakan Faisal Warid.
1: Selamat pagi pendengar. Badan Gizi Nasional BGN mengambil langkah tegas terhadap sejumlah dapur bermasalah dalam program makan bergizi gratis di sejumlah daerah. Di Kabupaten Sumeneb misalnya 10 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG dihentikan sementara karena belum memenuhi syarat operasional yang ditentukan pada Maret 2026 lalu. Kemudian di Pamekasan 45 dapur juga dihentikan operasionalnya. Lalu di Sampang 7 dapur dan Bangkalan 4 dapur MBG karena permasalahan yang sama. Termasuk di dalamnya belum memiliki IPAL bahkan setelah terjadi insiden keracunan massal. Penghentian sementara operasional SPPG atau dapur MBG juga kerap kita dengar sebagai buntut dari temuan dan evaluasi lapangan yang dilakukan BGN. Keputusan BGN menghentikan sementara sejumlah dapur program MBG kita pandang patut diapresiasi sebagai bukti keseriusan dan ketegasan BGN dalam mengawal program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo itu. Program MBG sejatinya lahir dari niat baik negara untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak di Indonesia. Namun niat baik tentu tidak cukup jika pelaksanaan di lapangan dilakukan secara tergesa-gesa dan mengabaikan prinsip dasar keamanan pangan. Ketika makanan yang harusnya menyehatkan justru menyebabkan siswa jatuh sakit, maka yang dipertaruhkan bukan hanya keberlanjutan program, tetapi juga kepercayaan publik terhadap negara. Fakta bahwa banyak dapur MBG yang belum memenuhi syarat menunjukkan adanya persoalan serius dalam pengawasan dan kesiapan infrastruktur dalam program ini. Dapur dengan kapasitas produksi besar seharusnya terlebih dahulu lolos verifikasi ketat terkait kebersihan, kualitas air, penyimpanan bahan bakar hingga kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola makanan massal ini. Jika standar tersebut belum terpenuhi, tetapi operasional tetap dijalankan, maka resiko makanan tak sesuai standar sehat dan bergizi, bahkan keracunan, menjadi sesuatu yang nyaris tak terhindarkan. BGN memang telah mengambil langkah dengan menutup sementara dapur yang bermasalah. Namun tindakan ini tidak boleh berhenti pada penutupan administratif semata. Pemerintah, terutama BGN, perlu memastikan adanya audit menyeluruh, transparansi hasil pemeriksaan, serta sanksi tegas bagi pengelola yang lalai menjalankan prosedur keamanan pangan. Keselamatan anak-anak penerima MBG harus menjadi prioritas utama. Tidak boleh ada kompromi dalam urusan makanan yang dikonsumsi siswa setiap hari. Temuan adanya SPPG belum memenuhi standar dan insiden keracunan ini sebagai alarm keras bahwa program sosial sebesar apapun manfaatnya tidak boleh berjalan di bawah standar. Publik tentu berharap MBG tetap berjalan karena manfaatnya besar bagi pemenuhan gizi generasi muda. Namun keberlanjutan itu hanya akan mendapat dukungan jika pemerintah mampu menjamin satu hal paling mendasar, makanan yang dibagikan benar-benar aman untuk dikonsumsi. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama berita pagi RRI Sumeneb berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.go.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenebnet. Kami beralih ke informasi lain. Polres Bangkalan kembali menindak penyalahgunaan BBM bersubsidi. Seorang supir pickup L300 ditangkap saat mengangkut puluhan jerigen Pertalite di Jalan Raya Lembung Paseseh, Kecamatan 10. Selengkapnya dilaporkan Miftahul Umar.
2: Polres Bangkalan kembali mengungkap kasus penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi. Seorang supir pickup L300 diamankan bersama puluhan jerigen berisi Pertalite di Jalan Raya Lembung Paseseh, Kecamatan 10. Kapolres Bangkalan Ajun Komisaris Besar Polisi Wibowo menjelaskan, penangkapan berawal dari informasi masyarakat terkait aktivitas pengangkutan BBM menggunakan mobil bak terbuka. Saat dilakukan penyelidikan, polisi mendapati kendaraan pickup L300 yang mengangkut 37 jerigen berisi Pertalite, masing-masing berkapasitas 35 liter. Tersangka berinisial M, 47 tahun, warga Kecamatan Arosbaya, diduga membeli BBM bersubsidi di SPBU kemudian memperjualbelikannya kembali secara ilegal. Barang bukti berupa kendaraan, STNK asli, serta seluruh jerigen berisi Pertalite diamankan ke Mapolres untuk proses hukum lebih lanjut.
3: Barang bukti yang kita amankan, yang pertama satu mobil bak terbuka jenis pickup merek L300. Yang kedua, barang bukti 37 jerigen ukuran 35 liter yang berisikan BBM subsidi jenis Pertalite. Yaitu tersangka telah melakukan penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak jenis Pertalite.
2: Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, junto pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Kasus tersebut menurut Kapolres menjadi perhatian serius karena menyangkut distribusi BBM bersubsidi yang seharusnya tepat sasaran. Polres Bangkalan akan terus menindak tegas praktek ilegal serupa. Dari Bangkalan, Miftal Umar, RRI Sampang melaporkan.
0: Kejaksaan Negeri Sampang memberikan klarifikasi resmi terkait keabsahan barang bukti sabu yang sempat menimbulkan simpang siur di masyarakat dalam perkara pelimpahan tahap 2 tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Khairul Umam.
4: Kejaksaan Negeri Sampang memastikan barang bukti sabu dalam perkara atas nama Suhan bin Jum'ah dan Sahuri sah dan siap dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sampang setelah melalui uji laboratorium sebanyak 2 kali. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Sampang, Tunjung Suhandiko, menegaskan seluruh barang bukti telah dipastikan mengandung metafetamin berdasarkan hasil uji laboratorium forensik yang dilakukan secara ilmiah. Ia menjelaskan bahwa hasil pengujian pada 25 Februari dan 5 Mei 2026 menunjukkan hasil yang konsisten sehingga tidak ada lagi keraguan terhadap keabsahan barang bukti dalam perkara tersebut.
5: Keraguan dan alat kita sesru juga keraguan, makanya kita lakukan lab forensik lagi ke di lab forensik Polda Jatim yang punya alatnya. Itu barang bukti 0096 sampai 00597 05098 positif.
4: Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejari Sampang Diki Andriansah mengungkapkan bahwa keraguan awal muncul akibat hasil deteksi awal menggunakan alat internal kejaksaan yang tidak menunjukkan hasil sebelum dilakukan uji laboratorium resmi. Dari Sampang Madura, Hoyrul Umam melaporkan.
0: Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Pamekasan memastikan telah menggelar rapat koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing, Tim Pora, yang melibatkan berbagai instansi terkait guna memperketat pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing, WNA, di wilayah Madura, khususnya di Kabupaten Sampang. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Pamekasan, Ananda Prasetya, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memastikan akurasi data orang asing. Menurutnya, melalui pertukaran informasi tersebut, diharapkan pengawasan dapat berjalan lebih optimal.
6: Harapannya dengan adanya pertukaran informasi, kami petugas imigrasi lebih bisa menjaga kedaulatan negara ini agar dapat memberikan efek jera bagi orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian khususnya di wilayah Sampang Madura.
0: Ia juga menekankan karakteristik wilayah Madura yang memiliki tingkat mobilitas tinggi ke luar negeri menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan keimigrasian. Oleh karena itu, pertukaran data yang akurat dan berkelanjutan menjadi kunci utama. Pendengar dan pemirsa, berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sumenep mengalami inflasi tahunan mencapai 4,13% pada periode yang sama. Muhammad Ali melaporkan.
7: Laju inflasi tahunan di Kabupaten Sumenep pada April 2026 tercatat mencapai 4,13%. Angka ini dipengaruhi oleh sejumlah komoditas, dengan emas perhiasan menjadi salah satu penyumbang terbesar. Kepala BPS Sumenep Handoyo Wijaya mengatakan, tingginya kontribusi emas tidak lepas dari pola konsumsi masyarakat setempat. Dalam struktur indeks harga konsumen atau IHK, emas perhiasan memiliki bobot cukup besar dibanding daerah lainnya. Menurut Handoyo, tren kenaikan harga emas sudah terjadi sejak akhir 2025 dan terus berlanjut hingga tahun ini. Meski sempat stagnan di awal tahun 2026, harga tidak mengalami penurunan signifikan. Selain emas, komoditas pangan seperti beras juga ikut mendorong inflasi, meski sifatnya cenderung musiman.
8: Emas perhiasan itu lumayan. bobotnya lebih tinggi dari kota-kota inflasi lainnya. Sehingga begitu emas bergerak sedikit saja, goyangan dampaknya ke Sumeneb itu cukup tinggi, tinggi besar dibandingkan kota inflasi IHK yang lain. Itu satu ya. Ya, kata masyarakat itu bagian investasi dan itu menjadi passion ibu-ibu atau emak-emak di Sumeneb. Dan memang agak beda dengan kabupaten lain konsumsi emas perhiasan kita. Zaman digital.
7: Handoyo menegaskan, inflasi perlu dilihat secara komprehensif, tidak hanya di persentase, tetapi juga dari kondisi harga real di lapangan. Ia juga mengingatkan, inflasi yang tinggi dalam jangka panjang dapat berdampak pada stabilitas ekonomi, sehingga perlu menjadi perhatian bersama para pemangku kebijakan.
0: Para petani garam rakyat di Kabupaten Pamekasan mulai mempersiapkan lahan produksi menjelang musim kemarau 2026. Sarana produksi seperti saluran irigasi, tanggul, dan alat pendukung di lahan garam mulai diperbaiki. Salah satu petani garam asal desa Bundar Kecamatan Pademawu, Sanitrah, mengatakan, sejak pertengahan bulan April, dirinya dan petani lainnya mulai menyiapkan lahan produksi. Meski demikian, kata Sanitra, proses produksi belum bisa dimulai karena terkadang masih turun hujan. Pihaknya memprediksi produksi baru bisa maksimal pada Juli mendatang.
9: Insya Allah nih, kalau tidak ada hujan lagi, gangguan hujan, insya Allah nih, bulan 7, pertengahan bulan 7. Nih.
10: Kamu sekarang, Pak?
9: Belum cuan. Soalnya lawangannya nih, belum selesai kerjanya.
10: Kenapa kok belum mulai produksi?
9: Kadang kalau hujan lagi ya mundur lagi Pak.
10: Jadi karena masih ada
9: masih gangguan hujan, dia belum normal.
0: Berdasarkan data Dinas Perikanan Pamekasan, hasil produksi garam tahun 2025 di Kabupaten Pamekasan sebanyak 42.671 ton dari luas lahan 959,7 hektar yang tersebar di 3 kecamatan. Jumlah itu menurun dibandingkan hasil produksi tahun 2024 yang mencapai 119.709 ton. Penurunan hasil produksi akibat musim kemarau yang cenderung basah. Petani di Desa Pangarangan Kabupaten Sumeneb mulai memanfaatkan rice transplanter untuk mempercepat masa tanam, sekaligus menekan biaya produksi di tengah ancaman El Nino. Berikut laporan Rukaya Zain.
11: Pemanfaatan alat dan mesin pertanian atau alsintan jenis rice transplanter mulai dioptimalkan di Kabupaten Sumeneb untuk mempercepat masa tanam sekaligus mengantisipasi ancaman El Nino. Upaya ini salah satunya dilakukan Brigade Alsintan di Kelompok Tani Sumber Baru Desa Pangarangan, Kabupaten Sumeneb. Penggunaan teknologi tanam modern ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi kerja petani. Ketua Kelompok Tani Sumber Baru Desa Pangarangan, Kabupaten Sumeneb, Sunarto Wiono, mengatakan rice transplanter membantu proses tanam yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi cepat dan hemat biaya.
12: Dengan adanya rice planter ini sangat membantu para petani khususnya yang ada di Desa Pangarangan yang mana biasanya dulu dikerjakan secara manual. Ini satu petak biasanya 3 orang karena dengan adanya rice planter ini kita cuma mengerjakan tidak sampai 1 jam.
11: Selain mempercepat proses tanam, penggunaan alat ini juga mampu menekan biaya produksi secara signifikan. Jika metode manual membutuhkan 3 pekerja dengan biaya sekitar Rp225.000, maka dengan rice transplanter, petani hanya mengeluarkan sekitar Rp50.000 ditambah bahan bakar. Sementara itu, penyuluh pertanian lapangan, PPL Kecamatan Kota Sumeneb Anissa Bella Nurani mengatakan pemanfaatan alsintan ini telah berlangsung selama 2 musim tanam sebagai bagian dari demonstrasi mekanisasi pertanian.
13: Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkenalkan teknologi yang modern dan juga efisien, khususnya untuk para petani di wilayah perkotaan, di mana yang kita ketahui petani di wilayah perkotaan itu umumnya memiliki keterbatasan waktu dan juga tenaga.
11: Bella menambahkan, ke depan pemanfaatan rice transplanter diharapkan dapat diperluas ke desa-desa lain agar manfaatnya dirasakan lebih luas oleh petani. Optimalisasi alsintan ini diharapkan menjadi solusi strategis dalam menjaga ketahanan pangan daerah di tengah tantangan perubahan iklim. Pemanfaatan alat dan mesin.
0: Mendengar pemirsa, puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas, pemerintah Kabupaten Sumeneb menggelar Jalan Sehat Masal. Berikut laporan Familia.
11: Pemerintah Kabupaten Sumenep memperingati Hari Pendidikan Nasional Hardiknas 2026 dengan menggelar jalan sehat massal di depan kantor pemerintah Kabupaten Sumenep. Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Pendidikan Distrik Kabupaten Sumenep ini menjadi momentum penguatan komitmen transparansi pendidikan melalui penandatanganan Fakta Integritas Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Sumenep Kiai Haji Imam Hasim, Sekda Kap Agus Dwi Saputra, jajaran Forkopimda serta pimpinan organisasi perangkat daerah OPD, dan ribuan peserta yang terdiri dari siswa, guru, tenaga kependidikan hingga masyarakat umum. Di sela kegiatan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Muhammad Isa membacakan Fakta Integritas SPMB tahun 2026 sebagai komitmen menjamin proses seleksi siswa yang bersih. Menurutnya, Fakta Integritas ini adalah bentuk komitmen bersama untuk menciptakan pelaksanaan SPMB yang objektif, transparan, akuntabel, adil, dan tanpa diskriminasi.
14: Kami siap memberikan sanksi sesuai
15: dengan
14: kami
11: Senada dengan hal tersebut, Wakil Bupati Sumenep Kiai Haji Imam Hasim menekankan bahwa Hardiknas harus menjadi tonggak peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayahnya. Ia berharap seluruh elemen pendidikan bersinergi untuk memastikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat Sumenep. Acara ditutup dengan penandatanganan Fakta Integritas oleh para pejabat terkait sebagai jaminan resmi bahwa dunia pendidikan di Kabupaten Sumenep akan terus mengedepankan nilai-nilai kejujuran dan keterbukaan.

Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon di 0328-662-317 ataupun email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ririn Rizkyanti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini.
1: Selamat pagi pendengar. Sumedap Pagi Ini terus menemani Anda. Sari dan Rizkyanti dengan senang hati terus melanjutkan perjalanan program Sumedap Pagi Ini ya. Dan tentunya pendengar, ini juga kesempatan bagi Anda untuk bisa saling sharing info tentang hal-hal yang terjadi di sekitar Anda atau kabar di daerah Anda yang terjadi dari tadi malam sampai pagi ini. Boleh diinformasikan lewat WhatsApp Pro 1 ya di 0811 3345101. Namun sebelumnya pendengar, kita perlu update informasi untuk perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Edisi Sabtu 9 Mei 2026 hari ini untuk Sumana pendengar dilaporkan langsung oleh observer BMKG Trunojoyo, ada Kak Lavia.
2: Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya Lavia Farareta, observer Stasiun Meteorologi Trunojoyo Madura, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumenep yang mulai berlaku untuk hari ini, yaitu Sabtu 9 Mei 2026. Untuk prospek cuaca hari ini diperkirakan cuaca wilayah Sumenep adalah cerah berawan hingga berawan, dengan angin yang mendominasi adalah angin yang berasal dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 10 hingga 40 km per jam dan kecepatan angin maksimum diperkirakan mampu mencapai hingga 62 km per jam. Untuk suhu udara di sekitar wilayah Sumenep diperkirakan berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 90%. Untuk informasi selanjutnya, saya akan menyampaikan informasi perakiraan tinggi gelombang untuk wilayah perairan di sekitar wilayah Sumenep. Untuk tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Sumenep diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kami menghimbau kepada seluruh pengguna moda transportasi laut untuk tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini serta selalu mengutamakan keselamatan pelayaran. Kami juga kembali mengingatkan kepada masyarakat, mengingat saat ini sebagian besar wilayah Madura telah memasuki musim kemarau, kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai adanya peningkatan kecepatan angin dan juga potensi terjadinya kebakaran lahan dan juga hutan, serta menggunakan air dan juga energi secara efektif dan juga efisien. Kami juga kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya untuk informasi terjadinya cuaca ekstrim di sekitar wilayah Madura. Serta jangan lupa untuk mengikuti kami di media sosial kami, baik di Instagram maupun di Twitter, dan juga mengunjungi website kami di www.stametrunojoyo.bmkg.go.id. Serta jangan lupa untuk mendownload aplikasi info BMKG yang dapat Anda peroleh pada Play Store maupun App Store pada gadget Anda. Sekian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke rekan di studio RRI. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
1: Ya, terima kasih kembali Kak Lavia. Itu tadi pendengar untuk perakiraan cuaca hari ini di Sumenep ya. Dan sudah masuk di musim kemarau, ini kewaspadaan bagi kita semua juga untuk saat berada di luar ruangan menggunakan sunblock, kacamata hitam ataupun topi gitu ya untuk melindungi diri dari paparan langsung sinar matahari. Nah, untuk tiga kabupaten lainnya di Madura, mendengar perakiraan cuaca hari ini seperti di Bangkalan, ini diperkirakan akan berawan beberapa wilayahnya dengan suhu 25 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara 65 hingga 91%. Di Sampang juga demikian, diperkirakan akan berawan. Di Pamekasan juga diperkirakan akan berawan mendengar dengan suhu 26 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara 61 hingga 83%.

Trivia Piala Dunia Pro 1 RRI Sumedang.

bola Piala Dunia semakin canggih. Pendengar, perkembangan teknologi juga menyentuh bola yang digunakan di Piala Dunia. Salah satu contohnya adalah Adidas Al-Rihla pada edisi 2022. Bola ini dilengkapi sensor canggih yang membantu sistem VAR dalam menentukan keputusan. Sensor tersebut dapat mendeteksi sentuhan pemain secara akurat. Teknologi ini membuat pertandingan menjadi lebih adil dan transparan. Evolusi bola menunjukkan bagaimana sepak bola terus berkembang mengikuti zaman.

0: Sebenarnya itu kan kalau saya tuh tahunya blues itu dari sejarahnya dulu. Nah itu kan berangkat dari masa-masa perbudakan bangsa kulit hitam di Amerika dulu tuh, Mbak. Nah itu kan budak-budak itu kan di mereka di ladang, di pekerjaan paksa itu mereka itu bersenandung, terus nyanyi-nyanyi, mereka improvisasi. Ya, itu kan saya temui, di kebetulan saya rumahnya itu tinggal di tambak-tambak garam di daerah Pangaringan, itu kan banyak kuli-kuli garam itu. Nah saya kan kebetulan sering itu di tambak garam itu ketemu sama pekerja-pekerja tambak itu nyanyi-nyanyi kayak gitu. Bukan konteksnya bukan perbudakan juga, cuman konteksnya dia itu kayak kok mirip kayak film-film yang saya tonton, kayak sejarahnya blues kayak gitu kan.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar Kasih Serkas Rem 084 Baskara Jaya, Kolonel Kev Ivan Alfa meninjau sejumlah koperasi desa Merah Putih dan pembangunan jembatan perintis Garuda di Kabupaten Sumenep. Ini memastikan program bisa berjalan sesuai target dan memberi dampak yang nyata bagi masyarakat. Dalam peninjauan tersebut, Kapten Infantri Agung Muhaimin serta jajaran staf Kodim yang mendampingi begitu ya Ivan Alfa, di mana tiga lokasi KDMP yang dikunjungi, Beluk Raja, Desa Ambunten, Desa Indeke, Kecamatan Bluto, dan Desa Sendang, Kecamatan Peragaan. Rombongan juga meninjau progres pembangunan jembatan perintis Garuda di Dusun Palean, Desa Ambunten Tengah, Kecamatan Ambunten. Keberadaan KDKMP ini tidak cukup hanya hadir secara fisik, tetapi harus mampu menjadi pusat aktivitas ekonomi warga desa. Penguatan ekonomi berbasis desa menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan kemandirian masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.

Selain koperasi pendengar, pihaknya juga memberi perhatian terhadap pembangunan jembatan Perintis Garuda yang dinilai strategis untuk mendukung mobilitas warga antar wilayah. Kualitas konstruksi menjadi perhatian utama karena jembatan tersebut nantinya menjadi akses vital masyarakat, terutama saat kondisi cuaca ekstrim dan debit sungai meningkat. Jajaran Kodim terus juga melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap seluruh tahapan pekerjaan di lapangan. Program pembangunan KDKMP dan Jembatan Perintis Garuda diharapkan dapat memperkuat konektivitas desa sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sumenep.

uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

Dan pendengar, untuk update informasi harga, saya pantau dari sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok di Jawa Timur. Seperti beras, mendengar pantauan di Pasar Anom Baru, Kabupaten Sumenep, tingkat konsumen per hari ini di Rp14.600 per kilogram, untuk gula pasir Rp17.500, sedangkan minyak goreng yang curah Rp21.000 per kilogram, yang kemasan premium per 1 liter Rp23.000. Kemudian untuk harga daging sapi Rp130.000, daging ayam ras Rp40.000, sedangkan daging ayam kampung per ekor Rp80.000. Untuk harga telur per kilogramnya mendengar Rp27.000, yang kampung Rp48.000. Kemudian untuk harga cabai, hari ini pantauan di Pasar Anom Baru, cabai merah besar Rp48.000, sedangkan cabai rawitnya naik nih Rp75.000 hari ini. Cukup drastis ya, selisih Rp10.000 dari harga kemarin untuk harga cabai rawit. Sedangkan harga bawang merah Rp40.000, bawang putihnya turun Rp10.000 dari harga kemarin, yakni Rp27.000 per kilogram. Untuk sayur mayur, pendengar, masih sama dengan harga kemarin, kubis Rp8.000, kentang Rp15.000, tomat merah Rp12.000, wortel Rp13.000, dan buncis Rp14.000 masing-masing per kilogram. Ini untuk harga beberapa bahan-bahan pokok di Pasar Anom Baru, Kabupaten Sumenep, tingkat konsumen per hari ini. Yo!

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro1 RRI Sumeneb.
1: Sebaiknya kita tahu mengapa pesawat terbang yang jauh di atas terlihat lambat bergerak. Ketika kita melihat sesuatu yang bergerak, yang patut kita sadari adalah perubahan sudut pandang dari mata kita terhadap objek yang bergerak tersebut. Objek yang berada dekat sekali dengan kita, walaupun bergerak tidak terlalu cepat, akan membuat kita memutarkan kepala hanya untuk melihat kemana objek itu sekarang berada. Ketika kita melihat sesuatu objek yang bergerak di kejauhan, perubahan sudut pandang yang terjadi tidak sebesar apabila objek itu ada di dekat kita, sehingga kita merasa bahwa objek tersebut bergerak lambat, seperti pada pesawat yang sedang terbang jauh di atas kita. Contoh lainnya adalah bulan. Bulan bergerak mengelilingi bumi dengan kecepatan rata-rata 1022 km per jam. Tetapi karena jarak antara kita dengan bulan yang jauh, bulan kelihatan tidak bergerak sama sekali karena kita hampir tidak merasakan perubahan sudut pandang.
0: Sebaiknya kita tahu, Pro1 RRI Sumeneb.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028.
2: Program Pak Presiden ini keinginannya ada kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk